0: Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Penyebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, B.M. Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Goyang bareng-bareng lagi pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayang. Apa kabar hari ini? Siap ketemu sama kita ya di siaran keliling hari ini, hari Sabtu, di tanggal 8, bulannya 8, tahunnya 26 ya. Mantap sekali. Jangan lupa ya, wargi-wargi yang ada di seputaran Kodim dan sekitarnya, kita tungguin hari ini sampai dengan jam 4 sore, tapi bareng putranya sampai dengan jam 8 aja ya. Di Madu Jelly, mainkan enak sekali untuk di kesempatan hari Sabtu ini. Semangat tayangku, gemuk.

Masih bergoyang bareng-bareng pagi kali ini bareng sama Du Jelly, tentunya main karyana sekali di kesempatan pagi kali ini. Yang sudah pada gabung di seluruh jaringan Trirema FM Net, ini khusus wargi yang ada di Kodim dan sekitarnya. Jangan lupa ya, ayo ikutan yuk hari ini yuk ya.

Jadi boleh datang nanti ya di Pasar Kodim Sriwijaya. Untuk jadwalnya besok hari Minggu kita ada di Rumah Makan Rau Ireng keluarga semuanya. Kemudian dilanjut lagi hari Selasanya nanti tanggal 11. Kita bareng-bareng ya di Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Untuk keluarga semuanya biar bisa ikutan juga ya. Siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis bareng sama kru Radio Kanza juga ya. Kemudian di tanggal 13-nya nanti spesial untuk yang ada di Pringsewu dan sekitarnya. Kita kegiatannya ada di Radio Asriana FM ya. Yang lagi pada siap-siap mau berangkat ke Pasar Kodim hari ini, siap juga untuk bisa mendapatkan promo spesial kita, promo pahlawan ya, paket hemat tiada lawan. Yang pengen ngedapetin madu KJ boleh mumpung promo, promonya spesial ya, beli satu gratis satu loh, mantap sekali. Pasukan-pasukanku yang ada di kawasan TikTok Mania. Kirain katanya udah di lokasi. Udah aku di lokasi pagi ini. Mama Andre, aku udah di lokasi Mama Andre.

sama susu kambing Etawa. Jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing Etawanya ya, apalagi di musim yang tidak baik-baik saja kali ini. Banyak yang mengeluhkan ini rasa-rasanya kayak zaman-zaman Covid dulu katanya gitu ya. Selain diare menyerang keluarga semuanya, pegel dan juga linu ya, kayak ditusuk-tusuk tulangnya, sendinya. Ini juga lagi marak terjadi nih di sekitar kita nih ya. Ada yang gergesi, kemudian juga rasanya tidak enak banget di tulang, di sendi. Makanya ya, susu kambing Etawanya selalu dikonsumsi yuk. Biar tulang sehat, biar rasa-rasa menggergesinya hilang, biar aktivitasnya lancar ya. Masih ada promo juga di promo pahlawan. Benar-benar paketnya mati ada lawan 3 box Zigo 26 susu kambing Etawa Premium. Ini cuman Rp200.000 ya. Buruan datang yuk ke seluruh jaringan Rirem FM Net, atau boleh datang ke lokasi siaran keliling kita. Semangatin terus pokoknya aktivitasnya sampai dengan jam 8 bareng Putra terus di Madu Jelly. Main karyanak sekali. Come on.

tunai sebesar 11 juta rupiah. Enak ya, dikasih uang terus aing. Dikasih uang terus pokoknya setiap bulan ya. Buran makanya beli yang banyak biasanya. Semakin banyak beli maka semakin besar juga kesempatan untuk kamu memenangkan hadiahnya. Selain bulanan ada juga grand prize-nya ya. Ada kulkas, ada mesin cuci, kemudian juga ada kipas angin, ada dispenser, ada setrika, dan juga ada radio FM. Makanya jangan lupa keluarga semuanya, ayo borong lagi yang banyak ya, herbal tetes biosinya, herbal tetes premium masa kini. Masukan TikTok mania, aku mohon maaf ya kalau suaranya agak tidak baik-baik saja pagi ini. Katanya Mbak Mega, Mas Putra salah pencet, sepertinya iya, sepertinya ya. Ayo, kita masih ada di Madu Jeli pagi ini. Wawanya aku tungguin ya, wawanya ya. Diteruskan ini kemana nanti ya, diteruskannya ya. Oh, nomor CS aja ya. Masih bareng-bareng Putra di Madu Jeli. Mainkan, enak sekali.

Sukan Goyang Mania tentunya. Kita masih ada di program kesayangan kita semuanya yang hadir setiap hari dari Senin sampai ke Senin lagi nih keluarga semua ya. Dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Yang sudah pada pantang di live TikToknya aku sendiri bekerja sama dengan Radio Trirama. Gabung soalnya kita ya. Yang ada di Taiwan namanya Mbak Sagittarius. Pagi ini sudah gabung ya. Terima kasih sekali. Ada Mbak Mega juga di Taiwan ya. Isi dari Radio Trirama itu bukan cuma kocak ya, tapi apa? Tapi gemoy parah. Ngece memang Bunda Gaiska ini ya. Teriak aku padamu katanya. Jangan percaya teriak, jangan percaya sama Bunda Gaiska.

Kita asoy-asoy lagi pagi ini sambil nungguin bestiku yang lagi pada belum mandi ya. Ayo sana yang belum mandi, ayo. Mbak Supana udah mandi belum, Mbak Supana? Dasar ya penyebar malas para ibu-ibu. Aw. Mbak Yuan pasti belum mandi, ya kan? Mbak Yuan belum mandi kan? Gak apa-apa. Walaupun belum mandi, yang penting mah goyang dulu kita, ya kan? Terima kasih sekali Mbak Jingga. Mbak Jingga lagi, Mbak Linda. Teh Linda, apa kabar Teh Linda? Kok tahu sih, tahu, udah kelihatan, udah keraca dari alomanya. Momas mandi jadi basah katanya. Ojo, kalau kamu aja blibis, jangan, gak usah mandi kamu ya.

amazing sekali ya pagi ini ya. Kita ke Wawa dulu ya. Jangan lupa lo ya, hari ini kita ketemu nanti di Pasar Kodim Sriwijaya. Yang pengen diterapi nanti spesial nanti Tria bawain, namanya Mas Yusuf ya namanya ya. Mas Yusuf nanti bisa nerapi kamu nih keluarga semuanya ya. Spesial pokoknya, spesial untuk wargi-wargi kita yang ada di Kodim. Apa kabar ini pasukan goyang mania 11 semakin berkelas. Semoga acara pagi ini berjalan dengan lancar. Amin Mama Andri. Mama Andri udah ini ya, udah mendongol tadi di live TikTok ya. Kang Ipul, tanggal 13 ya Kang Ipul. Tanggal 13 kita ketemu ya kan di Radio Asrianda FM. Jangan lupa untuk yang ada di Pringsewu. Jadwal kita adalah di tanggal 13 Agustus 2026. Selamat pagi, apa kabar lewat jalur belakang Mas Putra? Lajur kiri katanya gitu ya. Kang Subari Capung, thank you ya. Kemudian apa kabar ini, selamat pagi Bang Putra Asoy. Mbak Ning Setia Wadon. Ketemu lagi di hari Sabtu malam Minggu katanya. Kita goyang lagi bareng sama Dujeli, siap. Pak Hadi, apa kabar Pak Hadi Susilo di Reformasi Natar Lampung Selatan. Makasih ya udah gabungannya pagi ini ya Pak Hadi ya. Bunda Oleng Tayangku, apa kabar pagi ini? Good isu Tayang, absen aja katanya biar selalu diingat sama Tayangku. Mantap sekali. Selamat bergoyang ya Tayangku. Om Yusuf, apa kabar? Ditungguin loh sama Nini Sari loh hari ini loh ya. Sarapannya pakai sayur daun singkong ya, lalapnya kerupuk pagi ini. Jangan lupa ya, biosinya juga dikonsumsi dong. Om Yusuf Asoy. Mbak Parni, apa kabar Tayangku? Good morning, selamat pagi Tayang. Kopi susu, Mas Putra, apa kopi ireng atau Jigo 26 katanya. Aku

Iya. Kemudian lagi, selamat pagi, apa kabar? Oh iya Lali ya. Ada Mama Jahla. Mama Jahla sudah panteng ya. Aku nyusul nanti, Ma. Abis ini ya. Abis ini aku jaga radio dulu ya. Abis ini aku nyusul nanti insya Allah. Mama Jahla, besok jangan lupa ya, kita ketemu di rumah makan Roireng ya. Siap, kalau gitu nanti wawanya aku lanjutin lagi, nanti aku wawanya. Yang belum wawa lagi boleh wawa, yuk wawa. Yang ujungnya 9310 ya. Insya Allah Mas Putra, siap. Aku tungguin pokoknya besok ya. Yang ada di Seputi Banyak dan sekitarnya. Jangan lupa gilirannya besok kita ketemu di rumah makan Rowo Ireng, tayang.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu? Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak.

0: masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: masyarakat Seputih Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Kita masih terus bareng-bareng keluarga semuanya, bareng sama pasukan Goyang Mania tentunya, bareng sama pasukan TikTok Mania juga. Masih di Madu Jelly, mainkan enak sekali. Mas Gendut, apa kabar? Udah pulang lagi kah ke ini?

Betul, makasih Mbak Supana. Kemudian ada Mama Arsai, selamat pagi. Sarapan Mas Put, ternyata drama pagi hari menguras energi sekali katanya. Sabar, Mama Azwa sabar ya. Memang begitulah ya, kalau pagi-pagi ya. Agak gembreget rasanya ya. Iya, selamat pagi Mama Arsa. Selamat bergoyang bareng sama Duzeri lagi pagi ini ya. Main gak enak sekali yang bareng terus sama Zuzu Kambing Etawa.

Good morning lagi, waalaikumsalam. Tanggal 8 bulan 8 tahun 78. Ini adalah hari kelahiranku. Ultahnya ke 48 juga ya. Wow, amazing sekali ini. Mas Putra, panjang umur dan bahagia selalu. Terima kasih juga untuk Bunda Elang. Doa terbaik juga untuk Bunda Elang. Selamat ulang tahun ya Bunda Elang ya. Cantik sekali 8878. Tak sempetin lihat TikTok Mas Putra. Good morning, apa kabar Bunda Kutayang, Bunda Ulfa dari Sedampah Liwa ya. Yang ada di Lampung Barat juga ada Mama Kutayang. Ini ada Mama Anissa. Anissa, good morning, selamat pagi untuk Mama Anissa. Waalaikumsalam Ma. Mas Arif, apa kabar Mas Arif? Good morning ya. Kemudian ada Teh Linda. Hai Teh Linda, selamat bergoyang Teh Linda. Asoy, pagi tayang Bayuan. Wawanya udah masuk Bayuan. Mbak Supana, wawanya udah masuk juga. Mbak Wartep, tadi udah masuk di TikTok juga. Wawanya juga udah masuk pagi ini. Mama Enur Hasana, apa kabar dari Wonosari Candipuro? Tri Rama selalu memenuhi ruangan aktivitasku katanya. Alhamdulillah sehat Mas Arif. Sehat selalu juga untuk Mas Arif sekeluarga ya. Mama Arsy udah ngajak ngopi pagi ini. Bu Muslimah, jangan lupa aku tungguin ya hari ini ya. Aku tungguin di Pasar Kodim Sriwijaya. Nanti nyusul Mas Putra, siap. Selamat pagi tayang, semangat bareng sama Madu Jelly yang paling asoy katanya Mbak Parni. Kita bergoyang lagi bareng sama Madu Jelly. Apa kabar untuk Mbak Sri Suwari? Mas Putra enak-enak dengerin radio ya. Akhirnya mau aku tinggal katanya, OTW Rewang katanya.

Abdul. Kemarin kayaknya ke Radio Gistara kemarin kayaknya ya. Kembarannya ini, kembarannya apa namanya? Kemarinnya siapa? Lupa aku. Jadi ngeblank terusan ya, gara-gara rempong ya. Ya wes mas, harap lanjut dari perdapuran. Siap Bunda Ulfa. Mang Asep, dari mana Mang Asep? Nyeruput kopi bareng sama madu jelly ya. Terasa nikmat sekali sampai ke gulu katanya. Makasih ya Gus, selamat bergoyang ya. Neng Diku teriak di lokasi siaran keliling teriaknya. Yo, datang hari ini yo. Datang ke siaran keliling kita hari ini ada di Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah ya. Besok gilirannya yang ada di seputaran Seputi Banyak, kita tungguin ya. Yang ada di Seputi Banyak, besok kita ada di Rumah Makan Rau Ireng. Kemudian nanti hari Selasanya kita bareng-bareng ikutan lomba juga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bareng sama Radio Kansa FM di hari Selasa tanggal 11-nya. Kemudian nanti hari Kamisnya kita ada di Radio Asrianda FM. Mantap sekali. Aku tungguin. Masih rempong katanya, denger radio belum bisa top. Makasih Mang Asep ya. Sampai ketemu nanti hari Kamis Mang Asep. Habis ini nanti bareng sama dua Miau ya, keluarga semua ya. Langsung dari lokasi siaran keliling kita. Insya Allah semuanya sudah terbaca. Sarapan dulu Mas Putra biar siarannya gak lemes. Loh, semangat begini kok lemes. Semangat loh Miau Sob. Dari tadi ngajakin goyang semuanya. Dibilang. Katanya dibilang lemes, katanya gitu. Adalah kalau gitulah tuh, teriak aja goyang-goyang tuh. Tanya sama Mas Arif ya, katanya di mana, katanya gitu. Teriaknya ada di lokasi siaran keliling hari ini ya. Wes, pokoknya kita tunggu di Pasar Kodim Sriwijaya ya. Kamunya sehat terus sayangku. Panjang umur, banyak rejeki melimpah ruah semua. Panteng radio, panteng terirama dan jaringan dong. Yang enak-enak dendangnya, yang banyak bestinya. Putranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Warga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, pembangunan jembatan Waibungur di Kabupaten Lampung Timur membutuhkan anggaran sekitar 96 miliar rupiah. Namun proyek strategis tersebut belum dapat dimulai sebelum seluruh proses pembebasan lahan rampung yang saat ini tengah diproses oleh Pemkab Lampung Timur. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Lampung meminta pemerintah Kabupaten Lampung Timur mempercepat pembebasan lahan dan menargetkan seluruh area proyek sudah bebas paling lambat Oktober 2026 dan apabila pembangunan masuk dalam skema instruksi jalan daerah tahun ini. PLT Kepala BPJN Lampung, Giri Yudono, mengatakan jembatan Waibungur merupakan salah satu proyek prioritas yang telah lama dipersiapkan. Bahkan pembangunan jembatan Waibungur sempat menjadi perhatian pemerintah pusat saat Wakil Presiden meninjau langsung lokasi. Menurut Giri, desain teknis pembangunan jembatan telah selesai disusun BPJN. Kendati demikian, realisasi proyek hingga kini masih menunggu penyelesaian pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri

0: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
1: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita harus.

Trilama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trilama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trilama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trilama FMNet di daerah Anda. Trilama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trilama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Kibis-kibis yang ada di Kodim.
1: Berkibas-kibas jilbabku.
0: Wah, gimana enggak, Chan? Kita kan benar-benar siarannya langsung di lokasi. Lokasi siaran keliling kita di pinggir jalan lintas timur Sumatera.
1: Kita ada di Pasar Kodim, Bes.
0: Betul, Besti. Kamu datang ke sini, Ge. Kita tungguin sampai nanti jam 4 sore, loh.
1: Wow, nanti bisa cek kesehatan. Nanti kamu juga ada terapi.
0: Wow.
1: Bisa datang nanti ya, Besti.
0: Iya dong, kita tungguin ya, Besti. Pokoknya kamu harus banget kesini karena kita bawa banyak banget produk-produk promo herbal Agarilu.
1: Iya, tetap bareng sama Dua Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilu.
0: Goyang terus.
1: Miau.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini
0: Banten Radio, Banten Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Nesti, masih gabungan ya sama Dua Mio pagi hari ini. Masih semangat dong kamu dong.
1: Iya dong, si Fazara mau turun dulu mau rewang. Oke, semangat rewang ya.
2: Semangat rewangnya besti-besti aku yang pagi hari ini lagi pada rewang. Mungkin hari ini hari hanya Chan.
1: Oh gitu.
2: Jadi gak bisa benar-benar ditinggal.
1: Iya kan, tuh. Itu tadi siapa tuh? Oh, ante-antenya guys.
2: Hai.
1: Itu adalah Om Kicing.
2: Yes, Om Kicing tadi itu besti ya.
1: Iya kan.
2: Nah, dia agak kepo dikit gitu.
1: Mas Andon, selamat pagi. Mas Andon, semangat gaspol.
2: Semangat gaspol, bestiku.
1: Apa? Belum tahu Mbak Mio, belum tahu ini Kodim Sriwijaya. Ya pokoknya lewat jalur lintas mau ke arah Menggala, wes turut jalan lintas ketemu nanti.
2: Iya, yes, benar banget. Jadi hari ini memang ada acara cek kesehatan gratis.
1: Betul.
2: Siaran keliling juga besti.
1: Betul.
2: Ini barengan sama kru-kru Radio Trirama FM. Jadi kamu bisa banget datang ke sini pagi ini sampai nanti jam 4 sore ya besti ya.
1: Yes kan. Tuh besti nanti datang aja. Kita siarannya ditemani dengan angin yang sepoi-sepoi.
2: Siarannya berasa kayak di pinggir pantai.
1: Oh, Pantai Sriwijaya mantul guys. Okay.
2: Mantul, basuh panas. Selamat pagi ya buat besti-besti yang lagi pantengin kita di TikTok juga. Kita pagi ini udah live TikTok ya di Radio Trirama FM Lampung.
1: Silakan kamu masuk aja besti, mampir aja, tap-tap layar aja atau tinggalin komentar nanti biar bisa kita sapa kan. Warkop Anton dari Muara 2 Oku Selatan. Oke,
2: mantul besti.
1: Ya kan, santai kayak di pantai.
2: Bener banget, santai kayak di pantai deh besti aku ya. Nah, yang mau gabungan sama kita juga boleh, kita buka telepon deh kali ini ya Chan ya.
1: Oh bener, kita kalau siaran di luar kita buka telepon ya kan. Di 08 12 12 12 93 10.
2: Yes, betul banget besti. Kamu jangan lupa kalau

0: spesial buat kamu.
1: Ya, tuh aku lewat lah, kan pulang ke Sebuti banyak lewat sana.
0: Oh ya, udah mampir dong, jangan cuma lewat, Besti.
1: Ke Sebuti banyak. Oh, yeah. Kan Bunda Gesnya kan di sana ya rumahnya ya.
0: Betul.
1: Oh benar, Cadi, ayo Cadi semangat tap-tapnya Cadi.
0: Semangat tap-tap layarnya ya, Besti-Bestiku ya.
1: Yuk dong, nih. Kita tungguin kebersamaan kamu sampai jam 10 untuk live-nya. Cuman yep, kalau di sini kita siaran keliling sampai jam 4 sore.
0: Betul banget. Buruan ya, nanti di segmen berikutnya kita sapa-sapa besti-besti semuanya sudah ikut gabung bareng sama kita.
1: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Garilus.
1: Goyang terus.
0: Mia.
2: Minggat ayo.
3: Ikhlas aku mas.

0: masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Nama saya Budiono, alamat Raman Utara Persis 9, RT 3. Saya kenal Arka Lirus itu sejak tahun 2020 gitu. Saya ngonsumsi habis 2 Arka Lirus drop, selfish 1. Itu kalau di badan, kalau pagi rasanya udah enak, sampai sekarang udah enak. Cuman saya sekarang ini mau cari karsina mata, karena mata itu kurang jelas untuk melihat itu. Keluarnya saya itu darah tinggi sama kolesterol. Sama orang Jawa ya, keju-keju itulah. Arka Lirus 2 botol, selfie-nya 1.
3: Botol sama selfie-nya 1,
2: yaitu.
3: Udah, berarti udah termasuknya lama minum Arka Lirus.
2: Udah lama, sudah ada 3 tahun dari sekarang ini.
3: Tapi sempat berhenti minum Arka Lirus
2: karena karena sudah sehat. Makanya sekarang mau diulang lagi cari Arka Lirus.
3: Terus Pak, sekarang yang dirasakan setelah minum Arka Lirus drop sama Arka Lirus selfie tadi gimana rasanya?
2: Kayak kalau di badan itu enak, teman. Terus istilah keju-keju di kaki itu sembuh sih. Dan kalau pagi bangun tidur itu nggak ada rasa gitu loh, enak gitu.
3: Enak, berarti memang dulu tuh nggak ada yang keluhan yang gimana-gimana?
2: Nggak ada, cuman itu. Cuman darah tinggi sama kolesterol.
3: Sama gitu. Mungkin dulu badannya sering keju-keju.
2: Nah, ya keju itu otomatis kalau petani ya. Cuman itu.
3: Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Alhamdulillah saya benar. Sehat.
3: Jadi sekarang
2: mau cari lagi ya karilus sama karsina mata. Untuk kesehatan itu.
3: Untuk kesehatan ya Pak.
2: Ya.
3: Pak, pesan-pesan untuk masyarakat yang lagi dengerin Bapak.
2: Ya, pesan-pesan sama kawan-kawan sama masyarakat yang punya keluhan seperti saya, carilah harga rilus atau selfie. Saya udah enak terima kasih.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Bagus,
5: bagus.
4: Ya, sebentar.
5: Ayo berangkat, kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
4: Aduh, Pak Adi gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
5: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
4: Oh, ya gimana lagi, Pak?
5: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
4: Madu Nomurafit?
5: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
4: Oh, iya?
5: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
4: Wah, boleh deh saya coba.
5: Ini madunya, coba diminum.
4: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
5: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
4: Oh, gitu ya, Pak?
5: Oh, iya.
4: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
5: Ayo.
6: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstraksi sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net. Madu Nomurafit, asam urat,
7: kolesterol, semua dilibat. Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, Herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

0: dilanjut lagi ya barengan sama Duo Mio di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Gary Lus.
0: Goyang terus. Mio.
2: Yang benar Mio.
0: Mio.
2: Yang benar masih polos.
3: Mio.
0: Enggak. Salah.
1: Gimana sih? Kozi semangat ya dong. Mbak Tria itu yang mana sih?
0: Mbak Tria yang mana? Kamu Tria bukan?
1: Kan?
0: Terus Tria siapa? Yang mana yo?
1: Tria mana? Yang mana coba menurut kamu?
0: Yang mana yo? Udah, kamu pikir-pikir dulu. Uh-huh. Sambil kita sapa-sapa nih. Soalnya itu yang sedikit gabung bareng sama kita. Thank you banget loh.
1: Kamu tebak-tebak aja dulu. Nanti kalau bener kita angguk-angguk. Kalau salah kita geleng-geleng. Angguk-angguk, geleng-geleng. Angguk-angguk, geleng-geleng.
0: Semoga itu ya. Kamu tebak-tebak aja dulu. Masa kamu gak tahu sih yang mana?
1: Yes, sih. Padahal udah sering kita sebutin clue-nya loh. Tuh kan dia. Si Adi loh udah goyang-goyang.
0: Iya loh, udah angguk-angguk, geleng-geleng. Gitu loh, dan
1: loh. Oh, gitu ya lagunya. Angguk-angguk, geleng-geleng. Angguk-angguk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ramawati, sedikit bergabung barengan sama Duo Mio ya, Be.
1: Ya kan, Kuci, baik. Kita mau ecik dulu.
0: Oh iya, benar. Si Kober benar.
1: Pusing.
0: Iya, pusing kali lah ngikutin Duo Mio nih. Seneng banget sih Adi. Adi, kamu seneng banget kita angguk-angguk, geleng-geleng, angguk-angguk dari tadi ya. Ya ampun.
1: Gaya baru lo hadir sama tuh Mas B.
0: Oh Mas B, selamat pagi dari Gaya Baru ya. Ada Mas Arif.
1: Halo
0: Mas Arif.
1: Arif yang mana tuh?
0: Arif yang mana? Aku gak tahu.
1: Besti, ini yang barusan aja gabung sama Duo Mio. Kita lagi ada di Pasar Kodim. Kita lagi siaran keliling di Pasar Kodim. Kamu tahu Kodim gak?
0: Oh gak, di Kodim Sriwijaya.
1: Tuh, Sriwijaya Mataram. Di jalur lintas timur Sumatera. Di pinggir jalan lintas. Kita di pasar depan lapangan.
0: Iya, betul banget. Udah, pokoknya sekali lagi Besti, kita seperti siaran di pantai.
1: Iya, tuh berkibar-kibar. Lihat jilbab aku kayak mau lepas dia.
0: Lihat rambutku berhempas-hempas Besti ya.
1: Kita juga udah live di TikTok. Kamu bisa pantau kita di Radio Tri Rama FM ya Besti.
0: Iya. Oh, Mas Arif sumber rejata ternyata. Ganti lagi akunnya. Kau ini akun banyak kali pun.
1: Ganti fotonya aja sih.
0: Oh iya, itu kayaknya akun yang kemarin nama dia sama mantannya deh.

0: dari Mandala, thank you.
1: Ada Om Rizal Bekam di Tanjung Kesuma ini, Pak RT 1. Lalu membutuhkan dokter, tentara, polisi, guru, P3K, perawat, PNS, dan apapun yang diinginkan tanpa tes. Soalnya langsung hubungi panitia karnaval ya. Agustusan nanti buat RT setempat. Bayar masing-masing.
0: Ya benar, karena sebetulnya kan mau ada karnaval ya. Yes. Jadi buat Besti yang mau jadi PNS, yang mau jadi dokter, yang mau jadi guru

0: bisa menghubungi panitia karnaval ya.
1: Panitia karnaval. RT dan Bayan setempat silahkan ya, Besti.
0: Silahkan.
1: Jamin langsung lolos.
0: Yes, langsung lolos besok tanggal tanggal karnaval yang udah ditentukan langsung ya, berangkat ya.
1: Langsung lolos tanpa perantara apapun, tanpa biaya admin berapapun.
0: Yes, betul banget. Ini rambutnya menyala cantik kayak orangnya. Thank you.
1: Iya, ada juga nih hadiah Susila. Selamat pagi, salam merdeka ya, Besti.
0: Yes, merdeka ya, merdeka dari segalanya ya, Besti ya.
1: Betul. Terus juga nih Mbak Elmi, selamat pagi. Dendangnya dong cinta membawa bahagia.
0: Oh.
1: Ada Om Yusuf yang punya wilayah

0: Om Yusuf. Tapi Om Yusuf emang gak kesini, padahal deket banget loh sama rumahnya Om Yusuf loh.
1: Emang iya, emang kamu tahu rumahnya Om Yusuf?
0: Iya, belum tahu sih, tapi iya kan? Alamatnya kan sama.
1: Iya.
0: Sriwijaya juga.
1: Rezeki please deh.
0: Oh iya juga ya. Oh ya baiklah kalau gitu Om Yusuf, kalau kesini monggo, nggak kesini juga nggak apa-apa.
1: Ya, nanti
0: tapi aku harap kamu kesini.
1: Gak ketemu Ninine. Au.
0: Au. Padahal Ninine hari ini tuh outfitnya hitam ungu.
1: Cantik pol. Au.
0: Au. Gak kuat.
1: Aduh, salam aja buat semuanya di Kodim Sriwijaya, mantul gemoy.
0: Mantul. Yes, oh gitu bah, Mas Ari.
1: Mas Supana. Salam ya. Semuanya udah panggil gemoy sama Mbak Supana ya.
0: Kita tuh gemoy tau Chan. Tuh lihat pipi kita hampir sama. Sebentar lagi kamu akan menyamai pipiku.
1: Iya, aku sudah bertambah. Terus-terus bertambah, bertambah dan bertambah terus.
0: Ya harus. Harus bertambah, bertambah, bertambah. Semakin nyaman, semakin tentram, kamu semakin bertambah.
1: Harusnya aku bertumbuh, bukan bertambah.
0: Udah gak bisa, udah mentok. Ini gak akan bisa bertumbuh lagi.
1: Aku kawal terus sampai selesai. Oke Mas Vigi, mantul banget.
0: Mantul, berantem lah kata Alvin. Eh Alvin, kita itu cinta damai, peace, love and go.
1: Gimana sih?
0: Ya itu di bawah.
1: Gampang kita mah kalau berantem mah.
0: Iya, kita kalau berantem mah silent treatment.
1: Tuku Dawet Chan mana? Di mana bakul Dawet?
0: Di mana nih Besti pengen Dawet nih pagi-pagi nih?
1: Dawet mana? Dawet mana? Dawet di mana?
0: Nyanyi terus sih dari tadi, nyanyi terus, goyang terus.
1: Gimana? Semuanya tuh enak digoyang, semua enak dinyanyiin.
0: Bener banget sih Besti. Tapi kamu jangan saking enaknya gitu ya, dari tadi goyang mulu Besti di rumah ya. Sampai lupa kalau hari ini kita tuh ada di Kodim Sriwijaya loh.
1: Ya tahu Besti, kita tuh bawain banyak banget promo kesehatan. Promo kesehatan. Promo dari produk Agarilus tuh ada drink, beli satu gratis satu.
0: Iya.
1: Terus ada Morinda beli satu gratis satu. Ada CLT beli satu gratis satu.
0: Iya.
1: Terus ada susu Zigo 26 200.000 aja dapat 3 kotak.
0: Betul banget. Aku bawanya cuma sedikit banget tadi promo susu Zigonya, Chan.
1: Alah, harus diborong lagi tadi pagi.
0: Masih ada stok kok, tenang aja Besti ya. Siapa cepat dia dapat.
1: Yeay, pokoknya ini kesehatan untuk
0: kesehatan
1: kamu.
0: Ya.
1: Yes, itu nanti hasilnya kesehatan buat kamu. Oh my god, ini bau-bau apa ya?
0: Oh my god, ya enggak tahu lah orang bawa-bawa apa tadi ya.
1: Please deh.
0: Please deh, udah Besti ya. Pokoknya jangan lupa kamu ikutan gabung sama kita. Wawanya masih enggak?
1: Nanti lagi.
0: Oh, nanti lagi boleh deh kalau gitu Besti. Kamu enggak usah kemana-mana, kita mau lanjut goyang lagi.
1: Iya dong, biar makin semangat padaan beraktivitas ya.
0: Iya.
1: Di pasar goyang,
0: goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goy.

0: Halo masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Kula Martono, alamat teng Tuku Kuning, Kecamatan Putra Rubia. Kampungnya Kampung Rantau Jaya Baru. Dusun kula dusun 4. Riyene ku sing kula raosaken sepindah niku Gembung, terus Loroboyo, terus Dengkul Kejulinu. Lah niku insyaallah kula ampun ngonsumsi agarilus drop sapradine niku. Alhamdulillah niki keluhan kula niki pun radi lumayan. Malah niki bulan Syawal niki kula mendhet malih niki wingi dinten Jumat wingi kalih mboke niku nggih kula cukupi sisan niku kados niku pun keluhane niku pun rada lumayan mendingan. Terus niki ping 3 mendhet malih niki digang paket kawan paket kalih kula lalu mugi-mugi asal kula nginum agarilus niki saged waras total. Lulus pertama niku nek walen dereng madu hitam temulawah terus kali sing tetes niku napa tetes
2: hari lulus terus
1: lagi niku tiga niku.
2: Oh tiga niku rian
1: enggak
2: sak derenge bulan poso niku
1: pun poso.
2: Oh pun poso
1: pun poso tanggal sekawan bulan kula keng Sribawono mampir niki.
2: Niku numbas produk niku wau
1: terus
2: madu hitam madu temulawah kali agar lulus terus
1: enggak mau sekawan paket rian lingkulon niku
2: kawan paket kali agar ilu selte napa sing putih niku
1: nggih selte niku lan niku kawan niku dan niku dereng telas bulan Ramadan pun telas dadi pun telat pinten-pinten ngoten bareng niku bodo kupat niku kula wasul padus mulih mriki
2: nggih
1: niku
2: Pak Sanjange riyen mlampahe kangge tongkat napa nggih
1: nggih riyen kula niku pun ngalami teng masjid sing salat meneng tekenan tekenan kayu tapi soale kula mboten jaket nombak motor nek mboten digonceng nek anak putu kula mboten jaket ajeng salat jemuan men nggih ngoten lah asal berkae agarilus drop kali sak perantine niku rada lumayan penak pun saged ngaren pun macul alhamdulillah malah niki ajeng kula jamoni mulih gen total entek malah ne dulur-dulur sing padha duwe keluhan kaya aku ayo padha golek obat yang Tri Rama kuingku mesti jaluk mau apa disikoke. Ayo sing podo di keluhan podo rono bareng-bareng nek orang itu tak terne.
0: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Wah Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
4: Wangi banget Bu.
3: Aduh, waduh,
4: tapi lambungku.
3: Kenapa lagi nih?
4: Perih lagi nih Bu, mual.
3: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh Pak.
4: Kembung lagi.
3: Oh iya Pak.
4: Ibu ingat apa?
3: Ini loh Pak, Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku, kandungannya alami.
4: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
3: Loh, yo iya loh Pak. membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
4: Iya.
3: Nah, gimana?
4: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
3: Loh. Wah, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
4: Oh, iya dong.
5: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku. Membantu meredakan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Eh, ada Pak Ujang.
1: Eh, Pak Joko.
0: Lagi gak narik apa ini, Pak Ujang?
1: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
0: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa, Pak?
0: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
0: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
1: Oh, gitu.
0: Nah, kebetulan, Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26.
3: Masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Info-info, sekarang sudah jam 9 pagi.
5: Pantau radio, pantau Trirama, digoyang-goyang asyik.
3: Halo masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi besti, kita goyang-goyang lagi.
3: Yeay, kita mau sapa-sapain pelanggan-pelanggan setia dulu ya. Dari Herbalgia dulu kita besti.
2: Boleh-boleh sayangku, ada Mbah Bejo dari Veteran, keluhannya asam urat dan juga keluhan di mata. Ini baru pertama kali loh mau konsumsi loh Chan Madu Nomor Afid sama Agarilus Brai.
3: Wow, ada Budi Sukim dari Kodim Blok B. Ini tuh udah pelanggan dari lama banget. Dan pagi-pagi meruput kita belum buka sudah datang Budenya.
2: Mana lah udah borong lagi Chan.
3: Benar-benar mantap.

0: banget pokoknya Besti ya. Terus juga ada Bapak Supri dari Batanghari 46. Ini konsumsinya agar Ilustrap dan juga herbal di Radio Trirama Jaringan ya. Untuk istri keluhannya nyeri sendi, udah langganan banget Chan.
1: Bu Juminten dari Kampung Lawas ini juga. Wah, apakah ini susu Zigo promo?
0: Iya dong, langsung beli 2 paket bukan?
1: 200.000 dapat 3.
0: Mantul, 400.000 dapat 6.
1: Mantul. Ada Ibu Sukarni dari 39, pernah operasi mata loh Besti. Tapi tetap minum agar ilus bright dan udah langganan banget.
0: Mantul deh, saya selalu ya Mbak E. Lanjut lagi ada Mbak Parim, udah langganan banget, keluhannya tumor. Ini udah sembuh, sekarang untuk jaga kesehatan aja. Minumnya apa itu, agar ilus drop sama agar ilus bright?
1: Oke, ada juga Pak Sumanto SB14, selamat pagi ya Pak. Ada Mbak Pur dari SB8, keluhannya ke Julino.

0: Raffi.
1: Mantul, mantul, mantul. Lanjut lagi, ada Ibu Damiasi dari Rumbia. Mm-hmm. Untuk jaga kesehatan mata nih, langganan banget minumnya agar ilus bright.
0: Wow. Ada Ibu Suryani dari Rumbia, keluhannya darah tinggi. Udah habis 3 paket minum madu hitam pahit.
1: Mantul, ada Bapak Taslim dari Raman Utara. Untuk jaga kesehatan juga udah minum herbalnya ya Pak ya.
0: Ada Ibu Sujiati dari Raman Utara, juga keluhannya syaraf mata ya Bes. Udah 3 kali minum agar ilus drop sama agar ilus bright.
1: Sehat selalu Bapak. Lanjut lagi ada Ibu Muyasaro dari Pak S. Untuk ibunya keluhan sakit di kaki, ini baru pertama mau minum herbal di radio Trirama Jaringan.
0: Ada Ibu Emi Nuraini dari Pemangku 6 Hujung Belalon Lampung Barat. Keluhannya asam urat Besi, makanya minum madu nomor Raffi.
1: Wow, sehat-sehat ya Besi. Ada Mas Basuki dari Bandar Agung, ini juga udah langganan loh belinya madu Lampungku, madu nomor Raffi dan juga agar ilus berai.
0: Pak Mama dari Pemangku 1 Argo Mulia Lampung Barat, keluhannya gatal-gatal sama asam lambung sama batuk-batuk, ya makanya itu minum madu Lampungku.
1: Oke, sehat selalu. Ada Mas Giri dari Giham Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan juga ini udah borong-borong ya, ada madu nomor Rafid, ada madu Lampungku dan juga produk herbal lainnya di Radio Tri Rama Jaringan.
0: Selamat pagi juga, ini ada Pak Trianto dari SP3 Sumberjo.
1: Oke.
0: Kemarin Syaudin sama Mas mantan baru.
1: Oh duhai senangnya pengantin baru.
0: Saya kesel.
1: Sing rewang.
0: Ini untuk jaga kesehatan dari keluhan pegelinu ya, udah sering konsumsi lo ini. Mas pengantin baru sudah ini sudah bertugas lagi.
1: Oh, sudah masuk lagi. Baiklah, sudah cukup ya.
0: Honeymoon.
1: Udah cukup honeymoonnya.
0: Ada juga nih Pak Sutarjo Romang 9, keluhannya di ginjal ya. Udah cari herbalnya juga kemarin ke Radio Inovasi.
1: Oke, ada Pak Budi Santoso dari Tanjung Kencono, juga udah dapetin herbal di Radio Trirama FM.
0: Ada juga Ibu Edith Tias dari Variagung, ini juga udah cari herbalnya di Radio Inovasi kemarin.
1: Oke, sehat-sehat selalu ya. Kayaknya udah semua ya Chan ya.
0: Oke, semuanya kayaknya udah disapa ya, pelanggan-pelanggan setia kemarin yang cari produk. Nah yang betul, hari ini belum disapa, ya besok berarti kita sapanya.
1: Iya Besti, besok kita sapa lagi. Dan juga kamu gak usah kemana-mana.
0: Iya dong, kita bareng sama Dua Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama agar ilus
1: goyang terus. Miau.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses. Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Keluarga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu siapa?
6: Nama Ibu Bu Sri Wanita.
5: Sri Wanita. Alamat
6: rumahnya di Bukonaji.
5: Bukonaji.
6: SP4.
5: SP4. Ini Ibu minum agar ilus pertama kalau

0: penyakit lagi. Nah, ini saya minta obat lambung. Nah, udah makan lambung ini enggak pernah lagi mau makan terus.
1: Jadi makan enggak berhenti ya, Bu. Maunya lapar terus gitu.
0: Rasanya pedih lapar terus, baru udah makan aman dia gitu.
1: Tapi sebentar makan lagi.
0: Kan udah di rumah makan lagi nih.
1: Makan lagi.
0: Kata saya, gimana ini? Ya biar kata Bapak, abis berat masak lagi.
1: Tapi setelah minum agar-agar sendiri gimana Ibu perkembangannya?
0: Ya enggak ada lagi rasa-rasa. Ini enggak ada. Nah, terus itu rasa-rasa mumet-mumet enggak ada. Rasa-rasa apa namanya? Kayak dulu dengkul-dengkul sakit enggak ada lagi. Sudah senang lah. Keringat ini kayak mandi terus.
1: Tapi setelah minum agar-agar juga makannya sekarang udah berkurang ya, Bu ya. Udah sehat yang dirasain ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Ya.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

0: Ya oke.
1: Mbak lagi ngapain? Bahagia bener.
0: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
1: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak. Buah pace.
0: Oh, apa iya?
1: Tapi rasanya beda. Nih, morinda.
0: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
1: iya,
0: Le.
1: Mbak. Nih. Ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis, dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
0: Praktis, praktis ya. Wah, kalau gitu ya Mbak, pilih ini aja morinda. Nih, kamu tolong lanjutin blendernya.
2: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis, yaitu morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu morinda. Morinda cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: best ini gara-gara lagi video-video, soalnya tadi alhamdulillah ramai banget ya. Yeah. Alhamdulillah pada datang ke sini tadi ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada mbah-mbah juga, pokoknya semuanya pada datang ke sini.
1: Iya kan, cek kesehatan gratis pokoknya udah dimulai dari tadi besi sampai nanti jam 4 sore kita ada di Pasar Sriwijaya. Iya, Sriwijaya Mataram di Kodim.
0: Iya. Yeah.
1: Di depan lapangan, Besti.
0: Betul, Besti. Ini enggak ada yang mau telepon kek bareng sama Dua Mio, Besti?
1: Bisa nih, Besti. Kita kalau siaran di luar kita buka telepon kok, boleh. Ya, kalau kita siaran di studio kita enggak buka telepon, ya kan?
0: Betul, ya. Jadi buruan kamu gabung aja Besti di 08 12 12 12 931.
1: Nih, Besti, itu kan siapa Banjarnegara Jawa Tengah. Wow, Banjarnegara Jawa Tengah itu tadi ada yang lama dari Banjarnegara loh, Besti.
0: Iya loh, Besti.
1: Setio Raharjo. Terus Igusti Aklia, selamat pagi juga ya. Lama di Banjarnegara ternyata dia.
0: Oh begitu, baiklah. Ini juga ada Andones Magelangan Metro. Mau salaminya buat Pak Subari, Mbak Nur, Mas Bayu, Mas Eko, Pak Mistiko Boy.
1: Ya,
0: semangat gaspol.
1: Ijaka Lelana, selamat pagi juga ya.
0: Ada Bapak Sumiran, selamat pagi Mbak Trican. Selamat bekerja ya.
1: Dari Jai Lampung Barat juga nimbrung ya, boleh.
0: Boleh dong, Besti ya. Tuh. Terus ada lagi Om Yusuf. Oh, Mbak Tria, Mbak Chandra.
1: Yow.
0: Apa? Biar gak ngantuk, minum dulu.
1: Iya dong, Drag Black, kenapa? Kamu kenapa nanya-nanya tinggi aku? Kamu mau ngirimin aku urak? Wow,
0: terima kasih sekali.
1: Nuring, aku jadi salah fokus.
0: Udah, kita terima telepon dulu.
1: Halo, Pasar Goyang-Goyang yang sehat bersama Garilus.
2: Goyang terus.
0: Goyang terus, dengan siapa di mana ini?
2: Pak Margono.
0: Oh, Pak Margono. Pak Margono pendekar.
2: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya, betul.
0: Pak, sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat kita berjuang. Oke, Pak Margono. Iya, betul Pak. Ayo Pak, kesini aja Pak. Oh, lagi repot ya. Jadi enggak apa-apa, pantengin kita dari rumah ya, Pak ya.
1: Ya udah, iya Pak, mau request apa, Pak?
2: Panteng terus ya dari
0: yo. Oh, panteng terus, mantul.
1: Yo.
0: Ya, Pak, mau dengerin dendang siapa, Pak?
2: Sebut minuman asal enggak?
0: Oh, sebut

0: Arizona. Oke. Pantau radio. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam ya Pak Margono, pendekar, penderes karet
1: desa. Ya, yes, thank you banget ya Pak Margono. Ya nanti denanya kita cari dulu, kalau masuk kita puterin ya.
0: Oke, Pak Yovika, terima kasih loh Pak Yovika. Margono itu Uwar Kudoro. Kozi dari Baradatu juga sudah hadir.
1: Oke, okay, thank you. Terus juga ada Bunda Oleng absen dulu ya Tri-chan.
0: Yes, ya. Tadi Drag Black itu udah aku sebutin kan?
1: Udah tadi.
0: Drag Black kamu.
1: kamu Drag Black. Tri-chan Wayuendra dari kawasan Seputiraman hadir juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada Alan Mebel dari RB3 juga hadir.
0: Oke, okay, Steve.
1: Ada Mbak Merianti dari Tataan Pesawaran gabung ya Tri-chan.
0: Oke, okay, thank you.
1: Nah, satu penampil lagi.
0: Agus Utopo juga hadir loh.
1: Ada siapa tuh?
0: Halo, Pasar Goyang-Goyang Sehat bersama lagi Rilus.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Muslimah.
2: Iya, Mbak Chandra, dengannya apa kabar?
0: Baik banget, luar biasa. Ibu juga baik ya?
2: Sehat lah, pokoknya sehat segar wara-wara. Soalnya habis sarapan, Mbak.
0: Oh, mantul. Kalau begitu. Oke, Ibu Muslimah mau dendangnya apa?
2: Dendangnya jangan tunggu lama-lama ya, nanti aku kesana.
0: Oke. Kita tungguin loh. Ya, Bu Mut, kita tungguin pokoknya Bu Mut ya.
2: Nanti kalau nggak diputar nggak nyampe ke sana
0: loh. Oh iya. Ini kalau ada, soalnya kalau di luar itu lagu kita tuh nggak banyak loh. Nggak komplit loh.
2: Kan banyak mau diputar apa pengen aku tebak.
0: Oh, ini aku ada memandangmu. Kan kita pengennya memandang Bu Muslimah biar cepet datang ke sini.
1: Iya dong.
0: Benar, nggak percaya.
1: Ya udah Bu, digoyang Bu siapa Bu?
2: Ya?
0: Digoyang Bu siapa?
2: Goyangnya buat Pak Mas karena tadi ya, yang Mas Marot. Selamat pagi.
0: Oke.
2: Ada WC nanya gak selamat pagi. Datang Bu Ribut, kan Bu Ribut deket banget.
0: Oh benar.

0: siapa lagi?
1: Siapa lagi? Mbak Sangkerahnya dari Tari. Ada Mbak Le, Mbak Tari ya, selamat pagi.
0: Oke.

0: apa?
1: Oke, spesialnya buat siapa, Bu?
0: Ya?
1: Spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya ya buat suami yang lah. Semoga saya selalu bertahun berbenah begitu-begitu juga keluarga aku, Mbak Dian.
1: Oke.
0: Nanti suami yang.
1: Oke. Ya, oke, terima kasih Bu Muslima. Pantau radio.
0: Lupa pandang drama dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Muslima ya sudah bergabung bareng sama Jul.
1: Sayangnya kalau siaran di luar tuh kita gak pakai headphone, jadi gak bisa terlalu jelas dengar suara teleponnya ya, Besti.
2: Iya, yes, benar banget.
1: Raung, selamat pagi Raung. Kita aslinya mana? Kita aslinya Lampung Timur, cuma lagi siaran keliling di Lampung Tengah.
2: Iya, yes, benar banget. Hey, Mas Imam MC hadir, Besti.
1: Mas Im di mana?
2: Mas Im di mana? Lagi ngejob kah?

0: Sutopo.
1: Ya Allah, hadir dari tanggamu lo, Pulau Panggung ya Trica.
0: Ah, thank you Mas Parmin.
1: Yes Mas Parmin. Tuh, siapa tadi? Agus Rio. Krisna Ril
0: ya. Thank you Betty. Kayaknya udah kita sapa semuanya ya Chania.
1: Okay, itu.
0: Apalagi bikin apa sih?
1: Lagi bikin pesanan ayam bakar.
0: Oh, lagi bikin pesanan ayam bakar. Semangat Mas Iman.
1: Semangat bakar-bakarnya ya Mas Iman.
0: Nah, pokoknya rezekinya berkah barokah mengalir terus.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya udah, nanti lagi kita dangdutan dulu ya.
0: Yuk, di sini terus barengan sama Duo Miel.
1: Di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus Miel.

Halo masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Hadiahnya.

0: Kaki ngantek sirah niku, walah panas. Lah begitu panas, jebrot niku pak, sikil sing labuh niku. Lah niku ngantos ngetokne nanah pun, sekali jebrot niku patanggen teng sikil setunggal niki sing tengen. Nggih, walah mboten pokoke kula niku pun pasrah lah.
1: Pas kondisi parah Pak Saiman, jenengan kan dicek melih niki kadar gulane. Waktu niku kadar gulane jenengan pun dugi pinten Pak Saiman?
0: Oh niku pun mboten ukuran, mboten enten ukurane pun HI. HI niku pun enten pun kliwat saking ukuran. Nggih, pun HI. Kok saderenge mireng obat niki niku pasrah kula pun. Pokoke wis mati saiki gelem, sesok gelem, sok mben gelem, sewaya-wayah gelem kula pun.
1: Lah ngoten niku tangga tepalih napa nggih mboten ningali kahananipun Pak Saiman pada waktu niku.
0: Halah, nggih pun ngantek endanggen kula niku ngantek nyipeng rong dalu ngantek doan. Nggih, kathah.
1: Pinten tetes Pak asalin jenengan ngonsumsi Agarilus Drop sedinten menikah?
0: Ah itu pertama pagi sebelum sarapan 15 tetes, terus siang 15 tetes, terus sore mau tidur 15 tetes. 45 tetes saya minum dalam sehari langsung kempes. Abu ini ku langsung kempes, langsung total kempes. Tapi korengnya tasik ngetokne nanah tasian. Tapi abu ini ku langsung kempes.
1: Baru sekali minum?
0: Baru sekali minum satu hari. Paginya kempes, udah bisa jalan, nggak sakit lagi tumit ini. Mau kempes, nah sekarang total malah udah, ini udah kering ini nyatanya, udah nggak ada lagi korengnya, udah sembuh ini, total udah sembuh. Setelah itu waktu tidur itu udah paginya itu udah nggak panas, badan enak lah pokoknya badan itu.
1: Kadar gulanya sekarang sudah dicek lagi Pak?
0: Udah, tinggal 200, tadinya udah nggak keukur Pak. Masyarakat atau teman-teman kawan semualah yang mempunyai keluhan penyakit yang sangat parah, jangan khawatir, minumlah Agarilus.
1: Lah waktu niku sing nyukani ngertos produk Agarilus sinten Pak?
0: Oh saking rencang delalah rencang niku dugi kok enten sing ngomongi niki obate niki Agarilus.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.

0: Aduh, Romeo ya, Bes.
1: Masih dong, Bes. Kita masih asik-asikan di sini loh, Bes. Apa namanya? Sempoi. Anginnya sempoi-sempoi, Bes. Ya Allah, jilbabku kayak air mabur, tau gak?
0: Kayak air mabur-mabur, Roy, ya.
1: Iya, jilbabku juga air mabur-mabur, tau.
0: Iya, jilbabku juga iya.
1: Eh, Joko TKR Kodim, loh. Ini yang punya wilayah, loh.
0: Loh, yang punya wilayah kamu gak kesini, Po.
1: Iya, pagi ini belum datang. Oh, berarti bakal datang nanti ini.
0: Oh, bakal datang ya. Kita tungguin kamu ya, Bes.
1: Mana Besti?
0: Sini, mana Besti?
1: Ayo sini,
0: Besti. Besti kita ya.
1: Maaf ya, pagi ini belum datang. Aku doain semoga lancar ya. Jadi sebenarnya bakal datang atau enggak ini?
0: Mas, kamu datang enggak sih sebenarnya?
1: Joko tingkir ya, iki yo. Selamat pagi juga Muhammad. Siapa iki? Tristan, oh Mbak Tristan, oh ya,
0: Tristan. Waalaikumsalam Bu. Ini Besti Bu. Aduh jauh kali ya Bu ya, jauh sekali Bu. Ini mau salaman ya Bu. Ya.
1: Besti.
0: Sekali Bu. Ini mau salaman ya Bu. Ya.
1: Ini Besti.
0: Besti, Pak.
1: Besti Muhammad itu loh mau sarapan sama sayur sate, sambal terong. Mbak aja bosan baca chatku loh, Mbak.
0: Udah, aku udah bosan, Mbak. Terus bosan.
1: Gak ada loh, Muhammad Rajendra. Kalau kamu gak ikut malah kutunggu loh kamu.
0: Iya loh, kutunggu kedatanganmu. Baru gabung ya bestiku ya, Arya Dwi Chandra ya.
1: Bagian penerima tamu iki.
0: Iya, penerima tamu hari-hanya sekarang ya.
1: Paling
0: hari-hanya sekarang emang.
1: Paling.
0: Ya enggak apa-apa, baru gabung walaupun di akhir-akhir ya, kita udah mau pamit.
1: Iya toh. Ya wes lah kalau gitu. Terima kasih Besti, kamu sudah ikut gabung. Kita bentar lagi bakal closing ya.
0: Iya, benar banget. Mau diingetin sekali lagi Besti ya, kamu bisa datang hari ini banget jam 8. Tadi kita udah ready sampai nanti jam 4 sore Besti. Kita ada di depan lapangan Kodim Sriwijaya atau Kampung Sriwijaya Mataram di Lampung Tengah.
1: Betul, sampai jam 4 sore kita nanti cek kesehatan gratis, siaran keliling. Nanti juga ada terapi. Yes, Besti. Aku lagi tangi
0: Anak gadis. Anak gadis jam segini baru bangun tidur, anak gadis ya.
1: Astaga naga, anak gadis.
0: Lanjutkan.
1: Abi, iya Abi. Pokoknya thank you untuk kebersamaannya.
0: Iya Besti, masih ada waktu sedikit lagi ya Besti ya, untuk kamu yang mau dapetin produk-produk promo Agarilusnya. Kamu bisa meluncur ke sini Bes. Kita ada di dekat kamu loh, di Kodim.
1: Yes, dari pagi tadi sudah datang. Terus mungkin Besti nanti lah, soalnya masih panas. Bisa sampai jam 4 aja. Kita sampai jam 4 ya Besti Bu, sehat ya Bu ya.
0: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Besti kita juga udah pada berdatangan loh.
1: Iya kan?
0: Ada es tebu.
1: Gas lah OTW langsung.
0: Mataku dari tadi kesana. Aku melihat ada jajanan apa di pasar ini.
1: Sembarang ada MBG.
0: MBG itu Mas Bambang pasti ya.
1: Mas Bambang ganteng. Ya udahlah, closing ya Besti, habis waktunya. Tapi tenang, kita bakal tetap sampai jam 4 sore di pasar Kodim ini.
0: Yes, betul banget. Kita tungguin ya nanti Kelenangan juga bakal siaran live di sini di pasar Kodim. Jadi kamu selalu ikutin kita terus.
1: Ya dong, sekarang waktunya 2 menit pamit.
0: Langsung aja kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pantung Radio,
1: Pantung Tri Rama dong.
0: Miau, bye bye.

saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif dari Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, persoalan banjir yang bertahun-tahun menggenangi lahan pertanian di Metro Selatan kini masuk jalur hukum. Aliansi Petani Menggugat atau APM melaporkan pemerintah Kota Metro ke Komisi Informasi Provinsi Lampung terkait sengketa informasi publik. Kuasa hukum APM menyebut permohonan informasi mengenai langkah pemerintah menangani banjir telah diajukan kepada PPID Pemkot Metro, termasuk surat keberatan. Namun jawaban yang diterima dinilai belum memberikan informasi yang dibutuhkan. Sementara itu, petani mengaku dampak banjir semakin parah sejak keberadaan bendungan Marga 3. Mereka menyebut sekitar 53 hektar sawah milik 132 petani terdampak dan selama 3 tahun terakhir tidak dapat berfungsi secara normal. Petani meminta adanya solusi permanen. Jika tidak ada penyelesaian, mereka menyatakan siap menempuh langkah hukum lanjutan, termasuk memperjuangkan ganti rugi. Sidang pemeriksaan awal sengketa informasi dijadwalkan berlangsung 13 Agustus 2026 di Komisi Informasi Provinsi Lampung. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC, daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602.

0: Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Hello, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey, besti-besti semuanya. Kita jumpa lagi bersama dua bandar pastinya nemenin kamu.
1: Iya.
2: Sampai jam 12 siang nanti.
1: Seperti biasa sok mangga diperodolkan sayang diaur-aurkan ya. Yang yeah. ikutan gabung di 0851-266-6931. Dan pokoknya selamat akhir pekan aja tuh besti-besti. Tetap semangat di hari ini. Mm-mm. Kita temenin dan pastinya juga lagu-lagu koplo bakalan aku puterin sampai jam 12 siang.
2: Iya. Yeah.
1: Jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut BOC bersama
2: Duo Bandar.

0: Besti-besti aku dikasih Denang yang bikin kita goyang-goyang pagi hari ini ya.
1: Apa sih ini judulnya?
0: Ini judulnya Bali Tersenyum, biar ikutan tersenyum ya seperti lagunya ya.
1: Iya, seperti aku yang selalu tersenyum sepanjang hari.
0: Sendiri kalau kamu mah.
1: Tapi yang penting enggak di pinggir jalan.
0: Enggak sambil bawa karung kan?
1: Kalau mau tak karungin.
0: Selamat pagi yang udah merudul ya, yang sudah langsung sat.
1: Iya Zeying, iya. Selamat pagi pokoknya untuk besi-besi semuanya yang terus pantengin kita berdua ya. Di Radio Trirama FM iya, Lampung Timur banget. Ya. Jangan lupa ya Zeying, buat kamu selalu konsumsi Biosis Sihaga Herbal iya Tetes Premium Masa Kini yang sangat the best dan kualitasnya luar biasa banget ya.
0: Iya besti aku, sok langsung aja dikonsumsi ya, 3 kali sehari sayang.
1: Iya Zeying,
0: 5-7 tetes untuk menjaga kesehatan tubuh kamu.
1: Betul.
0: Biar imun tubuh kamu kuat, gak gampang sakit ya. Apalagi sekarang lagi musim kemarau. Bisa gampang banget sakit karena banyak virus bakteri ke bawah angin. Belum debu-debu Gustino Agung ya. Makanya kita harus rajin-rajin mengonsumsi Biosis Sihaga supaya selalu sehat, fit, dan bugar ya. Jadi aktivitasnya gak terganggu. Apalagi di bulan ini kan kegiatannya lebih banyak ya.
1: Iya, bulan Agustus tuh banyak banget kegiatannya.
0: Makanya harus fit sayang, lomba-lomba segala rupa. Alah. Iya, kegiatan-kegiatan pokoknya banyak banget.
1: Iya, makanya Besti, kalau mau kamu stok produk sebanyak-banyaknya langsung aja datang ke studio ya. Atau mungkin Besti mau COD-an boleh. Dan kebetulan besok juga ada cek kesehatan dan juga siaran keliling sekaligus ya.
0: Iya.
1: Di rumah makan Rowo Ireng bersama tim Trirama FM.
0: Nah, untuk Besti-Besti pokoknya ditungguin ya hadirnya ya.
1: Iya.
0: Kalau hari ini tim Trirama dan Inovasi lagi bergabung dan bersatu ya, sedang cek kesehatan dan juga siaran keliling di Pasar Kodim Sriwijaya. Sayangnya untuk wilayah Lampung Tengah
1: di toko
0: bisa luncuran.
1: Bu Endang.
0: Iya, di tokonya Bu Endang ya, langsung aja luncuran ke sana ya.
1: Iya, saya.
0: Oke, deh Besti-Besti mau ikutan gabung barengan sama kita berdua, masih ditungguin aja. Nanti kita sapa juga yang sudah ikutan nonton di live TikToknya Radio Trirama FM.
1: Oke, kasih tebakan dong, Neng.
0: Kasih tebakan apa ya?
1: Apa ya tebakannya tuh? Apa sih bedanya buku sama kamu?
0: Oh, bedanya kalau buku untuk menulis. Iya.
1: Iya,
0: kalau kamu untuk
1: apa?
0: Ditulis.
1: Silakan dijawab aja lah Zeying ya. Bedanya, perbedaan buku sama kamu tuh apa sih kira-kira gitu.
0: Dijawab
1: kan
0: aja sayang, sesuai dengan imajinasi kamu gak apa-apa kok.
1: Iya, sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan kamu pikirkan hari ini ya.
0: Iya, tinggal aja dicocokin sesuai gak sama pemikirannya Vino.
1: Betul.
0: Ya sama tercocok.
1: Kalau sama sih alhamdulillah, kalau gak sama ya syukurilah.
0: Menikmatilah ya. Oke, baiklah Besti, jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua ya.
1: Iya.
0: Tetap di Bandar Dangdut Biosi bersama
1: Duo Bandar.

Special promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit nyeri.

0: BOC itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum BOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. BOC.

0: kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Budi. Monggo, silakan masuk, Budi. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoart. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoart ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoart ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoart. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoart Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoart eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri. Dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoart. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Jangan.
1: Jangan cemburu. Karena itu bukan kekasihmu.
0: Oh. Ya, ya janganlah sih. Orang bukan kekasihnya kok kamu cemburu nih lo. Kamu cemburunya ke doi kamu. Ah, doi.
1: Doi. Doi.
0: Cing sadar Panji.
1: Kenapa Panji?
0: Tak tutup nanti Panji.
1: Kenapa dia ada apa?
0: Di hidung aku, ya di hidung aku aja biar tambah blesek hidung aku, ya.
1: Kenapa dia bilang apa sih?
0: Ah, gak mau aku gak temenan sama kamu. Iya.
1: Tidak mau temenan dengan dia.
0: Aku mau nyapa, sok disapa di situ. Tadi banyak yang
1: mana sih?
0: Sudah nggak jawab, tapi kan udah nggak. Kalurha Prastani, good morning.
1: Di mana?
0: Di tok-tok atau di mana?
1: Atuh kumasih.
0: Cenah suaramu kalau nyanyi mengingatkanku pada seseorang penjual tok. Bula jeng sadar ya Krista. Masa suara semerdu aku kata kamu seperti penjual tahu bulat.
1: Tahu bulat seperti bola pingpong
0: gitu.
1: Oh bukan.
0: Itu bakso.
1: Oh bakso.
0: Kang Andi burukan di tapping deh Kang Andi. Nanti tadi jawabannya perbedaan apa? Buku sama kamu.
1: Betul. Buruk.
0: Tadi buruk. Kita jawab. Ih meni cucok kata aku mah jawabannya.
1: Mana
0: Kang,
1: sih
0: Kang
1: tadi?
0: Andi.
1: Tadi
0: Kang Andi travel. Burukan. Burukan. Minta lagu ya sok di tapping heula lagu nanon. Mama Azwa sayang ya, semoga kita berjumpa lagi.
1: Tadi Mama Andri juga sudah menyatu ya.
0: Iya benar. Benar banget.
1: Absen ada, aja deh.
0: Ada Mang Asep juga. Ada Mbak Mary cu cantik. Katanya kemarin dia yang menikah.
1: Padahal mah bukan.
0: Loh dia tadi kok yang ngomong aku,
1: Mbak
0: aku.
1: Mary, kamu jahat sekali menikah lagi tanpa bilang-bilang dan tanpa kamu mengabari kita berdua.
0: Terus jarene ih amit-amit.
1: Prastani. Maaciu Prastani. Wow.
0: Tuh dijawab tuh.
1: Enam kuntum mawar merah.
0: Iya. Mau ya? Spot dong jangan.
1: Kalau buku ditulis sama tinta, kalau kamu sama cinta. Ah.
0: Gak kuat,
1: gak sanggup. Tolong.
0: Kira-kira itu inspirasinya bisa menjawab itu dari mana Kang Andi?
1: Iya.
0: Apakah ketika di perjalanan melihat apa gitu sampai terbersit
1: di pikiran
0: ada jawaban itu Kang Andi?
1: Iya, sepertinya begitu ya.
0: Iya.
1: Tapi jawabannya bukan itu.
0: Oh, masih salah.
1: Ya
0: ampun, padahal itu tuh menurut aku udah membuat
1: udah
0: aku
1: benar,
0: terharu
1: ya?
0: Loh.
1: Menurut kamu terharu kan? Menurut kamu tuh udah benar-benar luar biasa membuat. Tapi bukan itu jawabannya.
0: Aduh, Mas Andi ternyata belum beruntung ya.
1: Iya, mohon maaf ya Mas Andi. Walaupun kamu menjawabnya tuh kayak wow gitu. Tapi itu belum tepat dengan apa yang aku pikirkan.
0: Aduh, katanya dia terinspirasi melihat kita berdua sambil melihat bulan. Bulan mah pada bopeng.
1: Bulan yang mana?
0: Bulan ya sabit kan? Maksudnya.
1: Bulannya enggak nongol jam segini ya.
0: Bulannya
1: adanya matahari. Bulannya enggak nongol jam segini ya.
0: Bulannya
1: adanya matahari.

0: ya kan.
1: Tapi itu kan zaman dulu banget ya, bungkus-bungkus belanjaan di warung tuh pakai buku.
0: Tapi masih ada, Neng. Masih ada sampai sekarang, ya pakai koran gitu kan. Iya, masih ada kok, di tempat aku juga masih ada. Ya, kalau memang sekarang tuh enaknya pakai plastik gitu ya, tapi masih ada kok seperti itu. Kalau misalkan mbah-mbah ya kan, bu ibu zaman dulu belinya paling seon gitu kan. Pakai plastik mahal sekarang ya. Jadi pakainya ya itu
1: pakai kertas yang udah pernah ditulis ya.
0: Iya, padahal itu adalah tulisan-tulisan ujian, ada kan kertas
1: pernah
0: ujian.
1: Pernah dibilangin tulisan aku gak pernah ada di warung-warung.
0: Ada loh, ijazah juga ada. Ini orang kayak mana lah ijazah dirongsokin mungkin.
1: Jangan
0: ya.
1: Jangan dong sayang.
0: Ya. Jangan ya, Bes.
1: Hasil
0: itu berharga
1: kok malah
0: itu
1: dibikin bungkus.
0: Tau gak liatin ya ampun.
1: Apa?
0: Lihatlah.
1: Naon? Naon kaget.
0: Ini ikan cupang apa ikan apa?
1: Oh, ikan ini untuk kering.
0: Ini ikan-ikan apa ya? Ikan cupang.
1: Ikan lohan.
0: Katanya ikan cupang.
1: Mas Andi lagunya nonton di Berondong Tua.
0: Hah? Berondong tua.
1: Gak bisa lagu itu jam segini. Assalamualaikum dua ban.
0: Iya.
1: Ada Pak Cupli.
0: Pak Cupli, selamat siang Pak Supri, lagi apa sih?
1: Iya, apakah lagi dar-dar-dor seperti
0: sepertinya
1: kemarin?
0: Iya sih.
1: Masih belum selesai, kita temenin.
0: Iya, kita temenin lagi. Mau Denang apa Pak Cupli, silakan.
1: Tadi naon si Denangnya ada yang gak bisa ya, jadi gak bisa diputar, sayang diganti aja ya. Denangnya tuh koplo, ya lagu dangdutnya dangdut lawas, tapi yang dikoploin,
0: betul,
1: yang di cover. Kayak jadi Adela, Palapa gitu tahnya. Itu yang satunya Katria atau Katria? Chan, itu Kapinul, Supinul ya.
0: Mereka tidak kenal dengan aku ya sudah. Aku diam saja.
1: Apakah dan suaranya mirip, sayang?
0: Banyak yang bilang sih mirip.
1: Oh gitu. Seini merense.
0: Cemprengnya kali ya.
1: Cemprengnya juga. Hadir dari SKD. SKD naon Sukadana, Bapak E Amel. Jangan disingkat atuh kalau wilayah ya, takutnya teh salah sebut aku teh. Yang langsung aja gitu panjangkeunnya. Hadirmu bagai mimpi, bisa enggak? Oh, bisa dong.
0: Hadirmu bagai mimpi.
1: Mansur sih yang koplo. Iya, lagunya aja, lagunya Mansur aja yang dikoploin naon, tapi teh bisa mun ayah Surna langsung apaan ayah sorangan acara nanu ori gitu. Ya sayang, oke sayang. Sok.
0: Ahai, badan Kuki suka pegel-pegel enggak jelas. Malam enggak bisa tidur. Kata Pak Budi katanya kurang kalsium.
1: Kalsium.
0: Harus banyak makan muah-muahan.
1: Sahat anu ngawe.
0: Katanya menurut kalian kalsium apa kurang dana sih?
1: Boleh mah kurang
0: ya, kurang
1: unak, kurang eta.
0: Kurang kasih sayangnya Pak Budi MBG ya kan?
1: LDR kasihan ya.
0: Kasihan banget sih LDR kayak gua dong.
1: Kayak gua dong, mendingan kayak gua.
0: Ya, aku dulu LDR. Kalau sekarang disuruh LDR enggak mau.
1: Dia langsung meriang LDR.
0: Iya, betul.
1: Langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dicuntik sama Pak Dokter.
0: Nanti Pak Dokternya suntik-suntik ganti.
1: Mama Azwar rindu tapi malu. Ih, kenapa sih kalau rindu kok malu-malu, iya. Mama? Belum bisa sayang ya.
0: Betul. Ah, masih dar-dar-dor dihibur ya yang asik katanya Pak Cupli tuh.
1: Oh, gitu.
0: Iya, aduh Pak Cupli bikin apa sih sebenarnya, enggak jadi-jadi ini ya.
1: Iya, proyeknya ada aja.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya ampun.
1: Kalian lagi bikin proyek apa hari ini sayang, sok di ini di info.
0: Betul ya.
1: Info P.
0: Pak Cupli lagi bikin apa namanya, abis bikin tahu langsung ngejar proyek ya kan.
1: Iya, hebat banget loh.
0: Iya, dua sesi ya Bes ya, luar biasa.
1: Tapi
0: deh.
1: Pak Supri kalau kayak gitu lagi dar-daror gitu nanti Pak Supri gak sempat nonton Dracin loh.
0: Iya, gimana dong. Tapi gak apa-apa, Dracinnya kan bisa di malam hari Neng.
1: Oh bisa ya sih.
0: Iya dong.
1: Tapi nanti Bunda dicuekin katanya loh.
0: Ah gak apa-apa, yang penting disanding.
1: Dipegang tangannya tapi matanya tetap Dracin. Alas ya boy, kasihan banget ya.
0: Iya, ya udahlah Besti ya. Masih kita tungguin ya. Pokoknya untuk kamu-kamu semuanya yang mau gabungan barengan kita berdua, pastinya bisa di WhatsApp, di WhatsApp atau juga di line telepon.
1: Iya.
0: Dan kamu juga bisa voice note, tebarkan suara apa namanya merdumu itu ya, Zeng. Aku udah rindu dengan suara-suara merdumu.
1: Iya, nanti segmen berikutnya telepon sok mangga boleh ya.

0: Oke, kita kasih dulu dendang ya.
1: Special buat siapa tadi
0: yang request? Mas Andi Travel yang tadi sudah ya oke lah menurut aku, walaupun menurut Supinul belum.
1: Belum.
0: Kita kasih dulu dendang. Ini hadiah untuk jawaban yang sangat au au au ya.
1: Alah.
0: Hadirmu bagai mimpi.

0: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: si Titin teman aku cerita.
1: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh, ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
0: Asik.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Sehat.
4: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki kadang kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Biosi Syaga.
2: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: yang gimana? Sesungguhnya diriku memang sudah
1: jam-jam. Gimana kalau besok aja setelah nonton Doraemon?
0: Kenapa?
1: Itu nikahnya.
0: Nikahnya?
1: Nonton Doraemon dulu.
0: Ya,
1: kan hari Minggu besok.
0: Ini kesempatan buat nelpon.
1: Iya.
0: Oke, langsung aja. Ini sudah ada penelpon kita ya. Dari manakah dia?
1: Au.
0: Halo, Bandar Dangdut Biasi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
2: Dengan pendatang baru.
1: Aduh, Gusti.
2: Alah, dari Putra Rumbi ya.
1: Oh, sepertinya aku mengenal suara ini.
0: Iya. Dan sepertinya dirimu sudah lama sekali tidak nongol. Kemana saja?
1: Iya, apakah kamu baik-baik saja?
2: Aku selalu hadir di acaramu.
0: Oh iya. Masa sih?
2: Mana pernah aku lewat sekali.
1: Makasih
2: ya.
1: Makasih ya. Tapi kamu nongolnya bentar-bentar. Kamu takut di roasting kita ya?
0: Iya, sepertinya begitu.
2: Ya kan aku dua. Nih dengerin. Apa? Di radio juga ada.
1: Iya.
2: Terus?
1: Di TikTok terus ada juga kan.
2: Request lagunya tadi yang itu.
1: Yang mana sih?
2: Kusayang Padamu, lagunya Roma yang di cover sama Revo Roman.
1: Oke. Revo Remon.
0: Kita cek ya.
1: Nanti dicek dulu. Sok langsung aja.
0: Langsung aja digoyang yuk.
2: Digoyang.
1: Buat siapa? Ayo goyangnya
2: buat Neng Lis Dora Malangnya ya.
1: Iya.
2: Siang.
1: Oke. Okay.
2: Terus buat Bu Esena. Terus ada siapa? Bu Sri Suprati. Ada Mbak Neri.
1: Iya.
2: Mbak Nerinya juga masih ya.
1: Iya.
2: Terus buat Bu Rumiase. Terus ada siapa lagi tuh ya?
1: Sehari.
0: Siapa?
2: Apa ya? Om Tandu sekarang udah hilang bener apa gimana ya dia?
1: Dia sedang bertapa di dalam gua.
0: Betul.
2: Oh, yeah. Lagi nyari jimat paling.
1: Iya, lagi mencari wangsit ya.
2: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah.
2: Udahlah pokoknya salam sapanya buat semuanya.
1: Oke, okay, baiklah. Okay. Spesial sayang.
2: Oke.
0: Okay. Spesial buat siapa?
1: Spesial ayah gua.
2: Spesialnya buat Neng Lis Dora Malangnya, semoga sehat selalu di sana.
0: Ya omonya omonya omonya.
1: Resep ya.
0: Kelak kelebaran. Banten Tri Ramadong.
1: Bye
0: bye. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih untuk Putra L. Lagunya Ku Sayang Padamu. Sepertinya ini adalah curahan hati.
0: Kenapa sih enggak bilang aja Ku Sayang Badara, Ku Sayang Dara Mau.
1: Iya, kayaknya dia mau romantis-romantisan lewat lagu.
0: Betul.
1: Kenapa dia enggak nyanyi sendiri ya?
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Padahal bisa loh nyanyi sendiri.
1: Makanya
0: dia
1: kata
0: tuh.
1: Kata aku juga.
0: Tadi kok dia gak disuruh jawab sih?
1: Oh iya poho Gusti nu agung. Jawab pula di dia we di tok-tok.
0: Di tok-tok.
1: Kata itu tadi nonsinya tuh
0: poho. Iya ntar ya.
1: Kamu jawab kamu.
0: Ini loh ada yang ini lagi. Tapi dia lagi. Ntar ya Bes.
1: Ini
0: tadi yang jawab tapi jawabannya ternyata belum tepat bagi aku ya.
1: Ya apa dibacakan
0: we. Mama aja halo.
1: Halo sayang.
0: Alah kumasih iya teh. Ngilangin Ilina tuh kumaha tuh. Ya ampun.
1: Ada Mas Edi aduhai. Makasih Mas Edi aduhai. Sehat-sehat sayang. Ya udah lama gak ketemu loh. Ada
0: iya.
1: Benjut Mangkuluweng. Penyiar hantu jerini.
0: Alah.
1: Berpindah-pindah jerini. Hai. Shalom-shalom kak. Dari Jumakir. Buat siapa salamnya? Tadi Mama Ajuan jawabannya Mama di typing deh Mama.
0: Nah Mama Najwa tadi bilangnya kalau buku ada di mana-mana, kalau Mbak Naya ada di drama.
1: Oh iya.
0: Iya yeah, betul sekali.
1: Kalau pagi tapi pagi sampai siang. Ntar sore udah melanglang buana lagi Mama.
0: Betul.
1: Iya sama Mbak
0: Terus Bina. Tadi siapa sih? Tadi yang udah itu juga bentar ya Bes. Coba aku cek lagi.
1: Iya. Halo Hendrik, salam kenal juga Hendrik. Makasih udah nontonin kita juga di TikTok Radio Tri Rama. Yang belum follow, follow dulu sayang. Wow, yang udah ngetap-tap meni resepnya Gusti Doagu. Kemana ya si Panji iya. Lengit, si Panji juga namanya.
0: Betul. Ih, mana apa? Sih tadi yang jawab siapa tadi tuh?
1: Saha.
0: Mas Adi Petrepel yang jawab. Yang
1: Nges.
0: Jawab kan tadi.
1: Udah
0: kita sebutin emangnya.
1: Udah lah.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Oh iya. Ya ya udahlah. Kalau buku tul apa kalau buku ditulis sama tinta, kalau kamu kan sama cinta
1: iya,
0: tadi.
1: Iya, udah sayang lagunya
0: okay
1: yang
0: lah.
1: Tadi Ayah Sade no dari request dari majalah ya tadi lagi streaming juga Kang
0: siapa?
1: Kangkung.
0: Kung kangkung kung kangkung.
1: Oh, nama Nasa. Kang Haidar. ya. Kok enggak asing ya sama kakaknya? Ah, masa sih?
0: Kalau kamu asing berarti kamu tidak mengenalnya.
1: Kau asing di mataku kayak
0: betul.
1: Judul lagu
0: nih
1: ya. Iya kan? Iya, besti-besti, iya.
0: Iya, jangan lupa besti hari ini ada di tokonya Ibu Endang ya di Pasar Rumbia. Tim Tri Rama FM dan juga tim Inovasi Radio sedang ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis.
1: Iya, jadi untuk warga Lampung Tengah sok meluncur aja ke sana.
0: Betul.
1: Sekarang lagi berlangsung, pokoknya di sana bisa cek kesehatan gratis, bisa konsultasi gratis, bisa dapetin promo pahlawan, paket hemat tiada lawan tentunya, dan juga bisa ketemu sama kru Tri Rama, ada Nini Sari, ada Duo Miau dan lain-lain, sama kru Inovasi juga sayang ya. Pokoknya ditunggu sampai jam 4 lah ya, jam 3 atau jam 4 sore. Oke sayang.
0: Oke lah kalau begitu ya besti-besti semuanya, jangan lupa pokoknya kamu bisa dapetin promo-promo spesial di hari kemerdekaan ini ya besti ya, hari merdeka, apa namanya, di bulan merdeka, promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian Biosis Siaga besti itu bisa dapetin ya kupon berhadiah gelegar 11 tahun Tri Rama FM Net 11 semakin bergelas. Luar biasa banget pokoknya ya besti ya. Terus kamu bisa dapetin juga herbal agar lo salte dengan bonusnya, herbal drink juga dengan bonusnya, terus kemudian juga ada Morinda, masih dapetin bonus Morinda juga, beli satu gratis satu jadi ya. Terus kemudian setiap pembelian 2 baking gratis satu, setiap pembelian Tri Rama KJ juga beli satu gratis satu. Bayangin.
1: Wow, semuanya ada bonusnya luar biasa ya. Pokoknya besti-besti jangan sampai enggak beli ya, karena promonya luar biasa di bulan ini. Dan juga banyak jadwal siaran keliling juga, cek kesehatan gratis di bulan ini. Jadi besti-besti ya, pantengin terus Tri Rama, karena kita akan selalu menginformasikan di mana lokasi untuk siaran keliling dan cek kesehatan gratis ya.
0: Besok lo ada di rumah makan Rowa Irang, Bes. Kamu jangan lupa datang lo ya.
1: Tunggu, pokoknya Mama Azza ditunggu ya.
0: Iya, besti-besti yang ada di seputaran SB 8 dan sekitarnya, pokoknya di wilayah SB ya, silakan bisa meluncur aja nanti ke rumah makan Rowa Irang. Okay, pokoknya besti-besti semuanya biasanya tuh rame banget di sana nih.
1: Iya dong.
0: Jadi dari pagi sampai sore tenang aja, selalu standby sampai jam 4 sore.
1: Iya, oke okay, ya. Besti. Jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandara Dangdut Biosi bersama
0: Duo Bandar.

Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: sih?
1: Aduh, ya Allah.
2: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: Hah?
2: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyate kulo tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: aku sayang-sayang, aku ada titip cinta spesial untuk besi yang lagi nitip-nitipin cintanya ke seseorang. Ya, gak dibalik-balikin kayaknya ya.
1: Ya salah siapa nitipin cinta? Ya kan kalau nitipin jajan mah bisa, tapi kalau nitipin ke aku kayaknya gak bakal balik. Yang ada gue makan.
0: Jajan ke kamu yang masuk perutmu itu.
1: Betul, jadi kamu harus bicara dengan perutku aja ya.
0: Terima kasih menih resep ya. Ya Allah.
1: Ya besi-besi kita bukannya ngejawab, bedanya buku sama kamu tuh apa, tapi malah pada pantun. Alah aku mahasi besi. Tapi gak apa-apa sih, aku suka kok, aku suka ya. Jadi besi aktif.
0: Iya
1: besi aktif banget hari ini. Gua makan apa sih?
0: Makan itu.
1: Apa?
0: Jadi ini makan kroto.
1: Kroto.
0: Emangnya manuk?
1: Kamu
0: itu Vina. Tadi sarapannya itu sama pepaya.
1: Awan-awan ngombe cendol.
0: Ger. Ya seger terae.
1: Tak kira nek pantun, ternyata malah ger.
0: Ayo dibaca yang borodol itu.
1: Enggak kuat nyawang saking ayune. Alah.
0: Puana sebol, Mbak. Oma Tama pering sewu ngopi, Mbak. Makasih Oma kopinya.
1: Iya.
0: Kopi online aja dong Oma.
1: Buah mangga, buah kedondong.
0: Enak dong.
1: Dirujak enak gitu.
0: Nah iya.
1: Ya iya
0: itu
1: dong.
0: Itu bukan pantun itu ya Vinol. Siapa yang bilang itu Vinol?
1: Itu ya Chandra.
0: Chandra, Chandra. Kamu loh. Kamu nanti tak ciwel kamu ya. Itu bukan pantun Chandra. Itu kenyataan memang begitu. Kalau dirujak yo.
1: Iya
0: enak,
1: betul. Jika baterai ada plus minusnya, yeah. Maka lampu sen ada kiri kanannya. Capa? Jadi MC Tri Rama ada manisnya.
0: Aduh, ada manis-manisnya. Terima kasih loh.
1: Iya, cinta itu ibarat kita memeluk wet sala.
0: Lah?
1: Nyokro. Ono-ono, bain lah ya.
0: Oh, mana ya makanya jangan suka cinta-cintaan lah daripada kamu kecokro.
1: Betul. Gitu? Jika jatuh adalah hujan dan bangkit adalah matahari.
0: Aduh.
1: Kita butuh keduanya untuk melihat pelangi. Kamu gak nyadar pelanginya sudah di depanmu?
0: Ada pelangi di bola matamu.
1: Mata gedang kepok mateng sak tugel.
0: Cakep.
1: Digawe lambang sari manis rasane.
0: Cakep bro.
1: Penyiar Tri Rama ayu-ayu. Wow. Yang manis ninine. Kok ya ngerti baen lo ya. Sing manis ya ninine.
0: Ninine paling
1: banget. Pokoknya bani. Kalah dewe ki karo ninine. Wes lah ninine paling manis. Tia Detara dan Ulala.
0: Luar biasa pantunnya.
1: Ala
0: ya.
1: Semuanya pada pantun luar biasa ya. Aku apa namanya?
0: Apa?
1: Bentar, ada lagi mana. Aduh, tuh banyak. Beli senar di toko Mbak Sulis.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum doa bandar yang manis.
0: Oh, makasih. Waalaikumsalam. Siapa itu?
1: Itu tadi dari Chandra.
0: Chandra, kamu aktif banget loh.
1: Iya.
0: Ya. Ada Mas Smail.
1: Mas Smail apa?
0: Salam hadir Mbak dari Raman Fajar 19B dalam salam buat Bang Timun, ha?
1: Bang Timun.
0: Bang Ferry. Yang lagi sibuk bekerja. Hah, Timun.
1: Timun enak dong dilalap.
0: Iya, bonteng kan? Kalau orang Sunda bilang
1: cool
0: bonteng.
1: Cool deck 10 juga nih. Jalan-jalan ke Pasar Tamin. Pasarnya tutup, putar arah ke Pasar Tempel.
0: Cakep.
1: Tutup maning wis bali wae.
0: Cing sadar ya, tamalen pantun.
1: Ini mah bukan pantun ya kan.
0: Mama Azwa, makasih. Mama Azwa dari tadi loh ya, dia iya. Teplom sampai 20.
1: 20 kali luar biasa. Loh. Terima kasih. Si mama
0: dia mau keluar dulu sampai ngedrop.
1: Tapi
0: ini ngedrop.
1: The Black tadi bilang apa? Pantunya jalan-jalan ke pasar baru.
0: Cakep.
1: Kalau mau bilang I love you, kamu jawab
0: apa? Kamu jawab
1: I miss you.
0: Oh iya, Vina tadi dikasih lope-lope sama Dark Black ya, karena menjawab I miss you.
1: Terima kasih loh Dark Black.
0: Iya, tadi juga Om Yusuf mengajak aku duet katanya.
1: Alah.
0: Duetnya duet maut ya.
1: Duet maut.
0: Tapi aku gemong.
1: Kenapa?
0: Aku tuh takut sama Om Yusuf.
1: Om Yusuf gak kenapa emangnya? Dia aku, ingin duet dengan lagu apa? Aku tadi udah
0: dia
1: rekomendasiin
0: ingin berduet
1: ya.
0: Lagu katanya. Kalau si Haidar cina tadi ngomong cina lagunya Siksa Kubur we cina.
1: Iya Siksa Kubur tadi ada yang bilang gitu.
0: Kalau Om Yusuf pengennya jangan tinggalkan aku. Ku mohon kepadamu. Nah Om Yusuf duet aja si Pinul.
1: Tak sanggup.
0: Tak sanggup aku mendengar.
1: betul.
0: Karena rengke.
1: Iwa blana di sayur bening.
0: Cakep.
1: Dengerin Tri Rama kepena nengkuping palingnya.
0: Kepena kepingin maning.
1: Oh, bener. Kepena kepingin. Oh ya.
0: Lah aku bisa baca.
1: Robi plenger ini ya.
0: Terima kasih. Alah. Ada lagi yang sudah gabung Mas Yanto Priyatna, udah follow juga, makasih ya.
1: Terima kasih. Terus tadi juga ada Bu Siapa? Miss siapa bakul pecel tadi?
0: Aduh gak senayak. Bu Mistakah.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Bu Mistayah
0: yang ada di Labuan Dalam, Labuan Ratu Dalam, Labda
1: bisa
0: mana?
1: Bisa jadi ya.
0: Ya pokoknya itulah bakul pecel ya katanya.
1: Ya, terima kasih.
0: Lagi dengerin meren ya. Semoga laris manis Tanjung Kimpul, pecel amin. Habis duit ngumpul.
1: Amin,
0: ya.
1: amin.
0: Oke, sayang, aku Tara Rengkyu. Ada Nur 389 ya, siaran di mana Mbak? Di Tri Rama tuh sayang, tak tinggal di tadi luhurnya. 11 makin berkelas Tri Rama FM Net. Oke.
1: Okay? Betul sayang.
0: Ya, di pulau-pulau dulu Mbak Nur kalau belum follow kita ya.
1: Iya, pokoknya buat besi-besi semuanya nih ya, kalau misalkan kamu tuh bingung mau dengerin radio Tri Rama tapi kamu tuh jauh jangkauannya, tenang aja. Sekarang kan zamannya udah canggih, kamu punya handphone semuanya kan, handphone yang canggih.
0: Iya.
1: Kamu tinggal klik aja di pencarian ya. Terus kamu ini ketik aja www.radiotrirama.fm.net. Di situ kamu bisa pantengin Tri Rama dan jaringan.
0: Betul.
1: Ya. Kalau jam segini kita memang hadirnya dari jam 10 sampai jam 12
0: iya,
1: siang. Kamu bisa menyatu aja di Tri Rama.
0: Iya.
1: Ya, tinggal streaming sekarang mah serba mudah, serba gampang.
0: Yang penting kamu punya data ya.
1: Betul.
0: Terus juga yang mau nontonin kita penyiar-penyiar Tri Rama boleh ya di follow Radio Tri Rama FM ya, TikToknya
1: kan,
0: ya.
1: Benar. Sekarang nih udah benar-benar canggih banget.
0: Iya, canggih pokoknya mah, bisa melihat dan mendengar ya pokoknya mah ya, komplit.
1: Kumaha sih orang namanya juga siaran, gimana enggak berisik? Kalau enggak berisik mah kita mah diem-diem bae.
0: Enggak berisik, enggak asik coy.
1: Siaran gimana enggak berisik? Kalau enggak berisik mah kita mah diem-diem bae.
0: Enggak berisik, enggak asik coy.
1: Iya. Tanggal berapa ultahnya?
0: Ultah saha?
1: Ultah Tri Rama.
0: Oh.

0: Bunter, ayo, ayo.
1: Aku melihatmu.
0: Aku tidak melihatmu.
1: Iya, soalnya dirimu kasat mata.
0: Kayak itu.
1: Apa?
0: Udah aku kasih dendang dulu buat kamu. Aku capek ngomong terus.
1: Ya udahlah, bestie, ya ditungguin aja buat kamu yang udah request-request semuanya. Yeah. Nanti kalau ada pokoknya kita langsung puterin. Kalau enggak ada ya udah ditunggu besok lagi.
0: Masih ada waktu sedikit ya tuh tempat-tempat yes, kita berdua. Di mana ada Lutbios nih bersama?
1: Duh, bandar.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: waktunya tinggal beberapa menit saja. Kita akan bacakan yang belum terbaca lah.
1: Oh, sudah?
0: Iya. Kamu gimana sih?
1: Aku tak gimana-gimana.
0: Kamu kak, kayak mana lah kamu?
1: Dirimu ndak follow back ya takun.
0: Anakku bujang namanya Vino. Kalau Vina anaknya siapa?
2: Anak bapak ibunya dong.
1: Anak semuanya.
0: Anak para bunda-bunda.
1: Iya bunda Gaiska, terima kasih loh ya. Bu Muslimah tadi juga lo dua bandar biosi. Selamat siang, apa kabar? Semoga saya selalu ya. Requestnya dong mandi madu spesialnya buat bu dua bandar biosi ya. Salamnya buat semuanya aja deh tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Sama Dar juga tuh sudah menyatu. Bentar dulu ini aku itu dulu ya. Soalnya kalau gak keluar nanti suaramu yang kedengeran.
0: Keluarkan dulu dong.
1: Bentar ya Bel.
0: Iya terima kasih untuk juga ini kayak mana bacanya usernya. Diganti lah usernya ya.
1: Coba kita cek dulu ya sama Dar.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Mbak Dupendar.
0: Iya waalaikumsalam.
3: Asal aja ya dari Pencoran Nolong Utara. Salamnya untuk semuanya aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tumben ya dia mah.
0: Cepat, singkat, padat.
1: Betul. Jelas. Alan Mebel dari RB3 Lumbia juga terima kasih.
0: Iya.
1: Tadi Mama Aca udah ya aku absenin ya. Mas Andon juga gaspolin aja katanya.
0: Iya, makasih Mas Andon juga sudah ikutan gabung di hari ini ya barengan sama kita berdua di edisi Sabtu akhir pekan di lembaran ke-8 di bulan 8 2026.
1: Betul.
0: Untuk besi-besi diingetin lagi besok ada cek kesehatan gratis siaran keliling di rumah makan Rowo Ireng ya. Jadi untuk besi-besi jangan sampai enggak meluncur ke sana. Pokoknya bisa cek kesehatan gratis, bisa konsultasi gratis, bisa juga dapatkan promo pahlawan paket hemat tiada lawan.
1: Iya, Bes. Pokoknya jangan lupa dari jam 8 sampai jam 4 sore ya selalu hadirnya siaran kelilingnya di Rowo Ireng.
0: Oke deh. Untuk besi-besi terima kasih yang sudah ikutan gabung barengan sama kita berdua di Bandung Bandung Biosi. Besok ketemuan lagi seperti biasa dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang barengan yang Bandar Vina dan juga yang Bandar Naya. Iya. Kita berdua pamit. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk, segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
5: Biosi. Halo masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FMNet memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Hari gini dengerin radio masih ribet, harus pakai antena dan susah cari sinyal FM yang gak kejangkau. Gak perlu bingung, tenang aja, karena ada aplikasi radio streaming. Ya jelas lebih praktis, lebih gampang, audio juga gak kalah jernih. Bisa langsung di handphone kamu loh, dan pilih radio kesukaanmu, serta dengerin penyiar favorit kamu yang lagi siaran. Download aplikasi Radio Trirama FMNet Mobile Apps. Banyak pilihan radio yang bisa kamu dengerin setiap waktu. Ya jelas dong, pasti enak-enak dendangnya, asik-asik penyiarnya. Trirama FMNet, makin banyak mendengarnya. Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Pratama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Pratama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Pratama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Pratama FM.net di daerah Anda. Pratama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Pratama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0.

0: 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus dataran.
1: Panteng terus dataran.
0: Deretan dendang tanah jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bestie? Masya Allah, akak ini siaran dari pinggir jalan lintas timur Sumatera. Masya Allah, panasnya membara ya. Kemarau betul di Sriwijaya Mataram nih bestie. Lanjut kita untuk siang hari ini berdendang dengan dendang-dendang tanah jiran. Juga cek kesehatan masih terus berlanjut sampai nanti jam 4 ya di Pasar Kodim ya Besti. Jom datang. Hari ini ada cek kesehatan gratis. Nah, nanti juga spesial hari ini Besti bisa apa tuh namanya? Terapi Besti. Terapi gratis enak di badan ya kan? Nanti Besti jadi lebih seger lagi badannya. Jom datang sampai jam 4 aja. Dan juga menyatu bersama Aka nih di dataran sampai jam 2 Besti. Pesanan spesial dari Bubuk Batu dan Asma agar ilus.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Banteng terus dataran.
2: Banteng terus dataran.
1: Deretan dendang tanah jurang.

Selamat siang Besti. Udah ramai. Wah, sudah Pak Yusuf sudah pergi, datang, pulang, datang lagi, pergi lagi. Nah, Pak Yusuf sekarang saatnya untuk datang. Jomlah. Kan panas ya, nanti lah agak siangan lah. Kok agak siang? Agak sore lah, ya kan? Tuh, Mas apa tuh? Akak Andi Kunanto. Jam lah OTW lah ke sini. Ah, Praya Poto seperti tidak asing saya. Saya seperti tahu siapakah dirimu, ya kan? Jomlah naik ke bergabung nih. Kak sudah live TikTok di Radio Trirama FM. Dah tuh nak gabung apa ya? Gabung WhatsApp boleh? Wawa ya kan? Wawa, chat boleh, telepon boleh, SMS juga boleh di 08 12 12 12 9310. Jangan lupa juga untuk program siang nih, spesial hari Sabtu di jam berapa kita nih? Jam 12 sampai jam 2. Nanti Besti bolehlah request dendang-dendang tanah jiran, original dendang tanah jiran ya. Nanti Om Yusuf nak datang jam 2. Oke. Siap, Nini Sari sudah siap juga. Apalagi nih Dwi Anjarwati, selamat siang juga ya. Jomlah kita nak cek telepon dulu lah, siapa nih. Halo Dataran, selamat siang. Halo, tak bersuara ke? Halo, ini HP siapa nih? Oh betul. Halo, selamat siang. Tak bersuara ke? Tak ada. Okeylah. Nah Besti, nak ikut gabung, jangan lupa bersuara ya. Janganlah hanya berdiam diri saja, tak terdengar suara Besti kan. Akak ni tak dengar suara ni. Dan juga nih untuk kebersamaan di siang ini tak. Nah gini kan, kedengaran akak baru bisa bernada gitu kan, untuk berkicau-kicau siang hari ini. Selamat beristirahat juga Besti. Selamat mendengarkan dendang-dendang tanah jiran yang dihadirkan ke ruang dengar Besti itu. Hey, Cik Kurnia, tak bekerja kah dirimu? Selamat siang juga untuk Besti. Memang sekarang nih mungkin lagi ada di perjalanan, nak berlibur di akhir pekan kan. Selamat mendengarkan juga dendang-dendang yang dihadirkan ke ruang dengar. Oh ya, so nak dendang Malaysia nak apalah? Jom, nak request apa nanti dihadirkan, ya kan? Tapi sekarang kita nak berdendang dulu lah. Sembari Besti tu, ya, yeah, taping-taping nak request apa, jom. Akak tunggu sampai nanti jam 2 di sini je lah ya. Di Dataran Deretan Dendang Tanah Jiran, persembahan spesial dari Bubuk Batuk dan Asma Agarilus.

0: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, mas Wira, mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Halo masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1 Tanjung Kencono.
3: Herbal tetes premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1 Tanjung Kencono.

0: sederekipun boten.
1: Nggih, Bu. Wau ibuke sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa, Bu?
0: Ginjal bengkak.
1: Ginjal bengkak.
0: Nggih. Nggih, biasa sih kula jajal gadahan kula niki. Soale wawane nek teng niku kan. Lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggak kuatah terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kaya ini biosi wae yuk wes kaya ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku loh
1: nggih terus nginum sepisan ngatan pun ngerawasnya kepenak
0: nggih pun penak
1: nggih Bu, pesan-pesan kaya masyarakat
0: nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
3: 93,1 Trirama FM.
4: Pantang terus dataran.
5: Pantang terus dataran.
4: Deretan dendang tanah jurang.

Dra. Thank you, Dra. Ya, ntar kita pakai ini dulu. Gimana nih kita pakainya nih? Coba tolong dipasangkan di telinga saya nih supaya bisa mendengarkan. Jom bestie yang belum datang, belum OTW, kita tunggu untuk bisa cek kesehatan gratis ya. Selain cek kesehatan, nanti bestie bisa terapi. Terapi, pijat terapi gitu bestie, gratis untuk cek kesehatan dan terapinya. Terapi kan? Terapi. Terapis. Oh. Mama Firda, selamat siang juga Mama Firda. Ini ada di Kodim Sriwijaya ya siang hari ini bestie. Selain Akak juga nih live di radio, Akak juga nih live di TikTok bestie. Di Radio Trirama FM. Boleh untuk bestie masuk ya siang hari ini sambil rebahan atau sambil apa ya? Layih-layih lah ya siang hari ini bestie di depan kipas yang tak ada rasa-rasa dinginnya. Ya, kita nih kipasan di musim kemarau nih tetap panas rasanya, ya kan? Setuju tak besti? Setuju lah, panasnya luar biasa, ya kan? Bahkan AC pun tak mampu, ya kan? Ini kalau siang begini, ruang siaran di Trirama tuh tak ada dingin-dinginnya besti, tetap panas. Saking panasnya dunia nih besti. Nah, jangan boros-boros air ya. Kemarau sudah mulai puncaknya, nanti air sudah mulai kering juga susah gitu jadinya. Zainal Abidin, wah Zainal Abidin, abis lamaran dia. Alhamdulillah sudah ketemu jodohnya ya Zainal Abidin. Ada juga nih Wang Alam, waalaikumsalam, terima kasih sudah ikut gabung juga. Datu Sabu tuh. Ada Cikurnia juga ternyata orang Tanjung Sumo ya. Thank you sudah menyatu juga. Akan cek di sini lah, barangkali ada ya kan. Selamat siang bestie, selamat bergabung juga bersama Kak nih. Rizal Bekam, Tanjung Kesuma. Ini untuk Perino Jahit, nak hajatan undang artis Bambang Tamfan ya. Serius tak nih, pejuang dolar semua semangat ya. Apa? Dilarang meriang sebelum angsuran lunas. Yeah, betul. Dah tuh ada juga Mat ZR. Selamat siang juga dari Pak Igiva di Bendungan Gamba. Salam kenal untuk semua fans Radio Trirama Jaringan dimanapun berada ya. Nah dendangnya ikut aja lah untuk semuanya. Okay. Ada Bunda Samba pun sudah ikut gabung. Alhamdulillah Kak ini sehat. Nah dendangnya di sana menunggu, di sini menanti. Nanti kalau dendangnya ada, karena Kak ini siaran di luar jadi tak terlalu banyak lah ya. Tak bawa bang lagu gitu. Nah seadanya ya bestie. Dah tuh ada lagi siapa nih? Mesiang juga ini Satria Piningi. Thank you sudah ikut gabung juga bersama Kak. Hah? Apa yang sudah diputar? Oh sudah, tadi sudah dendangnya sudah dihadirkan ya. Pada datang tak nanti? Datang kemana? Live di mana nih? Live di Kodim Sriwijaya ya, Puji Harjo Pagelaran. Selamat siaran juga TY, selamat mendengarkan juga untukmu ya. Thank you. Nanti kita lanjut lagi bestie, janganlah kemana-mana, tetap sama Kak Chandra ya. Di dataran dendang Tanah Jiran, persembahan spesial dari Bubuk Batik dan Asma Agarilus.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Wancinipun sampun tapuh setunggal siang.

Lawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
1: Bapak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
2: Wangi banget, Bu. Aduh,
1: waduh,
2: tapi lambungku.
1: Kenapa lagi nih?
2: Perih lagi nih, Bu. Mual.
1: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan, toh,
2: kembung
1: Pak.
2: Kembung lagi.
1: Oh iya, Pak.
2: Ibu ingat apa?
1: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
2: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
1: Loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
2: Oh iya.
1: Nah, gimana?
2: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
1: Loh. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
2: Oh iya dong.
3: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung, mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB.

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak, yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyo, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
0: 93,1 Tri Rama FM. Banteng terus getaran. Deretan dendang tanah jurang.

lagi live siaran di mana, Neng? Kita lagi live siaran di mana kita nih? Di Kodim. Ya, kita siaran di Kodim, Besti. Siang hari ini kan menemani Besti langsung live dari Kodim. Di sini ada cek kesehatan gratis, ada siaran keliling. Jom untuk warga Kodim dan sekitarnya, Besti nanti bisa datang ya, datang untuk cek kesehatan nanti. Nanti juga ada terapis, Besti. Nanti gratis kamu kalau nak terapi juga boleh ya. Nah, sekarang kamu nak ikut kamu juga boleh nih. Akan sapa-sapa dulu lah, sapa nih tadi. Alpen selamat siang juga Alpen. Mas Nabil, selamat siang juga Mas Nabil. Thank you sudah ikut gabung juga bersama Aka nih. Tadi ada Bang Ibit juga, thank you ya, dari Raman Utara juga sudah ikut menyatu. Dah tuh ada siapa tuh Mbak Ana Cunong. Selamat siang juga Mbak Ana Cunong ya, sudah menyatu dari mana? Oh, Tanggamus, Gisting Tanggamus lah ya. Salam untuk 5S, Suro, Syukur, Sapar, Sunar, Solehin. Emang iya namanya 5S gitu. S semua. Di gunung sama abang ya, lagi kurang sehat sambil berbaring mendengarkan dendang Melayu. Ya Allah, semoga cepat sehat ya. Memang musimnya begini, Besti. Musimnya nih bisa bikin kita nanti daya tahan tubuhnya menurun. Kita nanti jadi kurang fit, makanya ya. Jom Besti datang nih ke seluruh jaringan Radio Trirama juga untuk bisa dapatkan banyak banget herbal-herbal yang nanti bisa dipilih-pilih aja untuk sesuai keluhan kesehatan Besti. Kalau untuk keluhan asma nih kan, apalagi musim panas kayak gini banyak debu. Nah, biasanya juga nanti kalau yang punya asma rawan kambuh. Nah, ya, harus punya bubuk batu asma di rumah supaya asmanya tuh kalau ternyata kambuh nanti bisa cepat tertangani. Ya, jadi nafas jadi lebih lega lagi gitu Besti. Tak merasa sesak-sesak seperti yang sekarang terjadi kalau Besti ternyata lagi sesak nafas dikarenakan asma ya. Dah tuh coba akan lihat dulu siapa nih sudah ikut menyatu. Kak Chandra, capek banget ya. Udah, oh cepet banget, sudah weekend aja. Nah, Nenang Suci dalam debu nih, siapa nih? Bunda Rosana nampaknya ya. Selamat siang juga, thank you. Ada lagi Alan Mebel RP3 Rumpi, apa sudah ikut gabung ya? Nah, Denang Sembilo, oke lah. Nanti kalau ada dendangnya kita hadirkan ya. Kalau tak ada, ya kita ikut aja lah. Musik director kita sudah menyiapkan juga beberapa dendang. Jadi tak usah kemana-mana, Besti. Tetap di sini aja lah ya. Kita berdendang-dendang lagi, dihadirkan dendang-dendang tanah jiran. Persembahan spesial dari bubuk, batuk, dan asma. Agarilus.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Serangan asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
2: Adit, sudah main HP-nya?
3: Tapi Bu, aku mau main game ini.
2: Sudah berapa kali Ibu bilang, jangan main HP terus.
3: Tapi aku gak mau.
2: Tidak, Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
3: Oh, Ibu.
2: Adit.
4: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
2: Oh, Ibu Rina.
4: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus. Gak mau belajar.
5: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
2: Oh, iya, Bu.
5: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
2: Oh, iya, Bu Rina.
5: Sangat membantu pokoknya.
2: Ah,
5: coba deh,
2: betul, Bu.
5: Kasih jamu tetes baking.
2: Oh.
5: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
2: Oh,
5: bahkan
2: iya,
5: juga
2: iya,
5: bisa
2: iya.
5: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
2: Serius nih, Bu Rina?
5: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
2: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
5: Iya, Bu. Sama-sama.
2: Saya segera coba jamu tetes baking.
6: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Tri Rama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
7: Assalamualaikum Pak Hasan.
8: Waalaikumsalam.
7: Pak Darto. Wah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
9: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
7: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
8: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan
7: iya.
8: Setelah rutin minum Biosi.
7: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
9: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
8: Oh, iya, Pak.
7: Iya.
8: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
9: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
7: Wah, boleh saya coba ini?
9: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
7: Oh, iya.
9: Badan selalu fit dan segar.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
10: 93,1 Trirama FM.
11: Banteng terus dataran.
12: Banteng terus dataran.
11: Deretan dendang tanah jurang.

0: Wah, enaknya nih Besti. Kita siaran di luar, ditemani dengan angin sepoi-sepoi. Wah, iya kan? Ini kalau Besti di rumah menyatu bersama dendang tanah jiran, dijamin pasti Besti gimana ya? Nak tidur, gimana ya Besti? Nak tidur, tidur, gimana? Nah juga ya Besti, aduh sayang ya, Kak sudah end live ya di TikTok. Nanti dilanjut aja lah sama Nini Sari ya Besti. Yang belum follow dulu boleh lah di Radio Trirama FM Lampung. Nah itu dia alamatnya. Nah sekarang naik ke apa sama Kak boleh? Ya, telepon boleh. Tadi nampaknya Maci Indri sudah masuk. Tapi mana lagi ya Maci Indri, tak ada lagi kah? Coba lagi lah makcik, nak datang katanya tadi, tapi kok tak sampai-sampai. Datang dari mana dirimu nih? Ada juga nih sudah datang untuk cek kesehatan hari ini. Ada makcik Jum Joko Tengkir, tadi cari proren juga ya, thank you. Dah tuh ada lagi Pak Cik Sukir dari Kodim, cari nomor Rafid dan juga cari apa ini? Ada Morinda, oke lah. Kita cek dulu telepon sebelum akak sapa-sapa besti-besti yang sudah cari produk hari ini, cek kesehatan ya. Halo, Dataran, selamat siang.
1: Selamat siang, Sandra.
0: Maklum.
1: Iya.
0: Makcik sehat ke?
1: Alhamdulillah sehat dek. Gimana dirimu, sehat ya?
0: Iya dong sehatnya. Alhamdulillah makcik.
1: Amin. Kalau semua kru-kru sehat kan seneng maklum dengernya loh.
0: Iya kan. Makcik nak datang ke sini ke?
1: Jauh lho dek.
0: Iya kah? Kirain dekat.
1: Iya loh.
0: Oh ternyata jauh ya, sudah mantap dari rumah aja ya makcik.
1: Iya.
0: Oke.
1: Maklum baik, pokoknya semuanya lancar, alis manis, Tanjung Kimpul.
0: Amin ya rabbal alamin. Macin ada yang apa?
1: Itu perceraian Lara bisa enggak ya?
0: Oh, perceraian Rara.
1: Perceraian Lara.
0: Oh, perceraian Rara. Oh, perceraian Lara nampaknya tak bisa lah, Macin.
1: Enggak bisa ya?
0: Oh.
1: Ya kalau enggak bisa itu ada apa nih namanya, Grimis mengundang aja.
0: Oke, okay, Grimis mengundang ya. Akak juga berharap Grimis yang hari ini panasnya.
1: Ya, sama. Arya juga panas.
0: Iya kan? Ini sudah lari cek dulu ya, Macin. Aduh, untuk siapa tuh?
1: Kayaknya buat Nini Sari ya. Sehat, laris manis. Kakak Mas Putranya, terus Kang Jaya, Bu Isina, selamat siang juga. Ada Lek Turino, Mbak Jari, Bu Ribut, Bu Muslimah, Nelin juga selamat siang. Terus buat semuanya aja lah selamat siang. Mumpung panas ya, Pak Ria.
0: Iya, sama lah Makcik. Thank you, Panteng Radio.
1: Sama-sama, Panteng Drama, Matur Nuwun.
0: Ya, sama-sama juga ya makcik. Lu Minto sudah ikut gabung juga bersama Aka ya. Di Faria panas, Kodim panas, Lampung Timur panas. Yang tak panas nih hanya Lampung Barat nampaknya Besti. Lampung Barat loh sudahlah di atas gunung, sudahlah diguyur hujan terus, ya kan? Kirimlah ke Lampung Timur hujannya Besti, Besti. Halo, Dataran, selamat siang.
2: Selamat siang, Bes.
0: Makcik, katanya nak datang. Kok tak datang-datang? Datang dari mana lah dirimu tuh?
2: Nanti malam aja aku datang, dalam mimpimu aja.
0: Ah, dalam mimpiku. Ku tolak di kau masuk dalam mimpiku ya. Aduh, makcik.
2: Nanti malam gak usah tidur. Kamu nanti mimpiin aku beneran kok.
0: Nanti akak baca setengah halaman Quran tuh ya, supaya tak masuk mimpiku. Aduh, jom lah ya. Nak dendang apa nih?
2: Kita ikutan aja dendang ya.
0: Oke lah. Yaudah goyang tuh siapa tuh?
2: Di situ ada siapa? Ada Pak Joko ke?
0: Oh ada, baru pulang dia.
2: Ada Joko, ada Bu Ribut, ada Bu Bidar.
0: Terus?
2: Ada Kak Patel.
0: Siapa? Ada siapa? Siapa?
2: Bukan Sate, guys. Siapa namanya? Lupa aku.
0: Oh, Pak Joko Tingkir.
2: Ya, bukan istrinya Pak Joko.
0: Oh,
2: berarti.
0: Iya. Sudah pulang lah. Kan mereka suami istri. Sudah pulang bersama-sama tadi. Ya, tuh.
2: Selamat siang, ya.
0: Oke. Okay. Sudah?
2: Terus buat... buat semuanya saja yang
0: oke lah. Ya sudah, terima kasih ya, Ma Ece.
2: Oke, sama-sama.
0: Yuk, Pantun Radio.
2: Irama dong, thank you.
0: Yuk, thank you. Ya sudah, kebagaimana juga ini ada Ma Ece Indri. Sudah datang, datang. Belum, tak datang dia. Katanya nak datang ke dalam mimpi akal, tak bisa. Tak boleh lah ya mesti. Dah tu, siapa lagi ni? Sudah ikut bergabung juga bersama akak tu. Oh, nampaknya sudah lah ya. Selamat siang juga untuk Makcik Siti Sriwijaya. Dah tu ada juga Makcik Jamila ya, dari Sriwijaya juga, dari ikut jaga kesihatan. Yang belum datang, jom datang. Oh, ini Pakcik siapa ini? Oh, Pak Sunarso, selamat siang ya Pak ya. Dari mana? Dari Kodim, udah langganan juga ternyata ya. Thank you nih Besti, yang belum datang jom datang, ditunggu di Kodim Sriwijaya. Kita ada di pasar, pas depan lapangan ya kan. Ada pohon ceri, ada mobil putih dua di situ kita lokasi Besti. Datang sampai jam 4 aja. Jangan ke mana-mana ya. Kita berdendang lagi lah ya untuk menemani istirahat siang Besti yang sangat panasnya menyala sekali Besti. Tetap di dataran deretan dendang tanah jiran bersama spesial dari Bubuk Batuk dan Asma Agarilus.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
2: Aduh mas, dodo kiki lo mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
1: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum ndang mari.
2: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus?

0: Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku, Mas.
1: Alhamdulillah, lah ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
0: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Pak Udin.
4: Pak Budi.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Oh iya ya?
4: Iya.
3: Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
4: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
5: Biosi Sihaga, tetes alami.
6: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
2: Trirama FM. Panteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

pasti sudah kegabung bersama Akak ya. Bes, ada Ahmad Finanda. Sudah ikhamanya tuh juga di WhatsApp siang hari ini. Aduh lagi, siapa ini? Sampai lali nenek siaran yang kodim, ya Allah. Pak Cik Ocit nih gimana lah. Tapi kan kita sampai masih jam 4. Masih bisa lah ketuntut. Kalau nak datang boleh. Masih dibuka kesempatan ya. Dibuka pintunya selebar-lebarnya. Tapi tak ada di pintu di sini, Besti. Aduh, Ahmad, sorry banget enggak bisa kehadirkan dendangnya karena kita sudah sampai di penghujung acara. Ya sekali lagi, cek kesehatannya masih dibuka. Cek kesehatan hari ini di Kodim, di Pasar Kodim di depan lapangan Sriwijaya Mataram. Besti datang, nanti juga bisa terapi bersama terapis dari Solo. Jauh banget ya. Nah, waktunya habis. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Suara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Ritme FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

siang sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat dulur-dulur? Alhamdulillah, Nini Sari kieteng peken Kodim Sriwijaya nggih ngajeng lapangan tenggene wandene Ibu Endang. Tapi ora Endang Estaurina ya. Oh iya, ngarepe Mbak Pak Wayan ya, Pak ya. Kasih ya, Pak. Bagi kami lunjengan dulur-dulur ketemu maning karo Nini Sari di Krama tengah dicarak lenengan Agarilus tasik disengkuyung kali jampi herbal Agarilus. Jampi herbal sing sampun nyata kasiate sing sampun kada sing bukti nampun supe monggo ditenggo duki jam sekawan santen dulur-dulur. Nggih, sumangga promo pahlawan paket hemat tiada lawan. Wadah sangat promone nggih. Niki tasik kathah promone dulur-dulur. Sumangga nggih sami mri kanggo dulur-dulur nggih sing badhe cek ditenggo teng

Riki badhe cek badhe terapi, monggo nggih teng Riki enten nggih. Tapi khusus bapak-bapak ya. Ibu-ibune ngisuk karo Nini Sari ya, nek ora karo Ndotria. Ayo. Semoga saya kira susah pada mari ngendi-ngendi lur, ngibing maning karo lenengan negeri lus pancen.

0: dilajengaken malih dulur-dulur tasa kali jampi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus. Matur suwun kanggo dulur-dulurku sing nembe nyawiji lumantar radio Triramalan jaringane. Dinten iki nene mboten live nggih. Apa sini ya ora apa-apa kaya gue lah ngisuk kaya gue ya ngisuk nang rawa ireng insyaallah kaya gue ya lepe ya gue ya sing karep telepon WhatsApp semoga ditenggo teng Nini Sari Tikrama teng 08 12 13 1 jendol kanggo dulur-dulur sing sekitaran Kodim Sriwijaya nggih semoga tasik ditenggo cek kesehatan duki jam sekawan sonten teng ajeng lapangan pas dulur-dulur teng peken nggih peken Kodim Sriwijaya. Semoga. Assalamualaikum Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang. Waalaikumsalam Nini.
0: Sugeng Siang ugi Pak De Jumiran. Kepripun wartose?
1: Alhamdulillah, pangestune sehat. Matrikun Nini
0: sehat. Sehat alhamdulillah, matur suwun. Wis dadi bodyguard Nini.
1: Mongah.
0: Ala ora mongah-mongah maning Pak nang kene. Kuwi mripat kesel Pak, enggane gili ben ket mau ora motor, ora mobil cilik, ora mobil gede enggane ket mau Pak. Ora pedo teblas. Pada sehat ya Pak ya.
1: Ya gendinge ini.
0: Gendinge apa Pak?
1: Boten yo anggrek
0: putih. Anggrek putih.
1: Anggrek kuning.
0: Anggrek kuning. Insyaallah. Monggo salame nggih sinten.
1: Katur Mamak Lumintu.
0: Mamak Lumintu Sugeng Siang. Mak, ora nyusul aku to, Mak?
1: Bunda Rumiyati.
0: Heeh, Sugeng Siang.
1: Heeh. Enten Bunda Supriyatini.
0: Nggih Sugeng Siang. Heeh.
1: Kangge enten Pak Udin enten Kaki Semari nggih Sugeng Siang.
0: Nggih Sugeng Siang.
1: Tak peno Tembak Sri. Enten Bunda Kristin nggih Sugeng Siang.
0: Nggih Sugeng Siang.
1: Tak masuk.
0: Sugeng Siang.
1: Heeh. Pak Muri.
0: Nggih.
1: Tentang Bandar Lampung nggih Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang ugi.
1: Sugeng Siang.
0: Nggih.
1: Mbak tadi pasuran Mbak monitor nggih
0: Sugeng Siang. Nggih. Sugeng Siang.
1: Nggih. Nah, dengan Bunda Isa Sati Prati, Bunda Prati nggih.
0: Nggih, Sugeng Siang.
1: Nggih. Mas Desa Pak SDU.
0: Nggih, Sugeng Siang.
1: Sekali mau nanti sekali kantor di sini gini.
0: Nggih, matur suwun. Sekare dereng.
1: Sekare
0: amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nggih. Sekare lintune. Pak.
1: Anggrek kuning gini.
0: Dereng enten mriki mboten kados teng mriko.
1: Mboten katon. Heeh.
0: Oh, nderek mawon. Siap. Matur suwun Pak De Jumiran. Panteng radio, Pak.
1: Panteng Trirama, mboten tebet-tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak De Jumiran. Jumaten bala matur suwun nyawiji lumantar radio Batara dulur-dulur nggih semangga sing sekitaran Bandar Lampung sing badhe pados produk Agarilus teng radio Batara. Nggih, hubungi mawon call center Agarilus 08 31 700 600. Nggih, semangga. Assalamualaikum. Sugeng Siang wingkinge Pak De Jumiran. Nggih, monggo.
2: Waalaikumsalam.
0: Kepripun wartose Green Pak?
2: Sehat-sehat kemawon nih.
0: Alhamdulillah. Jawah napa? Bentar Green Pak.
2: Mungah-mungah nih Sri Jatuh.
0: Sami. Ngapunten nyuwun sewu saderenge Green Pak. Anggenen kula matur nek mboten saged lemes teng bu esena niku kula niku dipaido kok wani-wanine. Do Indri niku lawani-wani nih lo nini niki ora
2: enggak wonder betul inden kemawon nih
0: atah Green Pak niki wawon bu ribut kale bu Darsi nembe mawon langsul
2: Angeli lo sepatun beriku
0: dereng Angeli dereng beriki Green Pak.
2: Oh
0: Angeli sumangga
2: tembang Tresno waget
0: insya Allah tembang Tresno
2: inden bagus napa?
0: Dan bagus nggih enten nika tasik ngobrol kalih rencang-rencang. Pak Sutino niki nembe mawon dugi mriki. Enten Om Yusuf ya Allah, ninine nganti ora weruh ya kowe ya. Sugeng Siang Om Yusuf alias Pak Turino.
2: Matur. Jan mesam-mesam lho nih.
0: Boten mesam-mesam Green Pak malah boten anu mirengaken malah boten ningali teng ninine niku. Ninine kan teng ajeng.
2: Minggu kemawon.
0: Nje. Sumangga kinten salame kagem sinten Grandpa?
2: Nje. Kula dak nganu. Kagem ingkang ambal warsa dinten menika kula
0: nje. Sinten?
2: Yen napa leres Ibu Ulfa nje. Tanggal 8 bulan 8 tahun 70.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda Ulfa. Bunda Ulfa Lampung Barat.
2: Dalam.
0: Bunda Ulfa Lampung Barat.
2: Oke.
0: Selamat ulang tahun Bunda Ulfa.
2: Ajaipun lho, kalau main jang kalau mirengke acaranipun
0: Mas
2: Putra.
0: Oh. Jenje teng anu teng madu jeli.
2: Juga ngambar warso Bunda Ulfa.
0: Nggih.
2: Kok koyone
0: pripun Grandpa? Lanjut salame Grandpa monggo kagem sinten?
2: Salam kagem sedaya kemawon ingkang nembe
0: Nje,
2: amargi kok kula tasih radi kredit menika nih. Tasih lemes rasane ini.
0: Mugi-mugi ndang diparingi enggal sehat, dikatai ngunjo toyo petak sing kathah nggih, Grandpa.
2: Nje, malah sami kok ngagem diare napa lho ni.
0: Ya Allah, ngene ku sing marane lemes ngene ku. Nje. Nggih.
2: Nggih.
0: Matur suwun Grandpa, mugi-mugi enggal sehat.
2: Anu badhe pesen kagem Nini Sari.
0: Nggih Grandpa sumangga.
2: Waktu panjenengan tasih panjang ngantos tanggal 13.
0: Nggih.
2: Kesehatan.
0: Nggih.
2: Banyak istirahat melalui dalu.
0: Amin.
2: Video callan bae.
0: Amin. Boten video callan boten. Anu Om Brewoke ngamuk mungkin.
2: Oh nggih. Salam iki kagem Om Brewo.
0: Nggih, waalaikumsalam. Midhangetaken iki wong radione nggih radione teng griya mboten mati teng kandang ayam.
2: Oke midhangetaken.
0: Nggih. Om, ada salam dari Grandpa Maruti, Om.
2: Salam sayang, Om.
0: Nggih, sami-sami Grandpa Maruti. Nggih, Pak. Monggo. Nggih, panteng radio Grandpa.
2: Amanoni.
0: Ora susah liya-liya. Nggih, Grandpa Maruti matur suwun sing wonten tridatu, mugi enggal sehat Grandpa nggih. Paringi sehat panjang yuswa, nggih. Mboten enten alangan menapa-napa. Ampun dangu-dangu, nggih. Mbak Ana Cunong matur suwun. Ni Purwodadi Gisting hadir salam nggo penghuni lemah Abang. Anak 5S nih Suro Sapar Sukir Sunarkin. Solikin tulung anakmu ki. Dek sehat selalu nggih. Pak Ic Mebel Purwodadi, Penjahit Rahman Purwodadi, Jembatan Pelangi dan semua penggemar Kelenengan Nagarilus. Nggon ini nek semangat selalu. Terima kasih sayangku. Ana Junong nggih Purwodadi, Mas Andon Magelangan nggih matur suwun. Sampunya wiji, salamipun kanggem Pak Subari, Mbah Nur, Mas Bayu, Mas Eko, Mas Mujitahu. Semangat nggih, semangat ugi. Nggih matur suwun Mas Andon. Nggih. Matur suwun ugi kanggo assalamualaikum nyuwun tembange ni Ojo Lamis. Nggih, matur suwun mugi-mugi saged keputer. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Sayang sugeng siang.
0: Mau rarene, Mak?
3: Iya,
0: apa
3: sayangku?
0: Wah, om YouTube di sini loh, Mak.
3: Ya, aku juga.
0: Itu.
3: Dirimu dicuekin dah.
0: Oh, Mak, tak sapa ki. Anu diriku tuh bilang sama Grandpa tuh seperti ini, Grandpa. Om YouTube alias Om Tulino di sini.
3: Ya,
0: ya Allah, tidak mendelengkan diriku sama sekali, Mak. Belas, Mak.
3: Ya Allah, Om YouTube mau meneleh diri.
0: Ya Allah, untung dia tuh duduk pakai kelambi merah-marun, kalau tidak kelihatan.
3: Imut-imut nyonyok orang paling jauh.
0: Enggak, Mak. Amit-amit.
3: Sehat. Cocok
0: wis disapa kaya ngono kok ora ya ora menoleh-menoleh blas sama diriku lho mak tenan mak.
3: Kok sekali-kali menoleh diri gak seret kan anu Om Yusuf.
0: Sudah tak tulis seperti kok tidak takono Pak Sutino nek ora percaya.
3: Coba ngene lho. Ben noleh.
0: Aduh, laiki, seram bener lek marai iki. Ya Allah, Mak. Mak mripatku kesel kene, Mak. Mobil ora enek mandeke blas, mobil motor ya liwat terus ngono lho, Mak.
3: Enggak kan ta mobil. Oke, campur debu, campur angin.
0: Alah wis. Wis.
3: Anu nang pripat panek kaya pedes.
0: Ora pedes, Mak. Perih.
3: Tapi lek ngono lek bilang wali Yusuf ya bening no.
0: Oh tidak, Mak. Ini sebelah kau ada yang ngonyok-ngonyok dari Solo, Mak. Sama-sama namanya Yusuf, Mak.
3: Bukan namanya Solo Yusuf.
0: Oh, tak kondok teriak.
3: Aku tak ambil sing tengah Solo sing ngonyok-ngonyok. Ayo, pamit-pamit lah ya.
0: Sekarang, Mak. Yo.
3: Anu selendang sutra kuning
0: wonten mboten nggih? Selendang sutra kuning, heeh. Nggih. Heeh. Salame
3: Pak Deju Mirah, mau nggih.
0: Sugeng siang.
3: Sugeng siang. Heeh. Rutin
0: sugeng siang. Mugi-mugi enggal sehat.
3: Heeh, enggal sehat. Aku sangu-sangu Grandpa.
0: Heeh, sugeng siang.
3: Aku nelpon anu adik sing pari aku.
0: Heeh, sugeng siang.
3: Bu Sena, Bu Ribut Neli.
0: Heeh, sugeng siang.
3: Yang Pak Jamani.
0: Sugeng siang.
3: Bunda Lili, Mama Lili, sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang.
3: Sugeng siang Bapak EE.
0: Heeh, sugeng siang ugi.
3: Dan penjaga cinta Mr. EQ Amir Khan juga sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang ugi.
3: Kota Gajah. Wonten Kak Mat Broto, wonten Mas Dipa. Wonten Putra LA di sugeng siang. Wonten Baren Pak Dekatima.
0: Heeh, sugeng siang.
3: Kang Sabar Firman Syah.
0: Heeh. Sugeng siang.
3: Siang. Bu Sri, Bu Supriyati.
0: Sugeng siang.
3: Mbak Slamet, Mami Lela.
0: Sugeng siang.
3: Pak Dikoiri. Sugeng siang, Mbak Uye. Sugeng siang, Mbak Mami.
0: Sugeng siang.
3: Wonten Pak Dikaul, Arek Pak Supana. Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Pak SPU, Kang Pirin. Sugeng siang. Wonten Ayah, Marga. Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Pak Suprakti, Pak Supino, Om Tandu.
0: Njih,
3: pamocit. Paket atlet
0: nek amin. Amin. Amin. Nggih. Matur suwun.
3: Matur nuwun medalipun
0: ngene. Sami-sami. Sehat-sehat ya, Mak. Mugi-mugi mungkin tanggal 19 saged kepanggih nggih, Mak nggih.
3: Oke.
0: Panteng radio mamaku. Panteng iya. Panteng radio mamaku. Iya, Tri Rama Bae Rasu Salia Liaman mamaku Lumintu, ya. Iya kene, Bu. Iya. Mamaku Lumintu sing wonten pari aku. Bu Yuni sugeng siang nggih. Mugi-mugi sami paringi sehat dulur-dulur sing awi jlumantar radio inovasi ampun supe nggih. Monggo Herbal Agarilus nggih. Kok ajak lawan dulur-dulur benjeng sing sekitaran SB Setunggil, duke SB 17 nggih. Enten siaran klinik kesehatan teng rumah makan Rowo Ireng tenggene Pakenos Nasikin. Nggih, monggo sami dugi. Nggih, niki ngisuk tanggal 9. Tanggal 11 teng Radio Kansa dulur-dulur sing sekitaran Tridatu aja pada kelalen, monggo sami dugi. Arep ana lomba-lomba wabil khususon para istri-istri menggendong suami, ya. Nini-nini tek anu melu lomba mindai kursi bae. Atur suwun nggih, kanggo dulur-dulur tanggal 13 nang Radio Asri Anda dulur-dulur sami dicatat nggih, sumangga. Saikira susah pada mari ngendi-ngendi, ayo pada ngiping maning karo klenengan agar rilis pancen.

masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 biosi, dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink, gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Konsumsi secara rutin madu Nomuravit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapat

masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lamping Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: monggo dulur-dulur dilajengaken malih tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok lenengan agarilus. Matur suwun sanget iki mau enten Bu Suti. Suti kat. Niko Bu Sutino. Niko Pak Sutino. Niko Om Turino. Om Turino badhe cek napa mboten? Badhe cek mriki, mangken mumpung urung ditutup kaya kowe ya. Arep cek apa Rika? Dulur-dulur nasih ditenggo nggih duki jam sekawan sonten teng Nini Sari Dikrama pun supe nggih paket pahlawan. Perumpahlawan nggih dulur-dulur paket hemat tiada lawan. Simbahe matur suwun nggih sampun dados pendengar setia Tri Rama. Isa ketemu karo Nini Sari Dikrama langsung badhe on air napa? Mbae badhe on air. Niki badhe salam-salam. Oh mboten. Mboten purun. Om Yusuf arep on air apa ora? Arep on air apa ora Om Yusuf ora gelem. Wedi nek karo ngarepe kae kuwi wedi mbok ditolak wae ya. Semoga dulur-dulur ampun supe hubungi call center Agarilus mbok menawa dulur-dulur pada pesan produk Agarilus makin saged ditukena duking griyon nggih. Sugeng siang oke kanggo dulur-dulur sing sekitaran Seputi banyak setunggil duki Seputi banyak pitulas benjeng teng Rowo Ireng enten siaran king cek kesehatan nggih. Ketemu maning karo Nini Sari Dikrama sing ayu dewek sauma. Lah ya kaya gue mbok mbah. Ya Allah Gusti. Aja guyu karo nangis Mbah Suti. Atur suwun ya ditunggone pan beraten ini Sari. Alhamdulillah ya Allah nggih. Pengen petuk ya dodo matur suwun ya Mbah. Pokoke jan jos banget ya Mbah Garilus. Ora gila ya Mbah weruwonge ya. Ora.
1: Cantik ngoten lho.
0: Isi cantik jele lur. Wes enak. Arep mangan apa ora mumpung urung ditinggal bali. Bu Sena ditunggoni ki dinteni. Iku ya. Sugeng siang matur suwun sangat kangge Ibu Sate Ibu. Bu Tati sakit jangan ngarepen ini Sari pas banget. Matur suwun ya Bu. Niki satene kali gulene Bu piringe urung dibalek nak. Sope Bu kok gule. Sop-sop sikil kayak gue. Sop-sop sikil. Bu, matur suwun banget nini jan. Ya Allah, sayang Bu, pedese ora eram. Tapi seger. Matur suwun ya Bu. Nggih, boko-boko paringi laris manis kayak gue ya Bu ya. Sing sampun tumut cek kesehatan, sing sampun tumbas produk Agarius mungkin disebat setunggil-setunggil ya. Saya kira susah pada maring ngendi-ngendi. Ayo, pada ngibing maning karo klenengan Agarius pancen.

0: masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosisiaga. Biosis. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Halo masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
5: Nuwun sewu kalian Ibu Sinten. Lajeng sakit njenengan sakit napa Dewi nika Bu?
4: Nami kula Bu Mas Roka. Kula dalemipun wonten Raman Utara, wonten Persil 18B Kabupaten Lampung Timur. Kula ngalami sakit keluhan kula rematik, asam urat, darah tinggi, terus emah kronis. Sak menika wekdal kula mundut agari lusdrop. Kula rumiyen sakit kula niku sing nomor setunggal niku mah kronis, sampun diindoskopi napa wonten gerah sakit mulia, terus darah tinggi, terus rematik asam urat niku.
5: Lah sakmenika perubahane pripun Ibu ingkang jenengan raos wonten badanipun panjenengan sasampunipun ngunjuk produk Agarilus menika?
4: Lah sakmenika wekdal kula pun raos sekeca kula unjuki Agarilus drop. Alhamdulillah kula ngunjuk Agarilus drop sampun ngerasakan sekeco. Nah niku kula kadosin niku mah kula niku teng napas niku kados lo dados kula ajri sangat terus pundi kok ngeten niki raose terus kula madosi niki ubat Agarilus drop niku.
5: Lah sak niki raosi pun badane jenengan pripun Ibu?
4: Sak menika wadal kula sampun badan kula raos sekeco. Sak menika kula sampun raos nebingah. Alhamdulillahirrohbilalamin kula sakit mantu nanggen kula gerah sakit niki nggih Pak sedaya mawon penyakit kula ngunjuk Agarilus drop kalian madu temulawak kula sakmenika wekdal raos sekeca.
0: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: tumbase produk Agarilus serbuk bubuk asma. Nggih, matur suwun ya, Bu. Moga-moga tekan ngomah. Nggih. Ibuku sing ayu dhewek saumah tapi. Ibu ribut. Nggih saking Kodim sudah berlangganan. Iki wae sambut tumbas biosi, nggih. Enten Bapak Sunarsa, nggih. Matur suwun iki wae salih Ibu. Wis teka marinya neh lajan. Matur suwun banget ya, Bu ya. Karo Bapak tukune iki mau madu lambungku karo biosi, keluane nggo asam lambung. Matur suwun ya, Pak. Bu, moga-moga rika pada diparingi sehat panjang umur, bisa ketemu maning kayak gue ya, Pak ya. Dongakna ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggih, Bapak Sunarso, nggih kali Ibu. Nggih. Matur suwun ugi kanggo Mbak Jum. Aja ketingkir, tuku dawet. Aja dipikir marakne mumet. Mbak Jum, matur suwun nggih niki nggih, Pak. Wau sampun mriki. Matur suwun banget karo Bapak Joko Tingkire. Niki wau sampun tumbas produk Proren nggih. Suwun ya, Mbak. Enten malih Pak Sukir dari Kodim sudah berlangganan. Nggih, tumbase Morinda kalih madu nomor rapit. Nggih. Matur suwun ugi. Niki wau kanggo sinten? Nggih. Kangge Bu Siti saking Sriwijaya sampun tumbas susu jiko 26 nggih. Ibu Jamila Sriwijaya ugi matur suwun niki wau sampun tumbas susu kalih napa niki agar lustring nggih matur suwun nggih. Ibu Suprihatin matur suwun keluhane niki wau asam lambung tumbase produk agar lus madu lambungku. Matur suwun nggih Bu Suprihatin sampun dugi mriki salam Bapak moga-moga diparingi sehat nggih. Mbah Marno, Mbah Marno iwa. Mbah Marno matur suwun saking SB 11 nggih niki wau sampun arep jajal kaje. Enten Mas Dasirun saking Petra niki wau sampun tumbas susu 203 yo. Isuk pada diborong tulur-tulur sing pada nang rawa ireng ya. Aja prakelane gak bakal KTP soalnya saiki biosi wonten kupone teng lebete. Nggih, matur suwun sanget. Nggih. Enten malih Mbak Bejo saking Petran keluhane asam urat dan matanya matanya burus. Pertama kali beli tumbas biosi Kardina Mata Kalimadu nomor rapid. Matur suwun nggih Mbah Bejo. Sampun dugi mriki, sampun kepanggih kalian ini Sari Tikrama sing ngayu dewek sauma. Bu Esene ya hadir tok tapi ora teka wis ora apa-apa. Anak Kang Patan mau lagi ya matur suwun sudah hadir. Sugeng siang kemawon. Nggih. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur niki wau nggih Budhe Sukiem saking Kodim Blok B pelanggan sudah 4 tahunan. Matur suwun ya Budhe. Tumbas biosi nggih enten selte nggih enten madu hitam pahit karo susu 203 matur suwun nggih kanggo Budhe Sukiem. Matur suwun nggih kanggo dulur-dulur aja pada kelalen ngisuk ana siaran keling cek kesehatan gratis teng Rawa Ireng nggih rumah makan Rawa Ireng tenggene Pak Nasikin sumangga sami dugi ampun supe paket promo pahlawan kata sangat promo neng nggih paket tema tiada lawan sumangga saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane sing karep telepon sumangga 08 12 13 1 jendol. Assalamualaikum sugeng siang. Halo Ramane.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramane kepriwe kabare udan apa panas nang kono?
1: Malah panas e mongamong.
0: Apa dabae nang kene ora kurma ngamong Ramane, nggane gili kelop-kelop kaya anak genine kaya kae. Ya Allah Gusti, njaluk ngapura kapan garep ana udane nggane ya. Gusti Allah. Pada bae Ramane ya. Moga-moga pada diparingi sabar-sabaran wis tuwa. Ya, bener. Monggo Ramane badhe request apa request e? Request apa?
1: Melu bae kula gune lah.
0: Melu bae. Salam e, Mak.
1: Ya, salam kula Bu Pak Darjo Hartati.
0: Sugeng siang Kang Darjo Yu Hartati.
1: Makribut sugeng santen.
0: Sugeng santen ugi.
1: Nggih.
0: Heeh.
1: Suprapti.
0: Heeh, sugeng santen.
1: Bu Muslimah.
0: Sugeng santen. Sinten malih? Sugeng santen ugi. Sugeng santen. Nggih. Sugeng santen. Nggih.
1: Bapak
0: sinten?
1: Bapak Rizki.
0: Bapak Rizki. Bapak Rizki Pak Bejo sing ana nang Tridatu. Sing ana nang Tridatu.
1: Iya.
0: Iya. Sugeng santen. Sinten malih ramane? Sugeng santen. Sinten malih sugeng santen.
1: Heeh. Ya wis kok kabeh bene.
0: Go kabeh bae matur suwun ramane.
1: Lagune melu bae.
0: Heeh, lagune melu bae. Panteng radio ramane.
1: Panteng kelira mau sanang
0: iki. Ora usah liya-liya. Iya, nang kene bae. Waalaikumsalam ramane sami aji matur suwun sampun nyawiji, nggih. Sugeng santen kanggo Pak Joko, ini requeste panas Sudan. Moga-moga sakit keputar. Matur suwun ya, Pak Joko. Pak Namonto nggih sugeng santen. Enten malen iki masalan mebel sing wonten RB3 nggih matur suwun sampun nyawiji ugi. Nggih, matur suwun. Sugeng santen ugi kanggo Bunda Rosana. Assalamualaikum Nini Sari. Waalaikumsalam absen. Saking pekon bahu, matur suwun. Bunda, sehat-sehat, semangat Bunda. Masalan nggih, sing saking RB3 matur suwun rumbia. Mbak Mari ini Magelangan nggih matur suwun. Sampun nyawiji ugi, moga-moga paringi sehat selalu. Nggih. Mangga dulur-dulur aja pada kelalen tak tasik ditenggo dugi jam sekawan sonten teng Nini Sari Dikrama nggih, teng peken Kodim Sriwijaya teng gene teng gene wandene Bu Endan. Peken iku pasar, wandene iku warung kaiku ya. Sebelah Ibu Sate, Bu Tati. Bu Tati, jan satenya gede-gede banget sejempol. Bu Tati, moga-moga panjenengan nyawiji kayak gue ya. Yuh, saya kira susah pada maring ngeting-ngeting ngibing maning karo kelenengan agar ilus pancen jos.

0: hanya rengi kadang ramulati pramu saja atur sukoto saparipun katur bapak ibu poro tamu semoga pun rahapikan dirawas engkau bertiga saparipun katur saya mengerti ukisin nampi haras manipur sakadar music
1: olah rasa di semoga.

0: Gih mas, ya
1: emang tuh gila laras ati sampun ke pareng antara ke sana.
2: Ayo dulur pada maringan ngerungokna geleneng

0: dulur-dulur sing sampun setia kalian dicara kelerengan agar ilus sing disengkuyung kalian jampi herbal agar tasih enten wedal Bu Muslimah, Bu Endang pada on air pemboten yo Bu on air delat bae Bu, salam kok kabeh bae ngomong Bu ngisuk anak cek kesehatan ora wireng yo. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang
0: nini. Sugeng siang ugi Bu Muslimah wong kok minis-minis kaya cimplukan kaya gue.
1: Iya sing minis-minis nini-nini masaknya.
0: Ya ora minis-minis Bu, panas-panas.
1: Angger ora minis-minis, minis ya. Bakturina ora ngendi-endi kentil. Bakturina lo kentil terus karena ini Syari.
0: Oh, tapi nek ketemu ratu ngomong apa-apa.
1: Lah iya, kayak apa ya nih?
0: Di
1: kayak kayak kodok kepentak.
0: Kayak kerupuk ke siram banyu. Bu Muslimah sehat ya?
1: Alhamdulillah nih sehat.
0: Alhamdulillah sehat, waras warek ya.
1: Padang ger kaya kuwi.
0: Ya kemlakaren ki nek dina-dina kaya nyongi salemmu.
1: Ya ben lemu ben pekturi no marem.
0: Tolong. Apa ngisuk tegendong bae wong kuwi ya. Pegang giwing tangan siji. Alah sing dirasani ora gak tekna blas wis. Ono putus bae wis lah los.
1: Ya wis putus bae.
0: Salamnya nggo kabeh bae ya, Bu.
1: Nangge salame angge sedaya mawon kru-kru wonten tase enten cek kesehatan teng Sriwijaya nggih.
0: Wis bubar kiyer glo closing to
1: monggo. Oh, nggih.
0: Matur ya, Bu.
1: Nggih sami-sami.
0: Wis jam 4.
1: Dimugi sedaya sehat nggih.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jaluk lagu apa kowe mbok kan esi?
1: Lah apa lagune sing eneng nih ya?
0: Lagune apa? Lagune apa? Apa sih?
1: Ya wis sore-sore kuwi sing
0: manut
1: manut bae ya.
0: Matur suwun Bu Muslimah, sehat-sehat wis keroyo-royo maring ngene wong tua ya Allah. Ketimbok diculik aku tara apa-apa.
1: Ya ora ana wong nyulik ning nggak apa nyulik bobrokan diculik.
0: Lah wong tua malah gue mau nek nggo tumbal gue mau.
1: Namanya anggere nggo tumbal.
0: Bu Muslimah manteng radio, Bu.
1: Manteng dirama nini-nini.
0: Matur suwun.
1: Matur suwun nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Muslimah matur suwun nggih sampun nyawiji. Dulur-dulur aja pada kalen nyusuk ana siaran kering jaga kesehatan teng rawa ireng teng rumah makan gini Pak Nasirin nasi ku nasi cah. Aja pada kalen sing ana nang SB 1 tekan SB 17 pokoknya pada teka kayak gue pada enggak wa KTP nek pada garap tuku biosi kayak gue ya. Pokoknya promo pahlawan paket hemat tiada lawan pokoknya untuk menyambut ke-11 ulang tahun Trirama yang ke-11 semakin berkelas semakin ke atas dulur-dulur ya Allah nang kene mripate nyong kesel enggane ket mau mobil ora liren blas apa merembae kaya ki apa ya kudune. Nggih, Pak Slamet Prangkawati, wancine sampun mepet Slamet niki nggih. Matur suwun. Pak Slamet ketemu engko nang tanggal 11 ya Pak Slamet ya. Isuk nang Rawa Ireng, tanggal 9, tanggal 11 nang Radio Kansa Tridatu, tanggal 13 nang Radio Asrianda Pring Sewu. Nggih, matur suwun sanget nggih. Grandpa Maruti mate, Grandpa Maruti wau sampun nyondol nggih Pak Nawoto nggih matur suwun. Sampun nyawiji nggih kanggo dulur-dulur. Mas Acong hadir. Matur suwun sangat nggih. Ninine badhe pamit, wancine sampun mepet sangat, sampun jam sekawan sonten. Matur suwun kanggo Ibu Endang sing kadah wande nggih, sing sampun nyediakaken tempat. Amit ya Bu, dadi pating blarah kaya kurang genah sampai di mana-mana ya Bu ya. Aja kapok ya Bu, mbok menawa bulan ngarep engko nang kene maning ya Bu. Bu Endang guyu-guyu tapi nek on air ora gelem jarene redeg kaya gue ya. Nggih, matur suwun. Mas Yudi sing wonten Paria matur suwun iki badhe pamit ninine nggih. Kupatutuhe santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Ketemu esuk nang Rawa Ireng dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora susah padha maring endi-endi. Ayo padha ngibing maning karo kenang

0: kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Persiapan kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali untuk di sore ini di hari Sabtu. Karena untuk setiap hari Sabtu hanya ya dari jam 4 ya bes ya sampai jam setengah 6 sore nanti. Aja semua teman-teman keluarga sehat ya untuk di goyang azeloli. Goyang sing mulai daripada ngegerol zelding. Atau kediri sih di hari Sabtu keluarga sehat. Atau kediri tanggal ya tadi 8 Agustus 2026. Seperti biasanya atau di sore ini pokoknya 1 jam 30 menit ke depan keluarga sehat ya. Untuk persembahan agar lo saldi. Jadi untuk keluarga sehat yang mau ikut tergabung boleh banget ya keluarga sehat ya. Atau ke di 08 12 20 20 11 310. Atau Facebook juga ada nanti keluarga sehat ya. Patah ke radio dari Rawa Salawat Soli. Dan selamat ya mendengarkan.
1: Berkah talenta oleh nangis ora aku.
2: Aja
1: ya.

Oke, saudari dan keluarga sehat ya. Aigo wong tua ya. Ora ono sing dilahirke. Lahirnya bebas, ganteng. Ganteng mas, seneng banget deh. Selamat sore keluarga sehat Indonesia. Untuk di hari Sabtu di tanggal 8 Agustus 2020, keluarga sehat ya. Jumpa kembali bareng si ganteng yang manis, baik hati, tidak sombong, rajin menabung di warung. Coba lagi kalau bukan aja sekeluarga sehat Indonesia ya. Selamat sore sayang. Kabar sehat ya? Sehat dong. Rebekat konsumsi itu agar lu seltenya ya. Yang belum konsumsi agar lu selte, ayo buruan keluarga sehat ini ya, buruan langsung aja dapatkan yang keluarga sehat Indonesia ya. Baik untuk di radio dari Rama atau juga untuk di radio jaringan keluarga sehat ya, atau di jalan Kauman Desa Taman Negeri Cepatar Waibungur Lampung Timur, atau yang mau coba di pesan antar juga boleh banget ya. Hubungi di call center kita di 0831 760 600. Terima kasih untuk hari ini yang sudah hadir di Cercianan Cleaning bersama kru radio dari Rumah dan juga Inovasi Radio yang berada di Pasar ya Kodim. Dan jangan lupa juga besok keluarga sehat kita juga akan siaran keliling pertama di Rumah Makan Rawa Ireng Seba Wolu. Dapatkan promo Merdeka atau pembelian besi dapatkan kupon di dalamnya. Beli satu drink gratis Zigo, beli satu selte gratis Zigo, beli satu Morinda gratis satu Morinda, dua beli dua baking gratis satu baking dengan kemasan yang sama. Dan untuk pembelian 3 ya susu Zigo 26 varian rasa coklat, strawberry dan juga kolostrum. Dan juga masih ada promo cuma Rp200.000. Atau yang masih ada pesan antar boleh sayang. Hubungi di call center kita ya. Nanti juga bisa dianterin sama si ganteng ini. Atau yang ada di Kecamatan Waibor, Probolinggo, Sukadana, Raman Utara, seperti banyak ya, seperti Raman, Rumbia. Juga bisa banget pokoknya keluarga sehat Indonesia ya. Kita goyang lagi sayangku ya. Karena berhubung HP-nya dibawa ya, siaran keliling ya BSD. Jadi aku tidak ini keluarga sehat ya. Buat telepon WhatsApp atau juga Facebook ah. Lupa saya ya. Lupa aja sih ya BSD, sumpah beneran. Efek apa belum makan apa gimana ini tadi. Biasa best sendiri gak ada yang masakin best hari ini. Jadi dimaklumin ya best sih. Oke, jangan kemana sayang kecinta gue, tetap di gue ya. Untuk di tadi keluarga sehat ya, dari juga gue yang ngasih loli, gue yang ngasih meliter bareng Agaril Salty bersama aja keluarga sehat Indonesia. Sampai jam berapa keluarga sehat? Sampai jam 6 sore nanti. Selamat ya sore, selamat menikmati salah sore bersama keluarga tercinta Batak Radio Tri Ramadong pastinya sayang.

0: sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Namanya siapa, Mak?
2: Ibu Sutariem alias Mak Yem, Mbak Tria. Alamatnya Pasar Mandala, Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Keluhan saya dulu asam lambung dan darah tinggi, Mbak Tria.
1: Yang dirasakan?
2: Kepala pusing, perutnya sakit, Mbak Tria. Mual, muntah-muntah. Dulu nggak bisa makan yang aneh-aneh, Mbak Tria. Alhamdulillah setelah saya konsumsi drop dan CLT, alhamdulillah sehat dan bisa beraktivitas seperti semula.
1: Dulu darahnya berapa, Mak?
2: 170 sampai 160.
1: Jadi maksudnya tinggi banget.
2: Iya, iya, iya.
1: Dulu yang dirasain ya pusing itu, mual.
2: Pusing, iya, iya, Mbak Tria.
1: Terus kalau asam lambungnya, dulu yang dirasain saya mual kayak gitu. Itu kalau makan apa aja itu kalau kambing?
2: Enggak bisa, Mbak Tria. Asam pedas itu enggak bisa, yang kasar-kasar itu enggak bisa. Jambu air itu aja enggak makan dulu enggak bisa loh, Mbak Tria. Iya. Sekarang apa-apa udah kasak, Mbak Tria. Dulu asal makan jeruk apa gitu, Mbak Tria, waduh langsung Mbak kembung. Ya alhamdulillah sekarang setelah saya konsumsi CLT, rutin konsumsi CLT ini, alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah lambung saya sehat lagi, sembuh. Sekarang udah bisa aktivitas lagi. Bagi masyarakat yang mempunyai penyakit seperti saya ini, mari kita konsumsi Agarilos drop, entah itu CLT, entah itu Morinda, madu. Ayo sedulur-sedulur, sedanten mawon, kita konsumsi Agarilos.
0: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: si Titin teman aku cerita.
1: Cerita apa,
0: Dek? Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana,
2: ke kolam renang Telaga Putri.
1: Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa. Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Ye, cos mantap, cos gandos. Selamat sore keluarga sehat, masih di goyang seloli, goyang segemuli daripada ngegadul solding. Tiap curi cerah, saking cerahnya gosong, bes. Ini AC aja nggak kerasa dinginnya, bes ya. Debu di mana-mana, kondangan di mana-mana. Aduh, lengkaplah sudah ya. Ayo tadi sore keluarga sehat, selamat sore, terima kasih sudah setia menyatu. Atau di sebelah 3.1 FM atau juga untuk di radio jaringan yang sudah relay di sore ini. Pokoknya selamat sore. Sudah di menit 38 sayang. Masih ada berapa menit lagi? Banyak sih masihan ya. Ini baru 38. Masih ada 22 sama 3. Alah, masih panjang. Masih ada 1 jam lagi lah ya, kurang dikit. Aja teman-teman keluarga saya di sore ini. Terima kasih yang sudah hadir di siaran keliling yang ada di Pasar Kodim ya. Besok jangan lupa di rumah makan Rowo Ireng keluarga sehat ya, dapatkan langsung. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia dapatkan promo bahwan yang hanya bisa dapatkan untuk di radio dari Ramadan juga jaringan atau di acara siaran keliling sayang. Yang mau jadi pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya. Tenang aja, tapi untuk akhir-akhir ini karena ini bes ya, siaran keliling, jadi untuk aja COD-nya juga agak terganggu nih bes. Agak terganggu, agak dipending dulu ya bes ya, karena aja juga sendirian bes ya, jadi belum bisa nganterin dulu ya bes ya, agak sabar gitu ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk yang mau COD juga bisa ya, berarti konfirmasi aja ya, entah besok atau besoknya aja sih. Bisa nganterin ya bes ya. Jadi ya sabar dulu ya bes. Oke, terima kasih untuk di sore yang luar biasa ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, kebahagiaan selalu. Untuk yang ingin dapatkan Agarilo Salty, silahkan langsung dapatkan di radio dari Rama. Agarilo Salty terbuat dari 100% herbal pilihan. Ya pastinya juga keluarga sudah memiliki syarikat halal dan sudah terdaftar di BPOM. Iya dong, keluarga sehat Indonesia dengan komposisi ya, ada jamur dewa, probiotik, propolis ya, ekstrak sarang semut, ekstrak manggis, air manis dan juga air kelapa. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, hubungi call center kita untuk pemesanan dan juga konsultasinya di 0831-766-600. Selamat sore dan untuk di sana keluarga sehat ya, tetap jaga selalu kesehatan. Untuk promo pahlawan untuk pembelian agar selalu masih bonus susu Zigo 2 namanya keluarga sehat ya. Kalau mau dikonsumsi rutin atau pengobatan sehari 3 kali, tembakan cukup sekali saja, baik untuk di malam hari atau di pagi hari keluarga sehat ya. Kita goyang lagi, goyang pokoknya jangan sampai kita kendor. Goyang-goyang terus di sore ini ya. Batak Radio dari Rama, selamat sore dan selamat bergoyang-goyang.

0: sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
2: Dulu keluhannya apa?
1: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat, sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu, tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ngingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng, beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
2: Sehat ya. Bapak itu produk agarilusnya yang diminum apa aja?
1: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini.
2: Susu.
1: Ya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu. Rasa pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin gitu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
2: Enteng.
1: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah bener. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran kok tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga gitu, kaki itu nggak kerasa.
2: Saking nyenyaknya tidur.
1: Jadi alhamdulillah, makanya ini ada cek darah ke sini, ada cek kesehatan ini. Nyempatin lo ini ke sini. Kalau biasa dengan herbal agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
0: Dapatkan produk agarilu series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net.

memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya, dan dapatkan juga hadiahnya. Tambah seru kalau udah pantengin goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalte.

0: Ciri Goyang, si Loli Goyang, si Kembali dari barengan Gerula Zaldi. Selamat sore sayang. Ayo buruan mandi, best buruan mandi. Sumurnya kering aja. Musim kemarau. Tapi kan sekarang udah banyak ya sumur bor. Kalau tempatnya aja sih alhamdulillah belum kering sih. Cuma tapi kalau kemarau panjang ya langganan kering pasti. Oke, hari sore keluarga sih yang lagi santai bareng keluarga ya kan. Atau di sore ini santai sambil pantengin ya. Atau gede gue yang seluruh keluarga sehat Indonesia. Bareng aja standarnya keluarga sehat ya. Atau di hari Sabtu kan. Yang seluruh juga hanya setiap hari Sabtu saja. Dan nanti di sore keluarga sehat ya. Atau di Indonesia di tanggal 8 Agustus 2026. Wih, tanggalnya cakep banget ya besti. Jadi untuk keluarga sehat kan ya, buruan yang ingin dapatkan untuk gaya tadi keluarga sehat Indonesia atau produk-produk Agarilus promo pahlawan dan juga masih tersedia untuk yang besok mau cek kesehatan gratis juga ya, jangan lupa besok hadir untuk di pastinya rumah makan Rawa Ireng keluarga sehat yang ada di seperti banyak Seba 8 Lampung Tengah sana. Dan untuk di Serin juga terima kasih untuk sayangku cintaku. Hari ini sudah hadir di Pasar Kodim. Wajin jangan lupa ya untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan atau penyakit diri sebut juga kronis. Atau juga untuk permasalahan kesehatan lainnya keluarga sehat ya. Seperti untuk kanker, tumor, diabetes ya, atau juga kencing manis, liver, kolesterol, asam urat, rematik, wasir, atau benyen, sulit, BAB, jantung, koroner, sesak napas, asma, paru-paru, mata lambung, keluarga saya darah tinggi, dan rendah stroke ya, ginjal, gatal-gatal, dan juga masih banyak lagi permasalahan kesehatan. Tadi bisa diatasi dengan cara konsumsi untuk ya Agarilus Zaldi. Yang penting untuk keluarga sehat yang baru pertama kali konsultasinya terlebih dahulu ya. Dan nanti pastinya bisa kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita. Atau yang mau cari pesan antar juga boleh. Terang aja nanti bisa dianterin sama Jess-nya ya. Atau yang ada di Kecamatan Waibungar, Probolinggo dan sekitarnya. Ada di seperti banyak Rumbia, seperti Raman juga bisa keluarga sehat ya. Ada di Raman Utara, ada di Sukadana juga keluarga sehat Indonesia. Dan ada di sini sekian, selamat sore. Kita lanjut lagi nanti keluarga sehat ya. Kita dikini dulu ya. Sudah di jam 5. Alhamdulillah waktu begitu cepat keluarga sehat ya. Oh ya, ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Aja semua istirahat lagi. Padahal nanti mau siaran lagi, malam siaran lagi. Woi, luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi robot apa manusia kira-kira besi. Oke, dari sana juga selamat sore keluarga sehat Indonesia ya. Banyak patung terus keluarga saya di Goyang Aseloli. Goyang sing melintir bareng Agarilus Zaldi.
1: Informasi sekarang sudah jam 5 sore.

0: jaga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Bu Jamila Bumi Setia, Rombong 3, Lampung Tengah. Dulu keluhannya ini di kepala belakang ini kayaknya rasa berat, tangan rasanya kayak semutan. Sekarang setelah minum Agarilus agak lumayan lah. Terus saya sekarang mau ambil lagi, udah konsultasi dengan dokter.
2: Itu sakit di tengkuk ya Bu ya, di leher belakang ya?
1: Kayak berat
2: loh. Berat banget. Sama tangannya?
1: Tangannya rasanya kayak semutan.
2: Semutan. Itu sudah lama Bu?
1: Udah
2: sakitnya
1: lama.
2: Udah dari kapan?
1: Udah ada ya 1 tahun mungkin lah.
2: 1 tahun?
1: Ada 1 tahun udah sakit. Terus sama bapak itu dibeliin, tapi dulu belum ada di sini Mbak. Di Merapi saya beli. Terus setelah di sini ada, bapak beli di sini kemarin. Terus sekarang saya diajak ke sini lagi konsultasi dengan dokter, katanya mau beli, selalu beli lagi.
2: Terus Bu, yang diminum produknya apa aja?
1: Agarilus Drop, CLT, Madu Temulawak.
2: Udah habis berapa botol Bu? Dari awal minum sampai ngerasain banyak perubahannya?
1: Baru beli 1 paket, baru, 3 paket itu. Baru 1 paket, 1 paket, 1 paket, 3 paket.
2: Baru beli 3 paket,
1: iya.
2: Itu udah ngerasain enak banget.
1: Iya, udah jauh bedanya lah.
2: Sekarang badannya gimana?
1: Sekarang badannya udah enak, enteng. Kalau bangun tidur, tajatan. Kalau bangun tidur itu Mbak, rasanya itu kayak berat. Sekarang udah enak, begitu bangun tidur langsung ke belakang.
2: Yang ditengkuk tadi udah gak pernah?
1: Alhamdulillah enggak.
2: Udah enggak.
1: Makanya aku masih ngambil lagi.
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Masalah dok, yang penting badan sehat. Ya, saudara-saudara, yang keluhan seperti saya, minumlah Agarilus Drop atau Temulawak, oke? Okay?
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

lawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Oke, terima kasih keluarga sehat Indonesia sudah setia menemani Hedi Goyang. Asal oli goyang sing beli terbaru ngagari lu salty. Atau kediri isi di hari Sabtu keluarga sehat ya. Atau ke di tanggal 8 Agustus 2026. Lagunya luar biasa untuk di sore ini keluarga sehat ya. Walaupun sore ini gak bisa request keluarga sehat ya. Aduh sedih sih. Kayak gimana gitu ya. Ya. Kayak gak ada yang lengkap gitu besi. Dan ngerti disarin jika keluar gisnya jangan lupa dapatkan untuk produk ke Gadilu Salty. Mumpung masih ada promo juga untuk setiap pembelian untuk Gadilu Salty juga masih bonus susu Zigo 26 nya. Jadi untuk keluarga sehat silahkan untuk keluarga sehat ya untuk di sore ini yang ingin dapatkan waktunya aja juga ya tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi. Iya keluarga sehat ya dari Ece. Ya kalau gitu kita goyang lagi aja deh ya. Satu dendang bass negorongin spesial ya dari Denny Canan. Atau gede sore ini keluarga sehat ya. Tapi tadi sudah negorongannya aja ya. Jadi harus yang lain. Oh iya juga ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia atau gede sore selamat sore. Patahkan radio dari Ramadong pastinya.

Yeah. Selamat sore, terima kasih keluarga sehat ya, dan juga selamat untuk menikmati stress sore. Atau ke diri sini hari Sabtu 8 Agustus 2026 Merdeka. Waktunya Jess pamit, keluarga sehat ya. Dilanjut nanti, tenang aja, masih ada 2 kali pertemuan lagi. Diborong semuanya pokoknya. Selamat sore, salam beristirahat. Waktunya Jess pamit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batak Radio Trirama. Bye bye sayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, sudut pandang ahli susah, ahli gembira. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, konco-konco jamaah pengajian kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kita kepanggih malih wonten ing acara pengajian hikam. Andar muga dadoso ilmu ingkang manfaat so barokah. Pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan sampun dipun paringi sedikit uraian tentang masalah orang-orang yang makrifat datang Gusti Allah niku wonten ahlul bidayah, wonten ahlul isyrok. Saniki kari siji sing dereng dipun aturaken nggih menika ahlun nihayat. Lek ahlul bidayah niku selalu susah dikai kobet nang Gusti Allah. Lek ahlul isyrok niku selalu dikai bunga nang Gusti Allah. Lah sak niki lek ahlun nihayat ya napa? Ahlun nihayat monggo kita terusaken dawuhe Ki Musonib. Bismillahirrahmanirrahim. Wal i'tidal utawi tingkah sedengan, tingkah mejono iku li ahlin nihayati kangge wong kang ahli ngelakoni barang kang katok, kangge ahline, kangge wong kang ahli tutuk nang pok-pokane perkara. Wong kang ahli nihayah ngoten mawon pun gampangane kok cara kelas niku ahli nihayah niki aliyah. Ana ibtidak ahlul bidayah, ana sanawiyah ahlul isyrok, ana aliyah ahlun nihayat. Ahlun nihayat niki nang Gusti Allah dipun paringi tingkah itidal. Napa tingkah itidal niku? Tingkah itidal niku tidak pernah mengalami susah, ya juga tidak pernah mengalami gembira. Ya napa karepe? Nggih mboten wis. Nerima napa mawon dianggep padha. Lek sing wingi lak mboten. Lek wong niku ahlil bidayah iku akehan susahe. Katene ngetokno donya akeh kangge kebagusan, mikir kuatir anake ndak mangan. Katene ngekei wong be ya kuatir kantean donya. Lek ahlun niha ahlul isyrok malah mboten. Ahlul isyrok malah gembira. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia selalu menanggapi dengan rasa gembira. Niku ahlul isyrok. Sing tujuane le ahlul isyrok supaya tambah suwe kekuatannya makin bertambah, keimanannya makin kuat datang Gusti Allah. Saniki le ahlun nihayat mboten. Sederhana meneng niku mejono. Oleh nikmat yo ndak ketok bunga, oleh azab yo ndak ketok getun utawa susah. Niku ahlun nihayat. Mejono sampunan. Napa perlune Gusti Allah ngekei tingkah mejono utawa iktidal datang ahlun nihayat niku? Kaitas taqima ahwaluhum supaya dadi terapun dadi jejeg apa ahwaluhum piro-piro tingkae ahlun nihayat. Watasfualan terapun bersih akmaluhum apa piro-piro tingkae ahlun nihayat. Waya dumulan terapun langgeng sopo ahlun nihayat bainayadai maulahum ing dalam ngarsane gustine, ing dalam ngarsane pangerane. Ahlun nihayat bila ilatin kelawan tanpa ono ilat. Jadi lek tiang niku pun dadi ahlun nihayat nang Gusti Allah wis dikai tingkah itidal. Ngelakoni ibadah abot yo ndak sambatan, ngelakoni ibadah sing rodok gampang yo ndak ngeroso seneng krono enteng, ngekek trip nerimo kenikmatan saking Gusti Allah ya gak terlalu bunga, nerimo balak saking Gusti Allah yo gak terlalu susah. Niku tingkatane wong sing paling dukur. Saniki ana wong takon, lalek wonten tiyang nerima kenikmatan saking Gusti Allah mboten terlalu bunga niku mosok bersyukur jenenge lho. Wis duduk tingkatane ngoten punan niki, Bu. Nerima nikmat saking Gusti Allah wis diterima. Wedi yo sak pira kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dek mboten bunga. Apa kok mboten bunga? Nggih, karena ini sudah dianggap amanat saking ngarsane Gusti Allah yang nanti pasti tidak akan terlupakan, mesti bakal ditakokno nang Gusti Allah. Mesti ditakokno niki nang Gusti Allah. Sing koyo ngeten iki. Dadi mas yo nerimo nikmat saking Gusti Allah. Nerimo montor anyar. Nerimo jabatan anyar. Nerimo omah mewah oleh proyek gede. Walai bolone oleh bati buat montore anyar-anyar ndak ngreken masih tonggone melarat, ndak ngreken masih tonggone miskin ngiler ndero awake enak. Lek tiang niku ahluni hayat mboten bunga dikai kenikmatan koyo ngoten niku. Ya wis dicekel krono iki amanat saking Gusti Allah, hati-hati gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kelawan keberadaan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita justru menjadi peluang saking Gusti Allah untuk nyikso awak kulo kali sampean binjang wonten di alam akhirat. Luniku lek tiang sampun tutuk dateng ahlun nihayat, lek nerimo cupo mboten susah, yo ndak bunga, yo ndak kaget. Apa kok ngoten? Karena ini dianggap sudah bagian daripada skenario, dianggap sebagian saking pengaturane Gusti Allah nang awak kulo sampean. Coba kudu tir. Ya ndak ketun, ya ndak kaget. Ndak sampai loro-loro melbu metu nang rumah sakit krono kaget awake ndak keturutan, mboten. Yo ndak sampai ngamuk-ngamuk nang tonggone, ngamuk-ngamuk nang dulure, ngamuk-ngamuk nang bojone mergo apa sing dikarepno ndak hasil, mboten. Napa? Karena dia sudah tahu iki ngono wis diatur nang Gusti Allah, lha apa kate susah. Dadi tingkah ini ku selalu jejeg. Susah ibadah yo tetep anteng. Bunga nge ibadah tetep anteng. Dui e akeh sodakoh yo pancet. Dui e sedidik nge sodakoh yo pancet. Masih wis ngekei sodakoh nang wong yo ndak ngeroso awake ngelakoni api. Ngelakoni maksiat nang Gusti Allah gede, awake yo ndak sampe ngeroso putus asa. Kaitas tahlima ahwaluhum watasfua a'maluhum. Tingkah lakune niku jejeg, amal-amalnya menjadi bersih. Wa yadumu baina yaday maulahum bila ilatin, dia akan tetap berada di sisinya Allah, hadir bersama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ada alasan. Sembayang. Apa kok sembayang? Ya wis peroleh perintah saking Gusti Allah. Apa kok ndak nglakoni zina? Ya polahe dilarang nang Gusti Allah. Apa kok sedekah? Ya polahe diperintah nang Gusti Allah. Nak katik bedak-bedak no, lek tempat perlu sodakoh ya akele, nak tempat perlu medit, mboten. Nak katik milih-milih saya harus bersodakoh krono wulan Ramadan, sodakoh tak beile, nak wulan Ramadan sodakoh titik. Boleh lek Ramadan ganjaran gede, lek nak Ramadan ganjaran titik. Lah niki jenengi nak tastaqimah walu, tingkah lakunya tidak istiqomah. Nanti lek ngeroso awak ini ku ngelakon ibadah bunga. Lek ngeroso awak yang lakoni dosa susah. Lek ngeroso oleh nikmat muni alhamdulillah. Lek ngeroso oleh barang sing nyusah no muni innalillah. Niku jenengi ndak istiqomah tingkai. Dianggap balak saking ngarsane Gusti Allah. Lek masalah balak seperti pengajian yang telah lalu kita ada tahu. Kulo kali panjenengan pun semerap onok balak niku sing api, onok balak niku sing elek. Lek balak sing elek, balak sing nyebabno putus asa sampai dadi wong elek terus. Nek balak sing apik, balak sing dadi pemicu untuk melakukan kebaikan, dari orang yang jelek akhirnya menjadi baik. Niku balak sing apik. Dosa utawa maksiat yo sing apik pisan. Wa yukhazu lan den alap min dalika saking mengkuno-mengkuno bayanu salasah. Bayanu ahlil bidaya wa ahlil isyraq wa ahlil nihaya. Apa annal qabdo sak temene tingkah atau makom kobet, makom susah, makom rupak, wal bastolan makom jembar, wasfani iku sifat luru naqisoni kang kurang karune binisbati kelawan ten bangsa akan ilama maring sifat faukohuma kang tetep ing dalem dukure wasfani. Jadi lek sifat kobet sing wau diterangno nggadani ahlul bidayat sifat bastu, sing diterangno terus sing nggadani ahlul isyrok, ini adalah merupakan sifat, dua sifat yang masih kurang baik dibandingkan karo sifat iktidal yang miliknya ahlun nihayat. Lah wis ahlun nihayat niku to wisan biasa ngoten. Ya wis koyo manunggal karo ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ndak ana susah mergo balak, seneng margo nikmat,
1: susah mergo maksiat, susah seneng mergo wis awake akeh oleh nglakoni ibadah, mboten wonten ngoten. Wis kabeh dilakoni semata-mata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia dijadikan semata-mata hanya untuk beribadah. Dateng ngarsani Gusti Allah ndak kurang apa-apa. Ya ndak ngeroso bunga. Nggih mboten ngeroso susah. Ini sifat yang paling tinggi. Lu ngeten-ngeten iki lek dipeksono kula mbek sampean yo edan. Sinting. Tingkatan seperti ini perlu dilatih. Tapi lek durung tutuk nang kelas e aja ditutuk-tutukno. Lek sik wayahe kelas 3 SD aja melok kelas 3 SMA, ya pelongo-pelongo ono ndukur ndak ngerti apa-apa. Li anna huma krono sak temene al-bastu iku

0: tetapnya seorang hamba dan dia merasa masih wujud, cuma masih dianggap baik. Karena ini masih dibutuhkan untuk menjadi batu loncatan untuk sampai kepada tamakun. Tamakun niku tingkah tenang garis miring iktidal. Lah tiyang niku lek pun nglakoni siji ahlul bidayah, loro ahlun nihayah niku sik apik, sik lumayan, syukur sik gelem nglakoni. Kenek coba kok susah tapi tetap sabar niku jenenge ahlul bidayah. Lek pun ahlul isyrok kenek coba mboten susah malah seneng ahlul isyrok. Lek ahlun nihayah mboten susah ya mboten, seneng nggih mboten, biasa mawon. Famin lutfillahi ta'ala mongko iku setengah saking sifat welasi Allah ta'ala biabdihi kelawan kaulani Allah talwinu utawi oleh merno-merno ni Gusti Allah ing abad fihima ing dalam alqab dual bastu tuma ikhrajuhu mongko nuli ngetoaken ing abad anhuma ing alqab dual bastu bifanaihi kelawan fanai abad an-nafsihi saking awa'i abad wabakoi hilan tetapi abad birobi kelawan pangerane abad. Dadi Gusti Allah ngekei macem-macem tingkah sing kobet dikekno nang ahlul bidayah, sing bastu dikekno nang ahlul isyrok, maringono ditokno saking alqab dual bastu ditutukno nang al-iktidal sing diparingno dateng ahlun nihayat. Ini adalah merupakan kewelasane Gusti Allah. Tiang ni kulek pun tutuk nang kelasi ahlun nihayah yang merasakan iktidal, mboten kadek susah, mboten kadek bunga, artinya tidak terpengaruh dengan keadaan yang dia lihat, tidak terpengaruh dengan keadaan yang sedang dia alami. Ngoten niku berarti metu saking alqab dual bastu, berarti dhek niku fana. Lek wis fana nganggep awake niki gak ana apa-apane. Lek wis awake gak ana apa-apane berarti dia harus keluar dari ruangan itu, masuk di luar angkasa bareng netep karo ngarsane Gusti Allah. Ndak ana sing jenenge sapa kula. Aku mari ibadah iki. Aku mari ngekei sedekah iki. Mboten wonten ngoten niku. Aku mari ngekei niki. Saya telah membahagiakan ini. Mboten wonten ngoten niku. Semuanya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah terwakili oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah atas namanya Allah Subhanahu wa taala. Atas nama dirinya niku mboten wonten. Niku jenenge fana. Mari sedekah ndak ngeroso lek awake ngekei, krana niku wis dianggap saking Gusti Allah. Nerima coba balak wis dianggap duduk balak, krana niku saking Gusti Allah. Susah ya mboten, oleh dunya gede bungah ya mboten. Terus terang nun sewu, kanca-kanca kula ngaji ngeten iki, kula dhewe durung tutuk nang ngeten iki. Sik kadang-kadang susah ngrasakno barang sing rupa balak, sik seneng ketika kita menerima nikmat. Niku awa-awaan sik ngoten. Tapi yo jenenge menungso mandar muga mawon kula kali panjenengan iso tutuk nang kelas sing kaya ngeten iki. Mboten bunga krono oleh nikmat, mboten susah krono balak. Mandar muga ditutuk nonang tingkatane wong sing kaya ngeten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kliwon, kliwon, sepi temen sih ya, lawang dimplong ambo bang, kayu ku ambleng.

0: kintel jan wis wis.
1: Aduh, ayo ngremomoh banget Kang iki. Awakku iki mulane nyongringku baik Kang yang kuk malah ri kata-kata mengenai kemerusuk tambah nih Kang. Aduh.
0: Wis, Rika rasa merintih ben. Aja khawatir soal tambah. Ye, diinum iki ben agar rusel teh. Wis nya, diinum mendang penyakit Rika ilang. Agari Lucel T membantu penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis, antara lain kanker, tumor, miom, kista, diabetes, wasir atau ambeien, sulit BAB, liver, kolesterol, asam urat, rematik, stroke, jantung koroner.

0: sesak napas, paru-paru, mah, darah tinggi atau rendah, alergi atau gatal-gatal, luka menaun, ginjal, dan lain-lain. Cara kerja Agarius Silte sebagai cleansing, membersihkan racun dan zat toksin yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman, sebagai balancing, menyeimbangkan asupan gizi supaya organ tubuh berfungsi dengan baik, proteksi sebagai objek perlindungan atau imunitas dari serangan penyakit, diet memperbaiki metabolisme serta menurunkan kadar kolesterol darah dan lemak tak jenuh di bawah kulit.
1: Sakit kok nggak sembuh-sembuh?
2: Buruan minum Agarilus.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Tetifahuma mongko utawi karo-karone alkop dual bastu iku min ahwalil mubtadiina, setengah saking piro-piro tingkai wong kang tingkat kawitan, minal arifina saking piro-piro wong kang makrifat ing Gusti Allah. Ya talawanuna hale kawarna-warna sopo al mubtadiin minal arifin fihima ing dalam alkop dual bastu, kama ya talawanu koyo oleh warna-warna nerima warna-warna sopo al mubtadiuna piro-piro wong kang ngawiti minal muridina saking piro-piro wong kang ngarepaken ing wusul maring Gusti Allah, firroja'i ing dalam tingkah ngarep-ngarep rahmati Allah, wal khaufi lan tingkah wedi saking adabe Gusti Allah. Jadi persis keadaane al arifin yang ahlul bidayah, kalau ahlul isyrok, le ahlul bidayah niku nerimo sing jenenge al qobat, lek sing ahlul isyrok nerimo albastu, niki podo karo tingkae al-muridin, al-mubtadiun minal muridin, wong sing tingkat ibtidak saking muridin. Saking lek al-muridin iku istilahnya itu ada roja wonten malih khauf. Lek kok coro sing ahlul bidayah mang dikai khauf wedito, lek sing ahlul isyrok ar-roja ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah mawon. Jadi macam-macamnya wonten, ada di dalam istilahnya muridin niki wonten sing ahlul rojak podo karo ahlul isyrok, wonten sing di ahlul muridin niku jenenge ahlul khauf podo karo ahlul bidayah sing ada tingkah al-qabdu. Ngeten niki nikmat saking ngarsane Gusti Allah untuk peningkatan. Tingkatan pertama ahlil khauf, mari ngono tingkatan kedua ahlul rojak. Anten malih tingkatan pertama sing teko al arifin ahlul qabdi utawa ahlul bidayah. Mungga teko ahlul bidayah tutuk nang ahlul isyrok utawa ahlul basti. Tingkatannya kiambak-kiambak. Lek pun tingkatannya kiambak-kiambak otomatis ya padha lah jenenge. Cumpuk tingkatane lain, kok coro tiang sekolah niku ana SMP, ana MTs ngoten. Wayaftari koni lan dadi beda apa karone alkop dual bastu lan rojak lan khauf. Dadi beto bi anna roja'a kelawan sak temeni ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah, wal khaufa lan wedi saking adzabe Gusti Allah, iku mashubani ten barengi apa karuni ar-roja' wal khauf bi tawakkui amrin kelawan ngarep-ngarep tumibane perkoro yahsulukang bakal hasil apa amrin fil mustaqbali ing dalam zaman mustaqbal. Fama mongko utawi barang mahu kang iku tetep sartani ma opo tawaku amrin ngarep-ngarep tumibani perkoro mahzurin kang den wadeni, fa khaufun mongko iku aran khauf, niku sanes mahufun fa khaufun mongko iku aran khauf, au mahbubin uto ngarep-ngarep ing perkoro kang den senengi, fa rojaun mongko iku aran rojak. Jadi podo karo sing wau, cuma lek rojak kali khauf iku biasae tiang ibadah niku ngeten perasaane, aku tak sembayang. Bayang apa? Zuhur Allahu Akbar sing khusuk sembayangi. Apa kok khusuk? Aku kepingin oleh rahmati Gusti Allah, ya iku kepingin melpun nang swargane Gusti Allah. Niku jenenge rojak. Ada sesuatu yang diharapkan untuk terjadi, onten sing mengharapkan sesuatu yang takut terjadi. yang terjadinya itu dikhawatirkan, terjadinya itu ditakuti, niku jenenge khauf.
5: Kate sembayang, ndak kate ni riak, ndak kate ni sombong, ndak kate ni kondonang sopo-sopo. Opo o? Pola yang aku ngkulek riak, sembayangku ndak diterima. Lek sembayang diterima, salah sembayang yang ndak diterima si oleh dosa. Lek wis oleh dosa panggonan ni ono neroko. Aku wedi kena neroko. Wedi nang neroko niku jenenge khauf. Ajreh datang neroko niku jenenge khauf.
4: Wa ma utai barang la tawakku akang ora ono pangarep-ngarep iku maujud mahu sarta nima. Fakobdun mongko yaran kobet fil awal. Wa bastun lan aran jembar fisani ing dalem kang nomor loro.
5: Nek susah tok niku jenenge mboten katik ono arep-arep. Barang sing watiri ngoten niku jenenge kobet. Nek seneng tapi ono sing diarep-arep niku jenenge bastu. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Sakniki menungso niku jenenge wong urip. Niki mboten nate coplok teko jenenge susah. Mboten nate coplok teko jenenge seneng. Saya pun panjenengan rasani, panjenengan rasakaken teng urip sampean. Sakniki susah mene bunga. Sakniki bunga mene susah. Apa yang menjadikan kita bunga niku?
4: Wasababuhuma utawi sebabe alqabdu walbastu iku alwaridatu pira-pira barang kang tumeka alati kang taridu tumeka apa waridat ala batinil arif ing atase batine wong kang makrifat. Dadi sing nyebabno wong niku susah, nyebabno wong niku bunga, itu adalah sesuatu yang datang dalam hatinya. Teko nang jero ati niku rupane apa tekone? Lan kekuatannya niku wa kuwatuhuma utawi kekuatani alqabdu wal bastu wa du'fuhuma lan apesi alqabdu wal bastu iku bihasabi kuwatil waridi kelawan milang-milang kekuatane barang kang tumeka, kelawan milang-milang kekuatane barang kang tumeka wa du'fihi lan apesi alwarid.
5: Dadi lek barang sing teko nang jerone ati sing nekakno sinten Gusti Allah. Lek tekane niku gede, ya kekuatannya besar. Lek tekane cilik, maka juga kekuatannya juga lemah.
4: Dadi lek ngoten fa idza tajalla, mongko ari kalane ngaton. Lil qalbi maring ati apa waridul jalal. Barang kang tumeka kang duduaken sifat keagungane Allah. Waridul jalali apa nur kang tumeka kang duduaken sifat agungi Allah hasola mongko hasil fihi ing dalam kolbu alqabdu apa kobet. Tilek tekone nang ati niku merupakan sesuatu yang menjadikan tanda keagungannya Allah, maka hatinya ini akan sempit, hatinya akan rupak. Tapi wa idza tajallalan arikalane katon fihi ing dalam kolab apa waridul jamal perkara kang tumeka nur kang tumeka kang duduaken ing keindahan sifati Allah hasola mongko hasil fi dalam kolbu albastu apa jembar.
5: Tilek barang sing teko nang ati niki merupakan sesuatu yang menjadi tanda keagungannya Allah. Wo contone ndak ana angin, ndak ana apa-apa marono lindu, klopak-klopak kelak ajur akeh omah, ajur kata bangunan roboh. Banyak fasilitas-fasilitas jalan umum yang rusak. Ini datang ke dalam hati yang menunjukkan bahwa Allah itu sangat agung sekali. Maka kita akan merasa sempit. Duh, iki sindik tunyo, iki Gusti Allah ngetok no koyok ngini. Dan ini yang besok wonten di akhirat, sapiro adabi Gusti Allah. Susah hati ini, ya Allah.
4: Ono uang, budal teko umai sehat. Mulai durung tutup nang umai tabrak motor sampai ndasi penyet. Subhanallah. Gusti Allah iku lek ngekei koyok ngono. Wong mang iku budali sehat, saiki mulai ni tabrak motor ndasi penyet koyok ilir. Kuoso teman Gusti Allah. Maka sesuatu yang datang di dalam hati koyok ngeten iki nyebab no kobet. Nang hati niku sumpek ngoten. Nang hati niku susah. Tapi lek sing tekon niku barang sing ngapik-ngapik no.
5: Duwe dulur, kakang ni biyen ndak duwe. Nyambut gawe nang luar negeri, mulene iso gawe omah, iso tuku sawah, iso tuku montor, penggaweane kok cepak oleh bondo teko luar negeri. Alhamdulillah. Pangeran iku cek welas, dulurku iku biyen ndak duwe. dulurku iku ben melas saiki dadi wong sugih, Masya Allah. Jembar atine karena dia melihat dan kedatangan Al-Waridur Roh, Al-Waridul Jamal, menerima kedatangan sesuatu yang menjadi tanda-tanda keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Dadi yo ndak susah. Panjene sing ketok barang sing nyenengno. Lho ati sing koyo ngeten iki sik lumayan. Sik lumayan. Ketimbang sing sama sekali tidak peduli niku sik lumayan. Dadi falqabdum mongko utahe kobet iku biwaridin kelawan anane perkara kang tumeka hasilin kang hasil fil wakti ing dalam iki waktu. Wa kadzalika lan iku koyo mungkon-mungkono waridin albastu utawi tingkah jembar. Li annal arifa krono sak temeni wong kang makrifat kelawan Allah iku layah tamu. Ora nemen-nemen iso ba arif li nafsi kang ge awak dhewe ne arif. Hatta yura iya henggo ngrekso sapa al arif mustaqbila mustaqbilatil umuri ing pira-pira perkara kang bakal teko ngoten mawon. Mustaqbilatil umuri ing pira-pira perkara kang bakal teko. Jadi al-qabdu wal-bastu niku memang silih berganti. Apa sing teko sakniki? Kalau memang yang datang itu merupakan waridul jalal, sesuatu yang datang ini menunjukkan keagungannya Allah, maka nang ati niki kadang-kadang ono qabdu. Dalam satu sudut pengertiannya bisa seperti itu. Lek barang sing teko niki merupakan waridul jamal, nang ati niki iso jembar. Dan ini silih berganti. Sedangkan orang-orang yang makrifat kepada Allah niki sama sekali tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri, sehingga menjaga sesuatu apa yang akan terjadi niku mboten. Lek wis tingkatane tutuk nang golongane ahlun nihayat mboten delok niku, tapi lek sik tutuk nang ahlul bidayat sing didelok qabdune, lek tutuk pun teng ahlul isyrok sing didelok bastune, bastu mawon. Jadi cara sudut pandangnya dek ini ku ndelok barang sing tekon niki apa dianggap balak, susah. Lek barang sing ditekon niku, sing tekon niku dianggap waridul jamal utawa kenikmatan, ya seneng. Mila saking menika mandhar muka kula kali panjenengan nang Gusti Allah didadekno wong sing sae, didadekno wong sing kradu, sing cocok nang Gusti Allah, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul baik monggone Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, sampean ten ingkang saged dalem aturake salalu putih kula nyuwun agung-agung pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keluarga muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis. 93

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kawan keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali bersama JC di Dangdut Sore ke Malam atau ke DDC di malam Minggu ya, atau ke di tanggal 8 Agustus 2026. Seperti biasa keluarga sehat ya, 1 jam 30 menit ke depan aja sebenarnya keluarga sehat ya. Oke, jangan kemana-mana sayang kecintaku. Satu dinang yuk, spesial wali di perjumpaan kita. Selamat malam dan selamat deh menjalankan ibadah sholat di maghrib bagi menjalankan keluarga sehat deh. Jangan lupa juga menikmati santap malam bersama keluarga tercinta. Satu dinang keluarga sehat deh, atau gede malam ini selamat malam. Dan juga pastinya selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Oke, satu dedeng keluarga sehat ya. Rembulan dan juga matahari ke keluarga sehat ya dari Asia. Atau di sempat di mana juga sudah mulai di percobaan kita ya. Atau di dangdut sore ke malam persembahan ya tadi ini untuk susu kambing etau keluarga sehat ya. Ada varian etamet, etabes, etakle, etabes dan juga zigo 26. So kambing etau keluarga sehat terbuat dari 100% susu kambing etau murni. Tambahnya juga dengan tambahan bahan herbal yang manfaatnya luar biasa. Apalagi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya untuk tulang, kemudian untuk asam urat, sofrosis, ya pengapuran, kebas, linu, persendian. Ini juga sangat bagus banget di keluarga sehat ya. Untuk yang baru pertama kali jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya sayang ya. Iya dong, nanti kita akan ya rekomendasikan sesuai dengan ya keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita tentunya. Oke. Untuk yang mau COD atau juga pesan antar juga boleh sayang ya. Saya hubungi di call center kita di 0831-760-600 ya. Atau untuk di sepatu di keluarga sehat Indonesia atau yang mau langsung dapatkan di radio dari Rama juga bisa. Karena untuk susu kambing ketawa ini hanya bisa dapatkan untuk di radio dari Rama dan juga jaringan saja. Selain itu tidak tersedia sayangku cintaku ya. Maka dari itu yuk buruan keluarga sehat yang mau COD. Soalnya besok kalau aja bisa keluar COD besi ya. Karena besok masih ada siaran keliling ya besi ya. Di rumah makan Rawa Irang keluarga sehat ya. Karena jazznya di radionya sendirian bes ya. Jadi maaf ya untuk yang COD ini belum sempat ajaz anterin keluarga sehat ya. Mohon dimaklumin ya keluarga sehat ya. Oke, dan untuk di keluarga sini untuk promo ya, seperti untuk promo ya pahlawan keluarga sehat Indonesia. Silakan mumpung masih stoknya. Stoknya masih aman sih keluarga sehat Indonesia ya. Seperti untuk pembelian endok agar dulu selti masih bonus Zigo 26, beli 1 drink gratis Zigo 26, beli 1 Morinda gratis 1 Morinda, dan juga untuk beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama, dan juga beli 3 susu Zigo 26 ini cuma 200 ribu rupiah, tapi yang varian rasa strawberry ya,

coklat dan juga kolostrum keluarga sehat ya. Jadi untuk yang promo beli 3 cuma Rp200.000, itu varian coklat, strawberry dan juga kolostrum keluarga sehat ya. Silakan keluarga sehat yang mau dapatkan langsung datang di Radio Trirama atau juga jaringan atau yang COD juga bisa tentunya. Oke. Okay? Atau yang mau ikut tergabung masih ditunggu sayang ya di 08 12 12 12 13 10. Basi is dangdut seri kemalam. Ya kan di 8 menyatu dendangnya, ikutan aja deh. Padahal ada kesempatan untuk keputar nih lagunya kalau pertama ya. Untuk adjustnya, terima kasih, saya selalu amin. Terima kasih kembali buat dirimu. Ada Basi Isti ya, ada di 28 keluarga sudah menyatu di dangdut seri kemalam. Atau persembahan ya untuk susu kambing Etawa.

0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Satu di dalam keluarga sehat ya. Oke, di malam keluarga seharapan hampa dari Bunda Rita Sugiarto, keluarga sehat ya. Oke, di malam ini sedikit sama keluarga sehat ya. Terima kasih sayang. Tadi juga ada usah dikejar lagi. Tadi sedikit sama Ninggelis sedara malam keluarga sehat ya, yang ada di Liwa Lampung Barat ya. Sudah menyatu keluarga sehat. Tapi Liwa Lampung Barat ya. Sudah menyatu keluarga sehat. Atau kedidang dosa di kemalam tadi nih sayang. Persembahan susu kambing Etawa.

semuanya. Ada Maklum, Buda Suprabdi, ada Kang Akhir, Jenita, Pira, Mbak Neri, Putra Setia. Buat Ajesnya, saya selalu hatur nuhun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Ada Neng Gelis dari Malang, keluarga sehat ya. Ada Putra L, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau kedenai Senandung Rambulan ya, dari Imam S. Arifin. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat Neng Gelis sedara Malang. Buat Ajesnya, terima kasih hatur nuhun. Sami-sami, terima kasih kembali buat Putra LA. Sudah menyatu juga keluarga saya di Dangdut Sarga Malam ya. Untuk ya, ada Kakak Italiana juga ya. Pokoknya sudah menyatu di Dangdut Sarga Malam, keluarga sehat ya. Semoga kabar sehat ya Jesse. Tetap semangat-semangat sih, tapi ngantuk berat nih ya. Dari kawasan Teluk Betung Badar Lampung, selamat bertugas untuk Bang AJS ya. Semoga makin sukses, amin. Dedangnya harapan hampa nih, keluarga sehat ya. Oke, terima kasih sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Aduh, agak serat-serat banjir bes. Dan untuk Bromo Pahlawan, Agustusnya masih nih keluarga sehat ya. Jadi silakan kamu ya yang ingin dapatkan untuk produk susu kambing kita keluarga sehat Indonesia, silakan langsung dapatkan untuk di Radio Trirama dan juga jaringannya keluarga sehat ya. Mau COD pesan antar boleh. Kalau besok aja ada kesempatan bisa COD nih besing. Mau arah ke ini keluarga sehat ya, Sari Rejo, dan ditambah suburnya keluarga sehat ya. Oke, untuk diman keluarga sehat, terima kasih untuk ya pastinya juga sudah hadir untuk di acara siaran keliling tadi keluarga sehat ya, di Kodim besok di rumah makan Rowo Ireng keluarga sehat ya, Senandung Rembulan keluarga sehat ya. Langsung aja di bes ya, ada Senandung Rembulan tadi sudah di request sama Putra LA keluarga sehat ya. Untuk menemani di serat malam atau di serat malam keluarga sehat ya, untuk di malam minggu, selamat malam minggu sayang. Pantang Radio Trirama, selamat malam dan selamat malam minggu.

0: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
3: Gue keluhannya apa?
2: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
3: Iya sih, okay. Pon telas minten botol bu biasa.
2: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pon nganu. Apa persendiannya lho, tesik sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatel nggih pun boten.
3: Nggih. Bu, wau ibuke Sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa, Bu?
2: Ginjal bengkak.
3: Nggih.
2: Nggih, yo sih, kula jajal keadaan kula niki. Soale waune nek teng niku kan. Lah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kok ada. Terus pikir-pikir duk lagi tulik umat ini saya ini tak kayaknya biosi wae yuk wes kayak ono kesukaan itu hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku loh
3: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya kepenak
2: nggih pun penak
3: nggih bu pesan-pesan kaya masyarakat
2: nggih lo suun mungkin-mungkin teman-teman seduan teniku nek ada keluhan katos pulau terus butuh pulau nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes tes premium masa kini. Assalamualaikum.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Biosi.
5: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
6: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Kampung Rutuyendah Kecamatan Seputih Raman ditunjuk sebagai lokasi pencanangan desa binaan TPPKK Provinsi Lampung atau Desa Tapis, Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas. Program tersebut diharapkan menjadi percontohan pemberdayaan keluarga sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Berbagai persiapan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pencanangan yang akan dihadiri Ketua TPPKK Provinsi Lampung bernama Wulan Sari Mirza. Keseriusan itu terlihat dalam rapat pemantapan persiapan yang digelar di Balai Kampung Rutuyendah. PLT Ketua TPPKK Lampung Tengah Niketut Dewi Nadi mengatakan, penunjukan Kampung Rutuyendah bukan sekedar untuk pelaksanaan kegiatan seremonial. Kampung tersebut dipersiapkan menjadi percontohan bagi kampung-kampung lain di Lampung Tengah dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Menurutnya Desa Tapis dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat melalui sinergi lintas sektor. Program tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari penguatan ketahanan pangan, perlindungan perempuan dan anak, pelayanan keluarga berencana hingga peningkatan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di Pasu Rosgen dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Woi Bungur Lombok Timur. Asik di 11.3.1 FM, keluarga sehat ya. Atau di dangdut sore ke malam sayang. Ada titip cinta ya dari Haji Ona Sutra, keluarga sehat ya. Untuk di sobat di Demanu juga sudah bagi kita di menit 10 atau di jam 7 ya, waktu Radio Tri Rama dan sekitarnya. Sudah mau jam 7 lagi nih besi ya. Jam 8, 9, 10 waktu begitu cepat ya, cepat berlalu. Dan untuk kirim keluarga sehat ya, semoga yang sedang konsumsi atau susu kambing Etawa, baik untuk varian Etamet ya, Etabes, Etakol, Etabus dan juga Zigo 26, atau yang sudah mendapatkan atau promo Zigo beli 3 cuma Rp200.000, varian untuk rasa coklat strawberry dan juga kolostrum. Atau kirim keluarga sehat, terima kasih untuk sayangku cintaku semuanya. Atau di sobat diri malam ini ya, sudah pastiin juga mendapatkan, jangan lupa dikonsumsi rutin. Untuk pengobatan sehari cukup ya, sehari dua kali saja, tapi untuk pencegahan cukup sekali saja, keluarga sehat ya. Dosisnya 2-3 boleh ya, 3 sendok keluarga sehat. Kan semakin ya banyak, semakin kental, semakin enak ya besi ya rasanya. Dan untuk keluarga sehat yang baru pertama kali, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya, karena untuk susu kambing kita keluarga sehat banyak varian, dan untuk manfaatnya juga berbeda-beda nih keluarga sehat ya. Seperti untuk Etamet ya, lebih bagus sih untuk keluarga sehat yang punya persendian ya, asam urat, pernapasan, batuk ya, asma, bisa ya. Untuk yang punya asam lambung juga bisa keluarga sehat ya. Tapi untuk yang punya diabetes, ini konsumsinya yang Etabes ya keluarga sehat ya. Dan juga untuk yang Etakol ya, punya permasalahan ya untuk kolesterolnya keluarga sehat ya. Dan juga ada Etabus untuk yang punya darah tinggi, dan juga ya untuk kankernya keluarga sehat Indonesia. Dan untuk Zigo juga manfaatnya ya sama kayak untuk Etamet keluarga sehat ya, karena dia yang varian originalnya nih keluarga sehat. Ya untuk keluarga sehat yang baru pertama kali, konsultasikan terlebih dahulu, dapatkan langsung atau ke radio dari Rama dan juga jaringan, atau yang mau codi juga bisa keluarga sehat, atau yang mau ya dikirim lewat jasa ekspedisi juga bisa sayang. Hubungi di call center kita di 0831 760 600, atau juga bisa langsung datang di radio dari Rama di Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Woi Bungur Lampung Timur, atau di radio jaringan ya yang ada di Kota Metro, yang ada di Tridatu, yang ada di ya pasti Kodim Mandala, keluarga sehat ya, di Mandala ya, di Kodim. Terus yang ada di Tolong Bawang juga bisa keluarga sehat ya, Tolong Bawang ada Bima radionya keluarga sehat ya. Banyak pokoknya untuk keluarga sehat ya, ingin dapatkan untuk di radio jaringannya keluarga sehat Indonesia ya. Untuk promo pahlawan juga masih tersedia, dan promo juga hanya bisa dapatkan untuk di radio Tri Rama dan juga jaringan saja tentunya. Oke, selamat malam, ada Mas Wahyu Indra, selamat malam aja semalam juga. Terima kasih sudah menyatu di mana keluarga sehat ya. Kita bergoyang lagi. Atau di Facebook kita sapa dulu best. Aduh, sampai ketinggalan kan. Iya kan. Ketinggalan ini best ya di Facebook ya. Atau di radio dari Rama FM keluarga sehat. Atau di keluarga sehat yang ada di Gianyar Bali juga hadir. Ada Sang Tuketut dia. Ada Bani yang ada di Veteran hadir. Ada Kang Ombing juga air ya, hitam lembar hadir, selamat malam. Ada Mas Ali Mustafa, dangdut sore ke malam banget Jess. Ada di Sungai Lilin ya, Mubah hadir, salam sukses selalu, amin. Terima kasih Socha Tabi pun ya pun. Banjar Negara Jawa Tengah juga hadir. Ada Pak Kabul juga ya hadir monitor. Ada Bang Anto juga.
ada Bobo, Aba Weishel, Genyar Bali juga hadir. Ada Bang Putra Ogan juga yang ada di Tabin, selamat malam. Atau semuanya keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, sayangku, cintaku ya. Atau Grimen juga selamat malam. Selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta. Dan atau keluarga sehat Indonesia, pantang terus di Dangdut Serga Malam atau persembahan Susu Kambing Etawa.

Terima kasih Glory guys ya, dia sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam edisi di malam Minggu 8 Oktober untuk Agustus 2026 Glory guys ya. Di waktunya Jess pamit, maaf sebelumnya kalau benar ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar ya. Aja saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0601.

0: Sikan. Sikan. 93.1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali, Besti.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

0: Darto.
1: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
0: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa, Dek?
3: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
4: Gimana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
4: Oh ya? Terus?
3: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Mah. Wah,
3: Ma.
4: Asik ya.
3: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Asik.
5: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari

0: Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak Lampung Tengah, Kolam Renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Informasi 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah,

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali untuk kediaman keluarga sehat ya di malam minggu di tanggal 8 Agustus 2026 keluarga sehat ya. Atau seperti biasanya untuk kediaman keluarga sehat ya, 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti aja sama teman keluarga sehat ya, atau ke Deden dan album nostalgia atau persembahan madu agar ilus sampai jam 12 malam nanti.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di pasar luas again. Dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Asli di album Nostalgia Keluarga Sehat ya, persembahan untuk Madu Agarilus. Atau gede di sini malam minggu bes. Malam minggunya kemana? Pantengin Tri Rama ya, kayak Bunda Geiska ya. Tadi sudah ikutan sama Bu Dena ya. Mbah itu mah ya, udah mbah. Udah ya. Udah tua sih. Sekarang ikut tempat dia jalan ya. Oke, siap, terima kasih Bunda Geiska. Tumben atau gede malam belum tidur. Untuk di malam ini mukaku Agatha ini dulu ya bes ya, soalnya muka lelah capeknya itu kelihatan banget sih. Bes ya, jadi matanya terlalu merah banget daripada nanti nguap-nguap terus. Ada yang bilang suruh tidur saja. Oke, terima kasih untuk keluarga sehat ya untuk di malam ini. Masih persembahan untuk Madu Agarilus ya, ada Madu Pala, Madu Nomor Fit, Madu Lambung, dan juga Madu Hitam Pahitnya keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk Madu Agarilus ya, punya manfaat yang berbeda-beda karena banyak macam juga keluarga sehat ya, seperti untuk Madu Pala nih ya. Ini untuk yang susah tidur ya, kayak Bunda Geiska ini ya. Semigrain, sakit kepala, atau untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak, apalagi masih masa pertumbuhan belajar ya, masih sekolah, ini sangat bagus banget ya. Untuk yang selanjutnya ada Madu Lambungku, untuk penderita asam lambung maget ya, bisa banget keluarga sehat. Nah, untuk yang selanjutnya ada Madu Nomor Fit, atau menderita asam urat, rematik, asoporosis, pengapuran kebas, linu persendian, saraf kejepit, bisa konsumsi Madu Nomor Fitnya. Selain ini juga keluarga sehat ya, terakhir ada Madu Hitam Pahit,

Untuk penderita kolesterol, diabetes darah tinggi, stroke, bisa banget keluarga sehat ya untuk konsumsi madu hitam pahitnya. Atau gini keluarga, selamat malam, ada Mang Saman, lagunya Kereta Senja. Ini tadi ada Tori, requestnya gelas-gelas kaca. Ada Mang Saman, boy, untuk kedepan juga selamat malam, Bapak Emil, menyatu masih dari kawasan Sukadana. Atau kajiannya, terima kasih kembali kasih di malam ini. Yuk langsung aja satu didang keluarga sehat ya. Ada Mas Kurniawan, single-single dong siap. Tadi ada gereja tua, masih pantang gak yang tadi yang request ya? Kita dengerin dulu keluarga sehat ya. Satu dendang ada gereja tua, spesial untuk menemani di serat malam. Ada di album nostalgia persembahan madu agarilos.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,5.

0: Bapak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu.
0: Waduh.
1: Tapi lampungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan, toh,
1: kembung
0: Pak.
1: Kembung lagi.
0: Huh? Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, Pak. Pembantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Oh, iya.
0: Nah, gimana?
1: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Loh. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
1: Oh, iya dong.
2: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, satu dedang luar biasa ya. Ada mang, ada gelas-gelas kaca. Tapi sudah di request sama Mang Saman ya. Atau kirim juga selamat malam Buda guys, ke selamat malam. Tadi juga ada Pak Dekardi yang ada di RP3 Raman Utara. Sudah menyatu juga keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk di malam, terima kasih. Ini sudah mendapatkan untuk madu agarilusnya. Terima kasih juga untuk keluarga saya yang sudah menyatu ya, untuk di album nostalgia. Selamat malam, ada siapa nih keluarga saya, dia Pak Sunarso. Sudah mendapatkan madu lambungku, ada Bu Satinah ya, yang ada di Labda sudah mendapatkan madu lambungku. Madu nomor fit ya, ada juga Karina Brain, ada juga ada Susu Zigo dan juga Morinda. Untuk di radio ya, Kansa Tridato. Ada Pak Sukir yang ada di Kodim sudah mendapatkan madu nomor fit ya. Selamat malam juga untuk dia keluarga sehat ya. Ada Pak Suwarno Rabala 1 sudah mendapatkan madu hitam pahit Biosi dan juga Kardina Bray. Saya selalu selamat menunggu juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada Ibu Supriyatin keluhan asam lambung juga sudah mendapatkan ya, madu lambung tadi sudah hadir ya, untuk dicek kesehatan gratis siaran keliling di Pasar Kodim keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat, terima kasih sudah menyatu. Untuk di malam ini ada Pak Aska, aku absen. Pak Aska, masih apakah dirimu malam ini? Kamu tidak melihat di TikTok. Selamat malam juga ada Beli Bis Putih yang ada di Bungur Lampung juga hadir. Agang Ayer, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Album nostalgia ya, rekis lagunya Untuk Sebuah Nama. Ditunggu dendangnya sudah disiapin ya. Kirim salamnya buat Neng Gelis Dara Malang, ada Jenita Herlina Amanda Vera, Putra Setia, Putra Setia. Double sih kamu pasti Kang Ahyar. Minta dijewer ini mah. Ucapannya untuk ya, Neng Gelis Dara Malam, aku tidak membutuhkan. Ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Ya langsung kirim WA-nya aja ke dia. Kirim aja lo kalau punya WA-nya. Kenapa kirimnya ke radio? Ya. Yeah. Terima kasih untuk ini keluarga sehat ya. Untuk kiriman juga sudah menyatu keluarga sehat ya di album nostalgia. Selamat malam juga untuk ini keluarga sedih, untuk semuanya sudah setia menyatu, sudah melihat juga untuk di TikTok. Untuk kiriman juga selamat malam keluarga sehat ya. Oke, satu dedang kembali keluarga sehat ya. Nikmati bersama sambil menemani di serat malam. Atau di album nostalgia persembahan ayah Madu Agarilus bersama aja sampai jam 12 malam nanti.

Kadang merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan

0: dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga Madu Hitam Pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Aduh, ya Allah.
2: Hey, Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum Biosisihaga.
1: Oh, Biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Oke, masih di pasar luasikan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Cawatan Wibur Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di album Nostalgia. Ada persembahan madu ya dari Rama KJ. Ya kan teman-teman, keluarga sehat ya, 1 jam ke depan dari jam 11 ya sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, silahkan. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk di malam keluarga sehat ya. Untuk di malam, terima kasih keluarga sehat yang sudah setia menemani. Untuk di album Nostalgia keluarga sehat ya. Dan untuk di malam keluarga sehat Indonesia, untuk madu Tri Rama KJ, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, jadi untuk yang sudah punya pasangan suami istri, ini sangat bagus banget ya keluarga sehat ya, untuk meningkatkan stamina, durasi ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk disempatkan di malam ini bisa ya untuk dikonsumsi setiap hari keluarga sehat ya. Atau untuk keluarga sehat Indonesia juga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan keluarga sehat ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat Indonesia untuk disempatkan di malam ini, untuk yang mungkin dalam masa pengobatan, bisa dirutinin keluarga sehat ya selama berapa hari ya, 2-3 hari keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, mungkin untuk ke informasi beli lanjut bisa hubungi di call center kita keluarga sehat ya. Agar mungkin untuk keluarga sehat Indonesia, atau kesempatan di malam ini keluarga sehat ya, atau lebih jelasnya, atau mungkin untuk keluarga sehat Indonesia di kesempatan di malam ini, atau keluarga sehat Indonesia tentunya bisa banget ya keluarga sehat ya, atau yang ingin memanjakan pasangan. Atau juga mungkin untuk keluarga sehat Indonesia, ya mungkin ada sedikit dia masalah untuk stamina. Ini juga tadinya keluarga sehat Indonesia seringkali ya membuat dia untuk keharmonisan dalam rumah tangga itu juga ya terganggu. Jadi untuk keluarga sehat madu dari Rama KJ ini juga bisa banget ya. Jadi ini untuk keluarga sehat Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut, atau kecukupan dini, lemas sawat, hipoten ya, sperma encer keluarga sehat ya. Jadi bisa banget keluarga sehat. Dan untuk di malam ini yang ingin dapatkan, silakan langsung dapatkan untuk di Radio Trikarama, atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cawatar Wibungar Lampung Timur, atau di Radio Jaringan Keluarga Sehat ya. Satu didang kembali spesial di malam ini. Tadi ada kisah kasih di sekolah, spesial untuk dia ya, menemani di serat malam, atau di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama KJ.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FMNet. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya, dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
6: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Masih di 93,1 FM Radio Trirama. Biang musik dan informasi keluarga sehat ya. Terima kasih untuk sayang kecinta ke semuanya sudah setia menemani dari jam 10 sampai di menit 23 atau di jam 4 ya. Jam 11 keluarga sehat ya. Pada waktu Radio Tri Rama dan sekitarnya. Yang ingin dapatkan madu Tri Rama KJ, silakan keluarga sehat. Mumpung masih ada promo beli 1 gratis 1. Dan promo ini juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan saja keluarga sehat ya. Untuk yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa spedisi atau pembayaran bisa transfer COD juga bisa keluarga sehat ya. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Madu Tri Rama KJ ini jaga ya, sangat bagus untuk meningkatkan stamina, durasi, jaga daya tahan tubuh dan juga masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di call center kita keluarga sehat ya. Telepon Wahwa juga boleh ya. Oke, dan untuk di semaluan ya, malam ini juga selamat malam, selamat beristirahat ya. Selamat bernostalgia, semoga untuk denang-denangnya sudah aja hadirkan sama menemani di istirahat malam keluarga sehat ya. Dan untuk ini keluarga sehat ya, satu denang kembali untuk ini keluarga sehat ya, menemani di istirahat malam untuk di album nostalgia persembahan untuk Madu Agarilus bersama Jess sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Adit, sudah main HP-nya?
6: Tapi Bu, aku mau main game ini.
5: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
6: Tapi aku nggak mau.
5: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
6: Wibu.
5: Adit.
7: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
5: Oh, Ibu Rina.
7: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
8: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
5: Oh, iya, Bu.
8: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
5: Oh, iya, Bu Rina.
8: Bantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
5: Oh.
8: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
5: Oh,
8: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
5: Serius nih, Bu Rina?
8: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
5: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
8: Iya, Bu. Sama-sama.
5: Saya segera coba jamu tetes baking.
9: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Oke, masih di 93,1 FM, keluarga sehat ya. Selamat malam. Terima kasih sayangku cintaku, sudah sedia menemani di malam ini. Untuk ya, di malam keluarga sehat ya, ada Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara juga. Selamat malam ya. Mulainya biasa saja atau gedendangnya atau kajiannya. Terima kasih, kembali kasih kembali buat Bang Yadi atau kerimang keluarga sehat yang ada di RP3 Raman Utara. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Atau gedendangnya ditunggu. Tadi ada Mbak ya, Kardi tadi juga sudah menyatu ya. Atau kerimang juga selamat malam dan juga selamat ya menikmati istirahat malam bersama keluarga. Di sana juga ada Mbak Mus. Kapan ya bisa mampir lagi ya Bang Yadi? Nantilah ya, kalau pas arah ke sana lagi nanti bisa mampir aja esnya ya. Lagi selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Muslimah. Apa kabar? Sehat dong? Regis dong ke Rita Senja tadi sudah. Spesial untuk KJS ya. Semoga saya selalu murah rezeki, memperpanjang. Pastinya juga doa terbaik untuk keluargaku. Untuk semua pendengar radio Teringat Rama dan juga jaringan, salam sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Batang radio Teringat Rama tentunya. Terima kasih kembali untuk ya Bu Muslimah yang ada di Veteran, sudah menyatu keluarga saya di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama KJ. Mana-mana keluarga saya dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam juga ada Sang Tukatut Gianyar Bali juga hadir. Selamat malam juga ada Bunda Tumiar Idawati hadir. Bang Ajis dari Medan ya. Ada Arsan Sanjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, Banyumas juga hadir di malam ini. Thank you. Dan untuk keluarga sehat di Indonesia, tetap jaga selalu kesehatan. Berpajakan lebih baik daripada mengobati ya. Jangan lupa satu sendok satu jam sebelum berhubungan. Kita dengarkan dulu satu dendang, mulanya biasa saja.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyaksia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking

0: Kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai Rp1 juta diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total Rp11 juta. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.
1: Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia persembahan Madu Agadelus dan juga Madu Trirama Kajinya. Waktunya jas pamit keluarga sehat ya, selamat beristirahat. Ya mau begadang, lanjut di begadang keluarga sehat ya. Aja saya kirim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
4: Hai Bes, assalamualaikum. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, welo-weloku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik besti-bestiku ya, yeah. Di akhir pekan, di hari Minggu, di tanggal 9 Agustus 2026, alhamdulillah diriku menemani besti-besti tayang-tayang masih di begadang bersembar madu kaja Trirama FM sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Digoyang lagi ya Bes ya.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
7: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
6: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
7: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
6: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

Selamat pagi, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Lagi pada ngapain, Bes? Lagi pada nungguin diriku, mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well, masih di acara begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kajet Rirama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Ya, ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini basi-basiku ya. Yeah. Pergunakan di 08 12 9310, boleh di via SMS, telepon, WhatsApp ya, yeah. Ataupun juga untuk basi-basiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Yeah. Yang lagi pada TikTok kan basi-basiku, jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya, diketik Radio Trirama FM, begitu ya Bes ya. Selamat pagi.

mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya ya. Semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat ya. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi bapak-bapak ronda semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini, keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gak cuma ngarengkol saja di pos ronda, gak cuma pindah tidur doang di pos ronda, gak cuma ngarumpi saja di pos ronda ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, bapak satpam selamat pagi. Besi-besiku pada ngopi dulu, pada ngopi biar tidak ngantuk ya, biar semakin hoba, biar tambah semangat tentunya sambil pandang diriku di pagi hari ini ya. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang lagi pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi bestiku. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Ataupun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang di pagi hari ini lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga selamat pagi warga Palembang. Palembang, Sumatera Selatan, lagi pada ngapain bes warga Palembang? Lagi pada deres karet jam segini? Tidak ya, pagi-pagi Mas Yudi. Selamat pagi warga Palembang ya. Ataupun juga untuk besi-besiku yang ada di seputaran Bandar Lampung dan juga sekitarnya, yang memang lagi pada pandang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi. Ataupun juga yang memang lagi pada pandang diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus, Simpres Purwodadi, Gisting Tanggamus, juga selamat pagi warga Gisting. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduhai ulala, berganti yang ganteng gagah perkasa, idaman para wanita namanya Wahyu Dinata, menemani besi-besi ke tayang-tayangku. Masih di Begadang Persembahan Madu Kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama. Dikasih info maseh, dikasih info maseh, dikasih info maseh. Aku kasih info maseh-maseh, mbak-mbak, besti-besti, tayang-tayang, well-well semuanya.

tahan lama, semakin perkasa, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo koyo kapu kenapa nyong lempuruk bain. Dikonsumsi rutin madu kaje Trirama FM ya besnya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831-760-600 ya. Terima kasih untuk besi-besi aku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaja Trirama FM.

Si ragu yang masih bimbang, jangan tunggu lama-lama, bes. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang. Kecuali Anda belum punya pasangan. Buruan langsung dikonsumsi. Buruan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajet Tri Rama FM, begitu ya bes ya. Terima kasih juga untuk besi-besi aku, nayang-nayang aku, well-well aku, semuanya di pagi hari ini yang selalu panteng di Begadang. Masih bersembahan spesial daripada madu kajet Tri Rama FM, madu kuat tahan lama dari

tidak bisa tidur semuanya. Besiku tayangku welku. Terima kasih juga besiku tayangku welku yang sudah WhatsApp, sudah luar biasa loh yang sudah WhatsApp ya. Kemudian yang sudah miss call diriku juga sudah luar biasa ya. Halo, selamat pagi, begadang bersama Manuk aja Tri Rama FM.

0: sehat.
1: Ini apa ini di Batara soalnya di Trinama langsung ngerespon Pak Yudi kalau malam Pak Yudi ya.
0: Ya.
1: Biasanya mah jelas Pak Yudi.
0: Seperti dirimu kan Keren. Sekarang tidak jelas.
1: Enak aja. Ini di Batara saya on air yang bagus. Mudah-mudahan Trinama nanti bagus lagi Pak Yudi ya.
0: Amin.
1: Lagunya apa ya?
0: Yang dan tahu.
1: Menari-nari di atas luka.
0: Menari-nari di atas luka.
1: Menari di atas luka ya. Menari di atas luka.
0: Digoyangnya Iman, buat siapa?
1: Digoyang. Goyang atas bawah Ayudi yang bawel cerewet menata selalu ya Ayudi ya. Panjang umur banyak rezeki. Banyak rezeki, banyak

0: besar, Trirama sukses ke jaringan ya. Selamat juga ya. Nah, Yudi yang ganteng sekali, selamat pagi. Lanjut lagi ya.
1: Eh, tidak lanjut.
0: Sama itu ya.

0: bang yang salah.
1: Yang nggak tahu atau nyonya.
0: Etama lain suara aww, lain suara nusaparo saparo, etama suara mbeka cepet, etama. Nah kan mirip, cocok.
2: Jadi kita selalu ya, pokoknya selamat semuanya aja lah. Ya, salamnya buat itu ya Eva Adelia yang di nomor sebelah ya.
0: Saputra deui, saputra deui, gaya-gayaan, gaya-gayaan. Terima kasih lah, matur sebanuun lah. Apinowati si miliki di wele-wele, pandang radio.
2: Pancang drama dong, Besti.
0: Terima kasih, matur sebanuun, Apinowati si miliki di wele-wele, ya. Di Bandar Lampung, mudah-mudahan sehat. Ulah-ulah sehat, si ga MM, weh, ya malah si ga MM, gitu ya. Udah 11-12, si MM mah. Halo pagi begadang bersama makhluk aja dari Rama FM.
3: Madu kuat tahan lama.
0: Padi sehat padi.
3: Wilujeng.
0: Nah ayo. Wilujeng anjing padi.
3: Wilujeng anjing.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat. Dirimu sehat.
3: Enggak.
0: Ora.
3: Aku lagi.
0: Tuh lagi sakit. Koyone wis gawaan lahir kuwi, Pakde.
3: Iya.
0: Pakde.
3: Turun, hey.
0: Dirimu arep request lagune apa, Jel?
3: Itu foto-foto di situ bisa enggak? Foto-foto.
0: Foto-foto.
3: Foto, POTO.
0: Lah yo foto-foto.
3: Oke. Poco, poco.
0: Oh yo raiso to Pakde, lakui lagu tahun piro to Pakde, ya Allah Gusti nu agung. Gusti.
3: Mas Putra udah nyiapkan lo.
0: Nyiapkan di madu jelly palingan.
3: Oh, enggak, di acara nganu yang lain juga. Iya, betul.
0: Di madu jelly. Iya. Nego yang poco-poco ya Gusti, Gusti.
3: Karena aku seneng yang poco itu.
0: Rana lo Pakde, enggak anak. Anaknya yang madu jelly.
3: Enggak, maksudku seneng yang punya body poco gitu loh. No.
0: Paling sampean ujungnya tambah paling.
3: Seneng dong.
0: Lha ora sampean senenge sing ngono kuwi ujunge tambah eng paling.
3: Ayo. Kamu juga seneng kalau aku dieng gitu.
0: Lha ndak tahu.
3: Oke, kalau juga aku tak ini.
0: Apa?
3: Ini kopi lambada aja.
0: Kopi lambada. Heeh, digoyangnya buat siapa goyangnya?
3: Goyangnya buat Mami Melda udah bangun belum?
0: Udah WhatsApp diriku untuk wes gawe dadar gulung wi lo Mami Melda.
3: Iya,
0: wes digulung-gulung kuwi Mami Melda.
3: Wilujeng gulung-gulung. Jangan sambil berguling-guling diguling lho.
0: Ora, nek Mami Melda nek gulung-gulung terus, gulang-guling ngene kuwe.
3: Selamat bergulung-gulung nih.
0: Pagi ya Mi.
3: Salam Tepang dari Ruti. Iki adikku itu wis masuk belum?
0: Siapa?
3: Di Faria.
0: Yo ala, gelemen dua adik kaya ngono Pakde, Pakde.
3: Dua adik kesayanganku lho.
0: Yo ala, nek cara aku ngono tak dol wae Pakde, Pakde.
3: Dijol ke apa? Dijol ke apa?
0: Dijol ke apa? Jol ke sing lebih enom.
3: Wah, aku suka ngadi ya tidak dijol.
0: Dijol wae Pakde, dijol.
3: Tak nganu ya, tak lakune.
0: Lah iya, kadang kan ya sak lakune ora enek sing gelem kuwi Pakde.
3: Oh, malah. Mesake Pak Warno to.
0: Pak Warno lo seneng. Ya Pak ya. Engko ndak ganti sing enom ya Pak.
3: Linteng juga gini ya Pak.
0: Kena ganti sing enom.
3: Itu adikku yang panggil tante.
0: Anjir. Apa lagi?
3: Kang Yeri Pasing.
0: Anje.
3: Standby belum ya?
0: Swiss cuma ke Pancal.
3: Oh iya. Selamat. Laya. Kang Yeri Pasing.
0: Anje pagi.
3: Juga untuk ini wanita idamannya Nelly dan NBG ya.
0: Ayo wanita idaman, wanita idaman pasing, tapi wanita ne orang ngidam-ngidam kayak pasing ngono kuwi.
3: Ya ming aku pesen karo pasing. Ijo-ijo wae duren lho sing. Urung rusak ki amben lho.
0: Lah sing, ambene kudu sing kuat sing.
3: Ah. Apa meneh sing nang ramal para super gede.
0: Nah, ngono kuwi sing. Tapi aku ora yakin pasing ngono paling yo pirang-pirang detik kowe ngono kuwi. Yo sing yo.
3: Tak lanjut ya. Angelique gabung. Biasanya kok malam pagi begini.
0: Apa iki?
3: Terus aku kirimkan untuk ini Kang Deva sama yang di lilin itu siapa? Ajeng.
0: Ajeng.
3: Selamat pagi.
0: Ence pagi.
3: Terus aku kirimkan buat Mama Muklas. Iya, jalan darah.
0: Pagi.
3: MN.
0: Ence pagi M.
3: 2M. Krenfa kangen karo gaya munek genit lho M.
0: Lah iya.
3: Tak lanjut Ence. Buat. Iya. Siapa itu?
0: Siapa?
3: Julius?
0: Pagi.
3: Kan rumah masih kolam atau enggak gitu?
0: Bukan kolam, tapi berlubang-lubang, Pak De.
3: Oh gitu ya.
0: Tapi saya ini kolamnya orang enak, Pak De.
3: Kering ya?
0: Saya ini kolamnya berganti debu, Pak De.
3: Oh iya, malah untuk ini mencari pasir, Julius. Terus tak lanjut. Dua yang sering mendengarkan
0: Encik.
3: Oh Bunda Ulfa di Dampak Liwa.
0: Pagi.
3: Terus Neng Gelis.

0: Citra LA. Terus siapa meneh ya?
1: Siapa meneh?
0: Kok wayang ini wis lah.
1: Wis, spesialnya nggo sapa Pakde? Ana apa ora?
0: Spesialnya tak nggo Mami Mil Jawa.
1: Mami Mil Jawa.
0: Belum.
1: Mi pagi mi. Terima kasih matur sembah nuwun Pakde.
0: Ya, kami-kami.
1: Mungkin ya Pak Warto sehat sekeluarga, jadi semangat terus Pak De. Pantang radio Pak De, pantang radio.
0: Terima dong.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Tur Sembanuwun Pak De Grand Pramarupi. Halo, selamat pagi. Begadang bersebar Madu Kajian dari Rama FM.
2: Madu kuat tahan lama.
1: Dengan siapa di mana ini bestiku?
2: Dan aku di sini.
1: Dirimu di situ atau dirimu di hatiku?
2: Iya, kalau boleh.
1: Mamu kelas, dirimu apa kabar dirimu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Diri, alhamdulillah yo sehat. Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Lagi telepon Mas Yudi.
1: Wow, amazing. Dirimu mau request lagu neopo dirimu?
2: Satu hati sampai mati ya.
1: Satu hati sampai mati. Coba ayo dicek dulu. Sambil dicek ya digoyang dulu.
2: Barisan terus siap Mas
1: Pakde Grand Pramarupi.
2: Selamat pagi, salam
1: Anjay.
2: Kenal.

0: Ayahku bangun ya, ayam sudah
1: pagi. Prikitu, wik wik.
0: Semuanya aja lah ya.
1: Semuanya aja spesialnya, enggak sopan spesialnya.
0: Buat ayah yang.
1: Wow, amazing. Ayah sopo sih, ayah sopo?
0: Ayah siapa ya?
1: Yo, sopo aja lah ya. Disebutin nama gitu loh lah.
0: Enggak usah disebutin nama kan Om Yudi udah tahu.
1: Enggak tahu aku, makanya aku bertanya. Coba sebutin nama.
0: Enggak kurang enggak tahu apa gimana?
1: Enggak, beneran aku enggak tahu. Coba sebutin nama biar aku tahu gitu.
0: Kan tahu sendiri.
1: Anda mau tahu sendiri, taunya tahu, maunya tahu dari dirimu.
0: Kan tahu sendiri.
1: Anda mau tahu sendiri, taunya tahu, maunya tahu dari dirimu.
0: Udahlah, buat lo.

0: Enche
1: pagi.
0: Hello.
1: Enche.
0: Palum, palum itu.
1: Mama. Pagi ma. Sing tu edise ya ma.
0: Florian mangge.
1: Sing tu edise ya ma. Sing, mari pasing. Aku tak tako boleh.
0: Boleh.
1: Mau jarene pernah ketemu karo Pakde Grand Pamarupi. Aku tak takok ya. Lah ketemu awakmu deh melayu pura.
0: Kok aku dirangkul sing mau.
1: Apa yang ngono? Kok wani ya? Kok wani ya? Jen. Bu Anki langsung melayu ge minta tolong, tolong karena gue.
0: Pagi.
1: Enje pagi. Pagi.
0: Abdinawati.
1: Enje pagi.
0: Pagi.
1: Enje.

0: saya ada Bang Elia. Telepon Bang Elia. Yang tarjo.
1: Enje pagi. Enje.
0: Cara monitor.
1: Ya, wes WhatsApp diriku lo gitu. Oke, Mbak Dia jalan darah monitor Mas Yudi. Ngono gue jari ini. Sehat selalu untuk Mas Yudi yang paling ganteng. Dendangnya dermaga biru. Ngono gue ini.
0: Pagi.
1: Enje pagi sing. Pagi sing. Gusti ya ampun. Coro cedak ngono nebes. Be sayangnya aduh be. Tapi nek coro cedak aku tak melayu.
0: Santai-santai,
1: Yud. Pagi sing.
0: Tidak ada lagi, mau moklah.
1: Pagi sing. Pagi sing. Ence sing, pagi sing.
0: Halo.
1: Ence pagi sing.
0: Bunda Samba.
1: Pagi.

0: pabalik. Paki.
1: Mak beliin kasuran.
0: Paki. Nelin, orang digoyang gila Nelin.
1: Gua di kafe.
0: Paki.
1: Mama Bagas. Ya.
0: Ayo Mama Bagas. Bulene ditilepne iki bulene. Ayo.
1: Pagi yo.
0: Ence pagi.
1: Bunda Supriyati ini.
0: Ence pagi.
1: Pemene yo.
0: Tepene.
1: Bingung iki kerja.
0: Lah ya kaya apa kenapa aja ngelempuruk ban. Ngono pagi loro. Pagi. Ence pagi sing. Pagi sing. Gak sama banding sing.
1: Banding setiawan.
0: Pagi sing. Cek pagi.

0: Galing?
1: Pamapaka smell.
0: Ahahay!
1: Tantas ako yun.
2: Tantag, Rirama, bestie ko. Terima kasih. Ada Pak Heri passing dari seputaran Gisting Tang Gamus. Spesialnya untuk Nelin Mama Bagas ngana gue. Jan wanine mung nang telepon tok ngana gue sing sing. Ditekani nang omahe ngono lo sing. Lah iya diikat ngono lo sing, digawa nang KUA buktikan kalau dirimu itu laki ngono lo sing. Lawan ini mung nang telepon wae. Nek cara aku ya langsung samperne nang omahe ngono. Sing gegas ngono lho sing. Kok tak terke nang omah Agung. Kok tak duduhi omahe. Ayo, ayo sing, piye sing? Jare Nelin mana masjid di mah masjid. Sakno, sakno sing sing. Bes, dilanjut lagi ya kita bergoyang ada Kang Depa di segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti, bes.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang. Persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Panji, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Dilanjut lagi kita bergoyang, masih ditemani barengan diriku, masih di Begadang, masih bersembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM Madukua, tahan lama ya. Halo, selamat pagi, Begadang bersembahan Maduka Jatri Rama FM. Mbak Neri, yang selalu di hati, di hati Mas Yudi. Wow, amazing.
1: Di luarnya.
0: Dirimu apa kabar dirimu?
1: Baik, kabar
0: alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?

0: spesialnya ada enggak ini Mbak dari Kecala Kenut? Amin, amin ya rabbal alamin. Mbak Neri.
1: Ya.
0: Lah ngopo ra Mas Wiki?
1: Enggak.
0: Ora. Enggak apa-apa. Ya. Berarti enggak ya. Sido konsumsi madu kace.
1: Enggak jadi enggak.
0: Enggak sido. Lah terus nek nek cara ngono kuwi makin lali carane Mbak Neri.
1: Apa ya?
0: Ya iya.
1: Ya enggak, kan ada gantinya nanti.
0: Ada siapa?
1: Gantinya.
0: Ada gantinya.
1: Ada gantinya yang mengajarin.
0: Oh gitu, sini tak ajarin sini.
1: Ya, baik.
0: Mbak Neri.
1: Ya.
0: Terima kasih matur sembahan ya Mbak Neri. Sehat selalu, semangat selalu Mbak Neri. Kecelak kenut. Ya ampun Gusti Noh Agung atau Panteng Radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Neri dari Kota Gajah ya. Biasanya spesialnya buat Mas Wiki. Kok yora ngonong ya. Yang cek suwi konsumsi kuda kancing krai madu kajene to ngene no Mbak Neri. Mbak Neri ngono kuwi. Cek suwi yo lah panggah lali carane kok Mbak Neri. Tapi tenang saja, ada yang siap mengajarin ngono kuwi ya. Halo pagi, begadang bersembahan madu kaca Tri Rama FM.
2: Madu kuat.
0: Tanya anu gemelis gemulai, anu sok mimpi jen berhayal, teh geningnya. M. Sehat.
3: Sehat, suara sendiri suara.
0: Ayo nak sehat teh, sajam deh mateing.
3: Aduh.
0: M.
3: Siap.
0: Kernaon.
3: Ngadengin Mbak Neri. Oh, itu mampir.
0: Temampir.
3: Aspek ngajenggol sihu.
0: Ada Korea mampir oge atuh em meningkan itu mampir timbangan mampir mah kono mampir nak kano ngelebay anu non karena nate kano gemulai em
3: mah siap
0: dari mereka request lagu nanaun
3: kehanyu dalam kini
0: angger angger
3: ayo wes
0: angger terus dermaga biru angger Kamila angger. Angger we eta deui saban poe na teh ulah ganti-ganti. Ai kabogo hayang ganti-ganti bari ajeun teu payu-payu geura ai lagu mah teh ganti-ganti.
3: Hah? Cinta yang sempurna.
0: Heeh, teh baheula ge cinta maneh mah sempurna Ijang Putra mah.
3: Waduh, ya positif.
0: Eta positif sajauh-jauh ge di Riau ge disampeurkeun coba. Tumuhun. Mangga tuh M sok mangga sok digoyang heula
3: ka saha sok. Ya, terima kasih Mbak Neri ya.
0: Atas
3: tidak singgolannya. Ahai.
0: Gusti Noh Agung.
3: Buat gua.
0: Yo
3: amit. Anakmu ya paling lunjak bisa.
0: Mbok, udu anakmu iki ki mbok asline, bapakmu mbok. Lah iya.
3: Buat
0: Masa anak karo mbok isek tuwe anak-anake kan enggak mungkin.
3: Wah. Kok ngono?
0: Lah iya. Yo enggak mungkin ta ya. Iya.
3: Buat mbokku.
0: Ence.
3: Di pesena. Panen jagung deh.
0: Mbok sehat ya mbok.
3: Eh, ngono mbok biasanya saya anu enggak art masuk ada aja isin
0: lah jadi lo biasanya ngisin nih mbak dadak isin karena aku ya dadak isin kan
3: lah iya sebenarnya kena keceplosan langsung melebu ngomong apa ya
0: iya mesti ya mbak ya
3: terus buat itu Mbak Ulfa Pak Yeni Pak Gatot Pak Yanggi Teddy Pewe Eko Sunarko Pak Yanggi Maksum Ayang Lia Ayang Lia
0: serapa-apa Mbak Ayang Lia Mbak Ayang Beb Lia Mbak Karepmu M sing penting awakmu seneng mesakno kok ndak ora nyampe sejamene kan mesakno
3: waduh.
0: Kayane yang mbah nelpon wae yo mbuh.
3: Wadah malam. Masukan dong.
0: udah masukan ki lho, cek teleponan karo aku ki lho. Lah, ganggu.
3: Lho, kowe kok disneni.
0: Lah iki lho cek video callan ki lho.
3: Kowe ra peduli gak?
0: Lho malah senyum-senyum ki lho. Malah senyum-senyum. Apa neng kok senyum-senyum? Ya ampun.
3: Ayudin tuh sieng nudi eta tong ya.
0: Kan dibere maneh we geus em ka ditukeun, ditukeurkeun.
3: Kitu pan.
0: Heeh, tukeurkeun ajeun maneh ka ditu maneh nu ka ditu.
3: Buat Eri Pating.
0: Ah.
3: Buat si Penny.
0: Heeh.
3: Buat Oka.
0: Deh.
3: Buat Caladara, Mama Lili,
0: Pak
3: Pagi Budak Samba, Inces Pak Parno, buat asli, buat Julius asli ini asli
0: Julius.
3: Oh, pendatang baru dari Taman Sari lang menunggu Paris.
0: Wes negara mantan ki ojo ngono em. Mentang-mentang wes jadi mantan.
3: Lo ngono.
0: Padahal yo mantan paling cedak yo kuwi lo em.
3: Wah, bergelombang di jalanan ya.
0: Lah ya aku tahu reti yo MM ki bar kokono pas kae aku reti wisan. Aku ae em ngaku.
3: Iya, aku arek kono wingi emang.
0: Lah iya.
3: Terus buat itu MBC-nya Mama Muklas, Mama Melda,
0: Melin,
3: buat Melin udah
0: sama Maning.
3: Iya sayangku.
0: Wis balik meneh, balik meneh wis karepmu em. Penting suweneng.
3: Heeh. Terus buat Mbak Ning Setiawati. Buat mau ya Muara Jambi walaupun enggak stasiun di sananya. Ada Mbak Udin, Mbak Kio. Terus buat siapa itu?
0: Maning.
3: Ala aku Udin udah. Terus siapa itu? Mbak Piero. Terus buat penjaga

0: mbah apalah kita
1: jadi kan lupa kan jalo di pelinteng gile.
0: Oh iya,
1: takoni kok yo ngono. Ayo enggak usah pam nek.
0: Iya. Lihat sayangku.
1: Tanggah ping telu. Iya wae wis gak apa-apa iya. Yo.
0: Kendilo. Arep ngomong cara Malang ku dicepret nang Ayu Di.
1: Pada
0: video call nang karo Ayu Di.
1: Yo ya iya. Lagi lo cek video callan, cek senyum-senyum kilo karo memandangku lumang sane.
0: Iyo. Aku kok ora pernah yo.
1: Eh?
0: Aku ora duwe nomor WA-ne sih.
1: Lah ora em. Lah dirimu yo ora ene paketan kok yo iso-isone arep video callan ki piye.
0: Oh.
1: Nah, tapi cuma
0: enek paket WA.
1: Lah iya mongi.
0: Buat Endro Taman Negeri yo, Taman Negeri itu Taman Negeri. Ya tuh mau masukan itu juga susah. Pokoknya buat semuanya.
1: Spesialnya buat siapa spesial Nana Pora kira-kira spesialing Gus Saputra. Luar biasa.
0: Pindah.
1: Iya wae. Ayang Lia, Ayang Lia tapi spesialnya nggo Ayang Saputra ngono kuwi. M.
0: Siap.
1: Terima kasih matur sembah nuwun M Matang Radio.
0: Panteng celira mak.
1: Bye. Cenah Gustino Agung. Terima kasih. Matur sembah nuwun MM Wai Bungur Lampung Timur. Mami Melda. Mami lagi ngapain, Mi? Sehat selalu ya, Mi. Halo, selamat pagi. Begadang bersembah madu kaje Trirama FM.
2: Madu kuat tahan lama,
1: Mak.
2: Nggih,
1: tak omongi, Mak.
2: Piye?
1: Mosok mau sampean karo Grem Pamarupi arep ditukerne, Mak. Arep didol jarene ngono kuwi.
2: Didol apa kok net-net?
1: Kesenengan Pak Warno kok ganti sing enom ngono.
2: Heeh, bener aja kok.
1: Aja. Wis,
2: wong arep nuker yo jole iki.
1: Lah, kira-kira Grem Pamarupi ngono, ora enggak didol wae yo yut ngono kuwi jarene. Ya terus tak jawab. Didol iki sapa sing arep nuku? Diwei-wei ora enek sing gelem apa meneh dikon didol ngono kuwi.
2: Setuju.
1: Lah iya. Kuwi lho, Mak.
2: Kita notok iki
1: Grem Pamarupi
2: kuwi.
1: Heeh.
2: Keren pasti enggak. Dia kakang siji yang
1: ngerti dia omong ya.
2: Padahal kakangnya tak sayang-sayang.
1: Lah ya pici sayang langsung dibuang ngono.
2: Oh iya ding bener. Pinter kowe
1: iki. Ya iya. Sayange nek duite gak nek duite ya buang ngono.
2: Buang iya. Yo tendang ya buang.
1: Lah. Mama.
2: Nah,
1: dirimu sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Ngantri wong ganteng. Iya.
1: Ganteng gagah perkasa, idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Iya.
2: Idaman Dita. Mau apa lah semua wanita?
1: Ya ndak apa-apa, Mak.
2: Idaman Dita, Bapak Era apa ngono lho.
1: Semua wanita tapi yang di hati cuma Dita, ngono.
2: Oh, ngono
1: ya. Iya.
2: Ya. Lek ngono setuju.
1: Ya, mesti.
2: Ya no.
1: Mama. Rika ada request lagunya apa Rika? Ana pora kira-kira di pagi hari ini yang luar biasa cerah. Boleh dirimu satu request, aku kasih satu permintaan.
2: Full senyum sayang.
1: Mama, ya. Sampean reti. Dari awal aku pening ngantai saiki aku cek senyum-senyum dewe iki lho, ngantai untuk ku garing rumangsane.
2: Lahnya apa kok ngono?
1: Lah kepriwe? Untuk ngantai garing gue lho, gue senyum, mesem ngane gue, Gusti.
2: Ya rapopo, pentingnya nambik nyawang ngopo sing cek.
1: Lah ya kan mau jarene cek video callan, Mak. Jadi kayaknya ya senyum-senyum, ngono.
2: Iya bener ya. Senyumnya aku seneng, senyuman lho, gak seneng aku.
1: Ya ngana?
2: Senyuman sendiri ya,
1: Mama. Digoyang sih, saya nggak sabar digoyangi. Semoga.
2: Ken Pamaruti.
1: Pagi.
2: Kaneri Pasing.
1: MM
2: saya sih maling ganteng, nggak delok no.
1: Maling ganteng. Sampai delok no, suka sedotan no.
2: aku setengah ngantuk lan delok tapi.
1: Setengah ngantuk.
2: Iya. Setengah
1: merem-merem palingan ya paling yo karo turu turu ngono kuwi. Em delok EM makane ganteng ngono MM.
2: Tadi ada Mama Mokla,
1: Anji,
2: Mama Bagas, Bunda Tambah, Nelly,
1: Bu
2: Muslima, Bu Isena, Leturino,
1: Pak Le, Mbakmu Le, Mbakmu
2: Tante, Tante.
1: Oh Tante, Tante Mu Le.
2: Iya, Tante Leturino, Kapur Kentung, Penjaga Cinta, Mr. EQ, Kamat Joto, Mbak Neri Kota Gajah, Pak
1: Pagi.
2: Terus Mas Edi PW, Kang Ahyar, Mas Wiki, Kami Melda, Pak Ki, Kak Kancil, Pak Ki,
1: Dwi
2: Ranger, Pak Ki, Pak Uka, Pak SPU,
1: Kang Biri, Pak
2: Ki, Pak Eni, Bunda Upa, Dara Malang, Ajeng, Mas Depat, Tra LA,
1: Pak Ki,
2: terus Samani Samyadi, Pak Jamani, Kang Agus. Kang Agus, aku di pusat, nilpun dulu Kang Agus. Iya, Dala Dara.

0: Kados susu prabu.
1: Pagi.
0: Terus sama kui papa Bambang Tampan.
1: Enci.
0: Mbak Ning Setiawati, Mama Ari, Putri Supriyatini.
1: Pagi.
0: Mbak Italia Nana Sution pagi.
1: Enci.
0: Marianti
1: pagi. Juga pagi.
0: Julius Lia Penny.
1: Pagi. Pagi.
0: Semuanya aja lah pagi.
1: Semuanya aja spesialnya enggak sopo, Mas.
0: Ada ya. Senyum sayang ada ya.
1: Ada dong.
0: Iya, nah.
1: Mbak
0: iya
1: keluar
0: saya
1: sayang. Mana gue. Mama.
0: Yo.
1: Di inovasi kok enak mbok-mbok wae, Mak.
0: Anu, lombang endonge bojone wong jarene yo.
1: Aku tak daftar paling dhewe, paling dhisik aku tak OTW.
0: Ngendong bojone sapa? Ngendong aku apa ngendong?
1: Mbok rapi. Kone, gendong di sampean mo, gendong Bu Muslimah mo, Bu Suprati mo, Bu Detari apa meneh mo habut.
0: Mo kabeh.
1: Ya, mo kabeh.
0: Gendong apa yo?
1: Gendong sapa ya nang kono ya? Sing cuwili ngono lho.
0: Omongi lah, omongi.
1: Apa meneh kon gendong Bu Esena? Wah, lah malah babar bias. Wegiah. Rasidorono.
0: Rasidomoro ya.
1: Mbok ditawani, "Mas Yudi gendong aku." Wegiah, tak ngelone.
0: Bener-bener
1: terus gendong siapa yang kono ya?
0: Mae Mutia.
1: Mae Mutia, alah kecilin.
0: Kecilin ya?
1: Kecilin.
0: Oh, berarti bojone ketuk. Bojone ketuk berarti.
1: Loh, bojone ketuk mami. Mami, gendong ya. Mami. Gah. Abot. Abot dusone.
0: Oh,
1: bener aku
0: susah nih.
1: Lah, sopo ya kira-kira ya.
0: Sebener Pak Dita anu, emang ngocit kan cilik.
1: Lah ngono.
0: Iya, iya bener. Yo iya wong aku ae.
1: Aku nek cara kon milih ngono ki yo mak ya. Cara kon milih ngono milih sing tetangga kono wae lah, sing gadis-gadis ngono kuwi ben eneng.
0: Oh, ngono yo bener.
1: Aku tau tewe rene lah.
0: Iya, tanggal 19 ya.
1: Ya tanggal berapa?
0: 19.
1: Tanggal 19.
0: Iya.
1: Lah aku lah saurunge tanggal 19 ya wis nang inovasi lah iki lho siarane nang inovasi.
0: Endi?
1: Iki.
0: Alah ora percaya.
1: Eh diomong ya.
0: Tenane yo.
1: Tenan, iki siarane nang inovasi aku wis standby iki lho. Nek cara sampean ora rene, Mak. Lah aku tak balik Mak karo nangis.
0: Ojo
1: sak nojo. Pokoke jam 8 jam 6 isu tekan jam 6 sore maklum itu enggak nang inovasi aku tak bali karo nangis.
0: Nah, ya, aku rono yo. Aku rono ilang yut.
1: Yo jalo anter.
0: Aku baru dalane.
1: Alah ngono kuwi. Alasane iki ngono kuwi biasa ngono kuwi. Dadi cedak iki ngono kuwi alasane. Tapi nek cara aku ra enek nang kono kuwi saben dino sobone nang inovasi ngono.
0: Ora
1: le. Lah nang dino sobone nang inovasi ngono.
0: Ora le.
1: Lah
0: nang inovasi

0: selalu, Mak. Pantang radio.
1: Pantang dirama, matur nuwun.
0: Luar biasa, matur sembah nuwun ugi kalian maklum itu. Saking pari agung, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan yo semangat selalu ngoten, cek. Penjaga cinta dari Gaya Baru, apa kabar? Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani besti-bestiku tayang-tayangku, well-wellku. Mami, Mami Melda juga selamat pagi, Mi. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya, Mi ya. Ada Lia juga selamat pagi dari Kota Metro, warga Kota Metro dan juga sekitarnya juga Sumangga. Ya, pengen ngedapetin produk agar ilus ataupun juga madu kaca dari Rama FM, langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan, Kota Metro sana ya. Kemudian terima kasih lagi bestiku tayangku, welku, ada Mbak Diah Jaladara juga selamat pagi Mbak Diah. Mudah-mudahan kabar terbaik juga. Ada juga Mbak Ning. Mbak Ning selamat pagi Mbak Ning Setiawati. Mudah-mudahan kabar terbaik Mbak Ning ya, sehat semuanya, semangat ya. Kemudian ada Johan Palapa juga selamat pagi, sehat selalu, semangat juga. Kemudian apa kabar, ada Putra Kelana juga selamat pagi, mudah-mudahan kabar terbaik, semangat dan juga sehat semuanya bestiku tayangku ya. Sampai jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti tayang-tayang. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kajatri Rama Madu Kuatan.

0: senang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Tonton radio, tonton Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama. Ber

0: besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku, semuanya yang selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu Kajet Tri Rama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu Kajet Tri Rama FM setiap hari biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kajet Tri Rama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh, informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Halo, selamat pagi, Begadang bersembar Madu Kajet Tri Rama FM. Lia, apa kabar Lia? Alhamdulillah. Ya, lagi ngapain Lia? Lagi ngapain dirimu? Wow, amazing. Lia, dirimu mau request lagunya apa? Apa? Apa? Sedap malam.
1: Ya.
0: Coba sambil dicek ya, digoyang dulu. Buat siapa goyangnya?
1: Goyangnya buat
0: Pak Lomi. Selamat pagi. Anje pagi. Pagi. Pagi. Pagi.

0: Siapa lagi? Anje pagi. Pagi.
1: Buat Sukati.
0: Pagi.
1: Buat
0: siapa lagi?

0: Terus
1: semuanya
0: Lia, lagunya enggak playlist lagunya. Ikutan aja. Terima kasih matur sembahan Lia. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan ya semangat selalu ya. Panteng radio. Luar biasa. Terima kasih matur sembah nuwun. Ada Lia yang ada di seputaran Kota Metro, sudah ikutan bergabung juga di pagi hari ini. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta tentunya ya. Mbak Dia Jaladara, selamat pagi Mbak Dia. Waktunya sudah mepet banget Mbak Dia ya. Terima kasih matur sembah nuwun Mbak Dia Jaladara dari Pringsewu Raya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya Bes ya. Sampai jam 3 dini hari nanti masih di Begadang bersembar madu kajatri rama, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Safari Record.
3: Aneka Musik.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Obati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Okay, terima kasih mantan sembanuan keluarga sehat. Selalu pantang di begadang bersembahan madu kajet dari Rama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin madu kajet dari Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaatnya sangat luar biasa daripada madu kajet dari Rama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo, koyo kapo kena banyak ngelempuruk bayan dengan aku ya. Silakan langsung berabat ke radio kesayangan Anda ini. Aku pamit ya bes. Ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Salam sehat, sukses selalu, selamat beristirahat. Dan juga akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayyidus Syuhur. Sebab yang pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah tidak memilih Rabiul Awal, tidak Rajab, tidak pula Sya'ban misalnya, tetapi dipilihnya Ramadan untuk menjadi bulan di mana diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrur Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk dan jalan menuju petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan diantaranya ialah memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang kedua, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahr. Satu malam tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dinamakan dengan Lailatul Qadar. 1000 bulan, kira-kira 83 tahun. Nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada nilai ibadah 83 tahun. Padahal umur orang sekarang kan jarang yang sampai 83 tahun. Bagaimana ini harus kita pahami? Ma'asyiral muslimin, sejak kita akil balik sampai kepada usia kita yang sekarang ini, kalau kita mau jujur bercermin, rasanya kita harus mengakui banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kalau kita berbuat dosa selama 40 tahun, kemudian kita bertaubat 20 tahun lamanya, kalau menurut rumus dagang, ini kan belum tertutup. Dosa 40 tahun ditebus dengan taubat 20 tahun. Tapi haruskah dosa tidak terampuni? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Disediakannya malam-malam yang istimewa, yang punya nilai khusus. Seolah-olah Allah berkata, "Hai manusia, kau tidak perlu putus asa. Bagaimanapun banyak dosa kau lakukan, bagaimanapun banyak kesalahan kau kerjakan, nih, aku sediakan satu malam khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar." Kapan sih Lailatul Qadar itu? Menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Tapi orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar, dia harus sudah berjaga sejak awal Ramadan. Jadi enggak boleh pakai ilmu ngincer. Tahu ilmu ngincer? Tanggal 20 Ramadan enggak terawih, 21 terawih, 22 perek lagi, 23 masuk lagi, 24 enggak ke masjid. Temannya tanya, "Kenapa enggak ke masjid?" "Ini kan bukan malam ganjil, enggak turun Lailatul Qadar." Saya kira yang kayak begini dapatnya bukan Lailatul Qadar, boleh jadi Lailatul Qadar. Orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar itu, dia harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Inilah di antara tugas kita, memanfaatkan waktu-waktu yang punya nilai istimewa. Itu ada dalam agama. Dalam setiap minggu ada hari istimewa. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa. Dalam setiap tahun ada bulan istimewa. Coba, Dalam setiap minggu ada hari istimewa, hari Jumat. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa, sepertiga malam yang terakhir, antara jam 2 sampai menjelang fajar di kala subuh, itu saat-saat istimewa. Di samping saat istimewa, Allah pun menyediakan tempat-tempat yang istimewa. Salat di Masjidil Haram pahalanya 100 ribu kali ketimbang salat di masjid-masjid lain. Begitu di Masjid Nabawi misalnya, ini tempat yang istimewa. Lailatul Qadar waktu yang istimewa yang diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Toh dalam kehidupan bernegara saja misalnya, kan pada setiap tanggal 17 Agustus itu presiden memberikan grasi ampunan kepada para entah itu tahanan politik dan sebagainya, ada yang mendapat potongan tahanan, waktu-waktu yang istimewa. Inilah sebab kedua kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur. Sebab yang ketiga, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya nilai kebajikan berlipat ganda adanya. Satu hadis menjelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Andai kata umatku tahu keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka ingin agar sepanjang tahun isinya Ramadan saja. Apa sebabnya? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Di dalam bulan Ramadan itu berkumpul segala macam kebajikan. Wa ta'atu maqbulatun. Segala perbuatan taat diterima oleh Allah. Wa da'awati mustajabatun. Segala macam doa dan permohonan dikabulkan oleh Allah. Wa dzunuba maghfuratun. Dan segala macam dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlipat gandanya nilai kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu sebabnya seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan sikap kegembiraan. Kata baginda Nabi, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan badannya dari api neraka. Gembira menyambut Ramadan artinya bagaimana? Apa Ramadan datang terus bakar petasan? Bukan. Pukul beduk? Bukan. Apa gunanya pukul beduk kalau enggak puasa? Apa gunanya bakar mercon kalau tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Gembira menyambut datangnya Ramadan dalam arti mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kenapa Ramadan disebut Sayyidus Syuhur? Karena di dalam bulan suci Ramadan ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Apa istimewanya ibadah puasa? Pertama, yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu iman. Ini panggilan istimewa. Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Contoh, satu hari di depan rumah kita lewat tukang pepaya, tukang duku, tukang duren. Kita panggil satu tukang pepaya, "Bang pepaya, berhenti dulu sebentar." Kira-kira yang merasa tukang pepaya berhenti enggak? Ini tukang duku sama tukang duren berhenti enggak?
1: Tidak.
0: Tentu tidak berhenti karena tidak dipanggil. Ini Ramadan yang dipanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berhenti dulu sebentar. Berhenti apa? Berhenti makan di waktu siang, berhenti minum di waktu siang. Yang merasa beriman, berhenti. Yang tidak beriman, langsung. Biar Ramadan siang-siang makan jalan terus, merokok melepus terus. Kenapa tidak beriman, tidak merasa terpanggil oleh ayat tadi? Sekarang tukang pepaya lewat di depan rumah. Kita panggil, "Bang pepaya, berhenti dulu." Dia dengar tapi enggak mau berhenti. Apa kita bilang? "Kang pepaya budak." Dipanggil enggak mau berhenti. Ini ada orang ngaku beriman kepada Allah, Ramadan dipanggil disuruh berhenti makan siang, enggak berhenti juga. Mukmin budak. Disuruh berhenti minum di waktu siang, enggak berhenti juga. Mukmin budak. Ini istimewanya puasa. Panggilan difokuskan kepada iman. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak bilang, "Hai orang-orang yang sudah masuk Islam." Tidak. "Ya ayyuhallazina aslamu." Tidak. "Ya ayyuhallazina amanu" yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman. Nilai nurani yang paling dalam itu yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa? Pertama, dia sudah baligh. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dia mampu berpuasa. Orang beriman macam ini, baligh, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa. Kalau cukup syarat ini, dia wajib puasa. Kurang syarat, tidak wajib puasa. Jadi kalau di bulan Ramadan ada teman kita tidak puasa, jangan heran barangkali syaratnya kurang. Cukup dalam hati saja, ini orang kurang syarat, makanya enggak puasa. "Pak, itu teman saya kok enggak puasa?" "Enggak puasa." "Enggak puasa. Dia bukan orang beriman kali ah. Orang yang tidak beriman itu tidak wajib puasa." "Beriman kok, Pak." "Iman, iman, tapi enggak puasa." "Enggak puasa." "Belum baligh kali ah." "Belum baligh, cuma badan doang gede." "Bongsor kali itu. Belum baligh." "Sudah kok, Pak, sudah baligh, sudah baligh, sudah." "Tapi enggak puasa." "Enggak." "Gila kali dia ah." "Gila kali, sebab orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa." "Waras, Pak, dia tidak gila." "Tidak gila." "Tidak. Barangkali dia tidak mampu melaksanakan puasa karena terkena uzur syar'i." Ini keistimewaan puasa yang pertama, yang dipanggil melaksanakannya iman. Keistimewaan yang kedua, oleh karena yang dipanggil iman, maka puasa dinamakan ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Kalau kita sembahyang, orang lihat kan? Lihat enggak?
1: Ya.
0: Kita bayar zakat, orang tahu. Kita pergi haji, apalagi pergi haji sekampung nganterin. Tapi kita puasa atau tidak puasa, yang tahu kan cuma kita dan Allah saja. Pura-pura sedekah, enggak bisa. Pura-pura sholat, ketahuan. Gerakannya mesti canggung. Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Namanya ibadah sirriyah. Bulan puasa, jam 8 pagi, makan. Keluar rumah, bibir lap yang kering. Jalan lemesin dikit. Ada angin, belaga miring. Temennya tanya, "Lo lemes amat, gua lagi puasa nih." Orang lain bisa dibohongi. Sebab puasa memang merupakan ibadah sirriyah, yang tahu cuma kita dan Allah saja. Karena dia ibadah rahasia, puasa ini sulit terkena penyakit riya. Ibadah yang lain karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya, to show only. Sholat karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya. Karena saya jadi imam, misalnya di belakang saya lihat ada mertua, wah, saya bikinlah sembahyang saya mantep-mantep. Pakai serban, pakai siwak. Bahasanya saya pasih-pasihin. Kayak orang 16 tahun di Mekah. Nah, usalli wahdol maghribi salasa rakaatin. Allahu Akbar. Surahnya saya cari yang panjang-panjang. Paling pendek sabihis sama wadduha. Akibat apa itu? Riya, di belakang ada calon mertua. Tapi Tapi kalau sholat sendirian dalam kamar, boro-boro pakai serban dan siwak, kadang-kadang kaos kutang saja cukup. Sholatnya jangan sabi sampai wadhuha, langganannya inna atoinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Karena sholat terlihat orang, mudah kena penyakit riya. Sedekah pun begitu. Mulanya niatnya cuma mau sedekah 5 ribu, karena ada orang yang disegani
1: naik 10 ribu.
0: Yang 5 ribu sudah karena orang. Jadi ibadah yang lain itu mudah terkena riya, tapi juga mudah dinilai orang. Kita bisa saja bilang,
1: itu orang sholatnya khusyuk ya.
0: Kenapa?
1: Kelihatan dari gerakannya. Itu orang hajinya mabrur ya.
0: Kenapa?
1: Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji.
0: Itu orang sedekahnya berani ya.
1: Kenapa?
0: Ketahuan dari jumlahnya. Ibadah yang lain bisa dinilai, tapi puasa nggak bisa dinilai.
1: Itu orang puasanya mantap bener ya.
0: Kenapa?
1: Meludah melulu.
0: Itu bukan ukuran. Itulah sebabnya dia dinamakan ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, yang tahu cuma si pelaksana dan Allah saja. Ini keistimewaan puasa yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau ibadah-ibadah yang lain, ganjaran pahalanya itu dijelaskan oleh Allah. Sedekah kalau ikhlas pahalanya begini, haji kalau mabrur pahalanya ini, sembahyang berjamaah pahalanya ini. Untuk puasa tidak. Puasa Allah cuma bilang as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Berapa besar balasannya tidak dijelaskan oleh Allah. Apa artinya ini? Kalau saudara kerja, mandor bilang, sampean kerja sama saya, gaji satu hari 5 ribu. Ketahuan kan, sehari 5 ribu. Kita bisa kongkalingkong, ada mandor rajin, nggak ada mandor kendor. Pokoknya sehari 5 ribu.
1: Tapi kalau mandor cuma bilang, kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur.
0: Tidak dijelaskan berapanya, nanti aku yang atur.
1: Ini kan mestinya kita kerja hati-hati.
0: Sebab apa?
1: Mungkin gaji kita lebih besar dari jumlah 5 ribu kalau kerjaan memuaskan.
0: Mungkin tidak digaji sama sekali
1: kalau kerjaan berantakan.
0: Tidak dijelaskannya pahala puasa menjadi sugesti bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya.
1: Mungkin gaji sangat besar, mungkin tidak digaji sama sekali. Sebab kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ajz.
0: Berapa banyak orang puasa, dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai nol. Tidak dapat apa-apa
1: kecuali lapar dan haus.
0: Jadi inilah keistimewaan daripada ibadah puasa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian apa sih perlunya kita melaksanakan ibadah puasa ini? Namanya syahwat. Kalau itu kita kendalikan, maka langkah hidup ini akan menjadi lurus karenanya. Benar kalau Nabi menyatakan,
1: iza ja'a Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabun nar wa sufsidatis sayatin.
0: Apabila datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat setan-setan itu. Siapa yang ikat setan? Puasa kita. Dengan puasa kita mengendalikan nafsu. Kalau nafsu kita kendalikan, setan gak berkutik. Jadi yang mengendalikan nafsu itu nilai puasa. Nafsu terkendali, setan terikat. Kalau puasa, kalau gak puasa, setannya ngebludak. Jadi jangan digamborkan, wah kalau bulan puasa setan dirantai. Rantainya kayak apa? Yang rantai siapa? Arti setan diikat di sini ialah
1: nafsu dikendalikan. Dengan apa? Mengatur makan dan minum. Puasa kan sebenarnya logikanya mengatur perpindahan waktu makan dan minum saja. Apabila perut besar ini teratur demikian rupa, syahwat tidak menggelegak, dia terkendali. Dengan hidup pandai mengendalikan nafsu, iblis tidak berdaya dan tidak berkutik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum sempurna iman kamu kalau nafsumu belum ikut apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi tidak lain daripada syariat, termasuk di dalamnya pelaksanaan ibadah puasa. Karena itu saya pesan kepada seluruhnya, jangan kalau puasa kayak orang ngancem. Siang bisa mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendalikan lagi. Itu namanya puasa orang ngancem. Kayaknya biarin siang gua tahan, ntar lo maghrib. Begitu maghrib berbunyi, sudah macam bendungan pecah, semua isi meja pindah ke perut. Akhirnya kalau siang dia setengah mati kelaparan, habis buka setengah mati kekenyangan. Dua-duanya jelek. Kalau sudah kekenyangan, yang enak kan ngukur balik, tidur. Maghrib liwat, isya out, traweh boten. Temennya nyamper ke masjid, yuk traweh duluan deh, gua kenyang bener nih. Kenyang. Berbuka itu yang bagus pakai etik ya, etika buka itu. Maghrib berbunyi, cukup seteguk air, 3 butir korma atau sepotong kue. Sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, masuk ronde kedua. Waktunya agak panjang, makan ala kadarnya. Selesai makan, berangkat ke masjid, isya taraweh. Pulang taraweh, masuk ronde ketiga. Waktunya panjang, mau habis-habisan juga gak apa-apa. Tapi kalau begitu maghrib berbunyi, langsung dipukul satu ronde, kita yang rubuh. Kekenyangan. Waktu siang dia sanggup mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendali lagi. Asar, pengaruh puasa tidak akan membekas dalam jiwanya. Siang jelas puasa, gak boleh ngerokok. Begitu maghrib sampai imsak, kayak lokomotif, kelebal, kelebul, gak berhenti-berhenti. Tidak lagi sanggup mengendalikan diri. Mumpung boleh, katanya. Sampai pernah kejadian ada orang bangun sahur kesiangan. Bingung dia, waktunya tinggal dikit. Mau sahur dulu, gak keburu ngerokok. Mau ngerokok dulu, takut gak keburu sahur. Akhirnya bareng. Sebelah nyuap nasi, sebelah ngerokok. Itu macam mana rasanya kalau sudah kayak begitu itu. Padahal pengaruh daripada melaksanakan puasa akan terlihat dari sejauh mana seseorang dalam hidup mampu mengendalikan nafsu. Bukan pada waktu memang dilarang, tapi pada waktu diizinkan, di situ yang paling kelihatan. Kalau waktu siang saudara mampu mengendalikan nafsu, itu jelas saja memang seharusnya wong puasa. Malam dalam keadaan makan boleh, minum boleh, masih mampu mengendalikan nafsu, dalam arti makan dan minum pada batas yang wajar saja, itulah yang dikehendaki dari melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ibadah itu membekas dan ikut membentuk kepribadian orang. Sekali lagi, jangan cuma waktu siang saja bisa mengendalikan nafsu. Di waktu malam pun dalam kondisi yang memang dihalalkan, kita juga hendaknya mampu mengendalikan nafsu. Jadi inilah perlunya puasa yang pertama, supaya kita bisa mengendalikan nafsu. Yang kedua, puasa itu melatih kita hidup sederhana. Orang sufi mengajarkan, orang yang paling kaya ini sebenarnya orang yang hidupnya paling cukup. Sedangkan orang miskin adalah orang yang kebutuhannya kelewat banyak. Maka yang paling kaya, bahkan yang maha kaya, itu sebenarnya cuma Allah. Sebab apa? Dia gak perlu apa-apa. Makin banyak keperluan kita, makin miskin kita. Coba
0: orang puasa lihat. Kalau sudah jam 2, jam 3,
1: itulah barangkali memang termasuk godaannya dalam melaksanakan ibadah puasa.
0: Kalau jam 1 siang, jam 2 siang, jangankan makanan enak, nangka busuk kita lihat legit.
1: Nah, barangkali cobaan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau sudah maghrib berbunyi, berbuka kita kena seteguk air, sepotong roti, 3 butir korma, kenyang rasanya. Kemana keinginan yang tadi begitu menggebu-gebu?
0: Oh, bisikan nafsu rupanya itu.
1: Makin dalam kita merenung, makin sampai kita kepada bentuk kesederhanaan di dalam hidup ini.
0: Puasa membentuk pribadi seorang muslim untuk jauh daripada sifat tamak bin rakus alias rakah. Tamak itu berasal dari kalimat toma dalam bahasa Arab, yang sifatnya sudah terukir dari hurufnya. Huruf to, tengahnya bolong. Huruf mim, tengahnya bolong. Huruf ain, mulutnya mangap, perutnya gede.
1: Jadi orang tamak macam itulah. Apapun yang diberikan Allah tidak pernah ada cukupnya dan tidak pernah ada syukurnya. Sehingga Nabi menjelaskan, lau anna li ibni adam wadiyani min zahabin labtagha lahuma thalisan wa la yamla'u jawfa ibni adam illa turab. Andai kata manusia mempunyai 2 buah ladang yang seluruhnya emas, tidak usah kepalang tanggung, ladang emas, 2 ladang semuanya ladang emas, dia tidak akan puas, dia akan mencari lagi ladang yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab. Mulut manusia ini memang tidak akan pernah penuh kecuali kalau sudah diisi dengan tanah. Kapan diisi dengan tanah? Kalau sudah menghadap ke arah kiblat di liang lahad. Nah, itu baru mulut udah enggak ngerawil, diam, tenang, kalem. Diisi dengan tanah. Dengan demikian kita lihat bahwa puasa makin kita hayati, makin dekat kita kepada kesederhanaan di dalam kehidupan ini. Islam tidak melarang orang untuk kaya, untuk punya harta. Yang dilarang ialah sifat rakus, serakah, dan tamak. Karena ini akan membuat orang melakukan segala macam cara, ingkar kepada nikmat Allah, tidak pandai bersyukur, pandangan matanya selalu diarahkan ke atas. Dikala hidupnya sudah serba cukup, dia masih merasa kurang. Sebab itu dia selalu kurang. Dia sudah kaya tapi masih merasa miskin saja, maka hidupnya pun miskin terus.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Sehat agar ilu seris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Nama saya Ibu Muslimah, veteran Lambung Tengah.
5: Dulu yang dikeluhkan apa, Bu?
4: Yang dikeluhkan asam lambung, terus sama asam urat, sakit kepala. Tapi sekarang sudah sembuh berkat minum Agarilus dan madu temulawak, madu hitam, pahit, dan lainnya sama morinda.
5: Bu, dulu yang dikeluhkan asam lambung, kan kena asam lambung?
4: Iya.
5: Rasanya gimana, Bu?
4: Sakit, di perut itu sakit sampai naik ke dada, sampai ke tenggorokan itu sakit benar.
5: Itu setiap makan apa atau habis aktivitas apa?
4: Ya, kalau makan mau minum teh itu belum maem itu sakit. Terus sakit kayak dikeruk-keruk itu perutnya.
5: Terus kalau untuk asam uratnya yang dirasakan apa?
4: Yang dirasakan ya sakit pinggang sampai kaki ini apa? Jerici ini kebas-kebas, pokoknya geringgingan gitu, sakit benar.
5: Kalau yang pusingnya?
4: Pusingnya ya pusing kalau itu tiap pagi itu jam 8 8-9 itu mulai sakit kepala, terus sembuh itu minum Agarilus sembuh.
5: Tahu Agarilus dari mana, Bu?
4: Dari radio, dari teman-teman. Ada radio itu yang ada di Inovasi itu, terus langsung ke sini. Udah ada 1 tahun lebih kali aku minum, ya.
5: Yang diminum produknya apa aja, Bu?
4: Agarilus drop, madu temulawak, madu hitam, ya morinda, ada selte juga.
5: Udah habis berapa paket dari yang pertama sakit sampai sembuh? Kalau sekarang kan emang masih minum terus.
4: Masih minum.
5: Dari pertama sampai sehat itu kira-kira berapa bulan atau berapa paket?
4: Berapa bulan ya banyak lah, udah beberapa paket udah habis, tapi kan konsumsi terus biar aku sehat, nggak mikir uang itu loh, Mbak Trias, yang penting sembuh.
5: Iya, betul. Terus sekarang yang dirasakan, Bu?
4: Yang dirasakan tinggal ini sedikit rasanya di perut ini, asam lambungnya katanya tinggal sedikit, udah tensi tadi.
5: Terus di badan?
4: Di badan enak lah, enteng.
5: Udah enteng. Yang katanya tadi jarinya kebas-kebas?
4: Udah sembuh semua.
5: Udah sembuh semuanya? Udah nggak pernah pusing lagi?
4: Nggak.
5: Berarti sekarang tinggal sedikit asam lambungnya.
4: Iya.
5: Berarti harus jaga pola makan.
4: Ini naik sedikit anu kolesterolnya, makan apa itu? Oseng pete sama cumi.
5: Kebanyakan makan cumi. Terus, Bu, ini pesan-pesan buat masyarakat.
4: Pesan-pesan saya, siapa yang punya keluhan seperti saya, coba minum Agarilus drop. Agarilus drop memang tok cer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Tri Rama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Tri Rama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, ini hikmah yang kedua kenapa kita perlu puasa. Yang ketiga, puasa itu melatih kita cinta kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang memerlukan pertolongan. Bagaimana caranya? Dunia pendidikan berkata bahwa pendidikan akan lebih berhasil kalau bersifat audiovisual. Mengajar anak berenang, bawa ke kolam. Mengajar anak naik sepeda, berikan sepedanya. Mengajar orang cinta fakir miskin, rasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Apa itu? Lapar, haus. Kan gak bisa ngajarin anak berenang teori saja, ke kolam gak pernah. Teori hafal luar kepala. Gaya dada begini, gaya 200 meter begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini. Teori hafal, ke kolam gak pernah. Sekali terjun, gaya batu. Sudah gak timbul-timbul lagi. Gak bisa ngajar anak naik sepeda cuma teori saja. Sepedanya tidak pernah diberikan. Hafal teori, bab 1 pegang stang, bab 2 dorong, bab 3 kaki kanan naik pedal kanan, bab 4 genjot. Hafal teori, megang sepeda gak pernah. Begitu dikasih sepeda, dia naik habis tukang bakso. Pun mendidik orang cinta kepada fakir miskin tidak bisa cuma lewat seminar, kongres, penataran, indoktrinasi. Diadakan simposium, seminar, diskusi supaya orang cinta kepada fakir miskin, tapi yang bicara orang kenyang semua. Bagaimana hati ini mau peka? Islam itu enggak usah banyak teori lah. Rasakan saja lapar haus enak enggak? Kalau kau tahu lapar dan haus tidak enak, kau lapar haus cuma sebentar. Habis maghrib, laparmu hilang, hausmu hilang. Bagaimana saudara-saudaramu muslimin yang terkapar di kolong-kolong jembatan? yatim piatu yang hidup terlunta-lunta, perempuan-perempuan tua hidup miskin, anak pun banyak perlu uluran tangan, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, meringkuk mereka di sudut-sudut kehidupan, beratap langit, beralas bumi, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Di situ pekaklah hati untuk hidup tidak cuma buat kepentingan diri dan perut sendiri saja, tapi mampu memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kepada mereka yang memang memerlukan. Sebuah hadis menyatakan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Si kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya, yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya, yang pemimpin sayang kepada rakyat lalu melindunginya. Yang di langit akan sayang kepada kita, akan turun rahmah berlimpah, akan tercipta keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Tapi kalau sebaliknya, yang kaya malah nyantap yang miskin, yang pemimpin malah menggilas yang rakyat, yang alim malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, akan terwujudlah malapetaka. Bukan rahmah yang turun dari langit, tapi azab akan menimpa kita semua. Orang yang menghayati lapar, menghayati haus, akan timbul kepekaan sosial. Hidup tidak cuma untuk diri sendiri saja, tapi mampu melihat lingkungannya. Yang keempat, kita perlu puasa untuk menumbuhkan sifat jujur dan disiplin. Coba lihat, kalau tengah hari bulan puasa, andai kata saudara masuk ke dalam kamar seorang diri, saudara kunci dari luar, lalu saudara makan, tidak seorang pun tahu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ada semacam perasaan malu, malu kepada Allah. Iya, orang lain tidak tahu. Iya, manusia bisa saya bohongi, tapi Allah. Atau umpamanya waktu sholat zuhur, saudara sholat zuhur di masjid, umpama ketika ngambil air wudhu, giliran ke kemur, saudara korupsi dikit aja, telan. Yang Nabi sumu tasihu, berpuasalah kamu, badanmu akan sehat. Sebab apa? Saya katakan tadi, semua energi dihasilkan dari perut besar sini. Itu makanan yang kita makan, mulai dari keju sampai singkong, mulai dari hamburger sampai combro, masuk perut besar, digiling, lalu ditransfer ke seluruh tubuh oleh perut besar ini. Mekanisme kerjanya persis pabrik besar, yang kalau kita hayati, Allahu Akbar, Tabarakallah Ahsanul Khaliqin. Ini tangan supaya kuat kerja perlu vitamin apa? Kirim ke tangan. Mata supaya awas perlu vitamin apa? Kirim ke mata. Bibir supaya enggak pecah perlu vitamin apa? Kirim ke bibir. Oleh perut besar ditransfer ke seluruh tubuh. Sisanya yang enggak perlu keluar jalan belakang. Kalau perut besar ini terus-menerus bekerja, ibarat mesin diforsir, dia akan cepat rusak. Maka datang bulan Ramadan, perut besar itu jangan terlalu diforsir. Diberikan tenggang waktu istirahat. Sehingga Nabi memberikan jaminan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Buktinya, orang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa, kalau puasanya betul, enggak ada. Maka Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, ya. Buktinya apa? Puasa wisol itu bukan saja tidak boleh, tapi haram. Puasa wisol artinya puasa nyambung. Dari pagi sampai maghrib, sampai malam, sampai besok pagi lagi, terus-terusan puasa, haram. Karena itu bertentangan dengan fitrah. Islam tidak, cukup dari waktu imsak sampai datang waktu maghrib. Kenapa? Menurut perhitungan itu sesuai dengan daya kemampuan maksimal manusia. Sudah diukur itu. Wong Allah yang bikin manusia kok. Jadi kalau Allah perintah puasa, itu sudah dalam kemampuan
1: daya tampung dari kapasitas yang dimiliki manusia. Orang mati kelaparan banyak, yang mati karena puasa nggak ada. Belum pernah saya dengar ada warta berita, sari berita-berita penting dalam siaran ini, gara-gara bulan puasa orang Islam pada mati. Nggak ada. Yang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa tidak ada. Nabi menjamin sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti badanmu akan sehat. Ma'asyiral muslimin, kalau sudah tahu kita apa perlunya kita berpuasa, pembicaraan akan saya lanjutkan bagaimana seharusnya kita puasa. Puasa yang ideal itu yang bagaimana? Al-Imamul Ghazali menjelaskan, orang yang puasa itu ada tiga macam. Pertama, saumul awam, puasanya orang kebanyakan. Orang macam ini merasa sudah puasa, asal tidak makan, tidak minum, puasa sudah. Pokoknya tidak makan, tidak minum, itulah puasa. Ini puasanya orang awam. Matanya tidak pernah puasa, kupingnya tidak puasa, kakinya tidak puasa, tangannya tidak puasa. Ini puasa orang awam, kebanyakan. Hasilnya tidak mustahil seperti yang dikatakan Nabi tadi. Berapa banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai nol. Kan rugi ibadah semacam itu. Sebab jangan lupa, yang membatalkan itu kan dua. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Bedanya apa? Kalau puasa batal, pahala jelas batal. Tapi kalau pahala yang batal, puasanya mungkin sah, kewajibannya gugur, tapi pahala tidak ada. Kalau yang membatalkan puasa sih umumnya kita bisa jaga itu. Sebab apa? Masalahnya konkret, kelihatan. Apa yang membatalkan puasa? Misalnya makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Sedikit tapi sengaja tidak mengenyangkan, batal. Namanya pentol korek yang kecil itu, sengaja telan waktu puasa, batal. Kan sedikit pak, gak kenyang kok. Sengaja, sengaja itu yang bikin batal. Tapi kalau tidak sengaja seperti lupa, itu tidak batal. Misalnya hari pertama puasa, habis sembahyang subuh tidur, bangun jam 8, lupa kebiasaan, langsung aja nyerbu ke dapur. Dapat sepiring setengah, ingat, astagfirullah, lagi puasa, betul. Setelah ingat bagaimana? Yang masih ada di mulut keluarkan, berkemur, lanjutkan puasanya, sah. Perkara sepiring setengah yang udah kadang masuk bagaimana pak? Itu rezeki. Lawang orang lupa. Lupa itu kan jenis yang ma'fu anhu, jenis yang dimaafkan. Makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Batal puasanya. Apalagi muntah yang disengaja, batal puasa itu. Ukuran sengaja kan kita tahu. Apalagi hilang akal seperti gila atau pingsan, batal puasa. Apalagi hubungan suami istri di waktu siang secara sengaja, batal. Kalau sengaja, kalau enggak sengaja, enggak. Namanya enggak sengaja. Umpamanya, saya enggak sengaja pak, tahu-tahu udah nyampe situ, gimana? Yang enggak batal, cuma begitu ingat, buru-buru, selesai, mandi, lanjutkan puasanya, sah. Jangan begitu ingat, ingat sih, ingat pak puasa, cuman tanggung, nah. Ini, tanggung ini yang bikin jadi batal, dan jangan lupa, orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri, dendanya paling berat. Seorang sahabat pernah lapor, halaktu ya Rasulullah, ya Rasul celaka saya. Ma ahlaka, apa yang bikin kamu celaka? Saya lagi puasa Ramadan ya Rasulullah, saya enggak tahan.
0: Lalu saya nyelonong sama istri saya, pengantin baru ini rupanya. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Nyelonong. Melanggar dia, tapi jujur. Lapor. Kata Rasul, ya sudah, bayar dendanya. Dendanya apa ya Rasulullah? Bebaskan budak. Aduh, saya enggak punya budak ya Rasulullah.
1: Tidak punya?
0: Tidak punya.
1: Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Gimana? Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut?
0: Enggak kuat ya Rasulullah.
1: Enggak kuat?
0: Enggak kuat. Wong Ramadan yang sebulan aja saya nyelonong. Apalagi 2 bulan. Kalau kau tidak kuat juga, beri makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mod. Ya Rasulullah. Apalagi? Jangan memberi makan 60 fakir miskin. Wong istri saya di rumah sehari masak, 3 hari libur. Saya orang susah ya Rasulullah. Saya pikir lagian ya orang kebangetan juga, sudah melarat sama larangan berani. Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali bawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, bawa pulang ini. Sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasulullah, apalagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Waduh, rusak bener ini orang.
1: Apa marah Rasul? Beliau malah senyum. Ya sudah, kalau memang yang paling miskin kamu, bawa pulang saja itu korma, beri makan anak istrimu di rumah.
0: Orang ini udah melanggar larangan, dapat korma lagi.
1: Yang kedua, watak hukum Islam itu elastis, fleksibel, tidak kaku. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, itu tidak. Yang sering kaku kan kitanya umat Islam di dalam memahami Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, yang tidak boleh itu pun di waktu siang. Kalau malam sejak maghrib sampai sebelum imsak, pada awal perintah puasa tidak boleh. Tapi ternyata banyak juga yang nyerempet-nyerempet. Sampai Allah turunkan uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu.
0: Jadi barangkali di antara pendengar ini ada yang pengantin baru, tolong sabarlah di waktu siang. Tunggu maghrib berbunyi. Kalau sudah maghrib habis buka, mau buka lagi juga enggak apa-apa. Terserah saja.
1: Ini yang membatalkan puasa, yang kita sulit mengontrol, yang membatalkan pahalanya. Apa misalnya?
0: Ngomong-ngomongin orang.
1: Puasa?
0: Puasa.
1: Ngomongin orang jalan terus.
0: Itu ya tetangga kita. Kenapa emang? Oh, anu. Kita sih bukan ngomongin orang ini. Bukan ngomongin orang katanya. Ngomongin tuyul. Anu. Bohong.
1: Orang puasa bohong apa puasanya batal?
0: Tidak.
1: Puasanya sah.
0: Yang batal mungkin pahalanya. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mata, terutama di kota-kota besar, menjaga mata ini kadang-kadang kita enggak pengen lihat tapi kelihatan.
1: Sebab itu memang yang tidak boleh ngeliatin. Kalau kelihatan lain,
0: kelihatan itu kan rezeki.
1: Orang kita enggak mau tapi kelihatan. Yang kelihatan itu sebentar.
0: Kata Imam Ali, nazaratul ula laka wa saniyatu alaika. Pandangan pertama untukmu, yang kedua atasmu.
1: Jadi begitu kelihatan, ya sudah.
0: Jangan kelihatan tapi manteng aja enggak mau. Nah ini mantengnya ini yang jadi urusan.
1: Saudara hadirin yang saya hormati, dengan kata lain, berusahalah kita untuk puasa zahir batin. Itu yang pertama tadi. Puasa tingkatnya orang saumul awam disebut. Tingkat yang kedua, saumul khawas, puasanya orang khusus. Bagaimana ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa.
0: Matanya puasa. Kupingnya puasa. Asal ada diajak ngomong-ngomongin orang, maaf ya, kuping saya lagi puasa.
1: Kakinya puasa, diajak jalan ke tempat yang tidak baik, dia bilang, maaf saja, kaki saya lagi puasa. Diajak nyolong, maaf, tangan saya lagi puasa. Tidak cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Sekurang-kurangnya, seperti inilah puasa kita. Zohir, batin. Nah, yang tertinggi disebut saumu khawasil khawas. Puasa orang khusus yang lebih khusus lagi. Ini sudah the first class ini. Puasanya orang fit. Bagaimana puasanya orang ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, puasa panca inderanya, hatinya juga sudah ikut puasa dari seluruh keinginan yang selain Allah. Wah, ini kelas tinggi.
5: Orang yang puasa macam ini, andai kata jam 3 sore dia berpikir,
0: ntar sore buka pakai apa ya, dia menganggap batal pahalanya.
1: Kenapa? Masih mikirin makanan.
0: Kalau kita kan bukan cuma mikirin, ngancem. Waduh, jam 5 di meja udah berderek es kopior, kelapa muda, cendol. Apa yang mau diminum lebih dulu?
1: Tingkat yang tertinggi ini,
0: hatinya juga puasa dari semua keinginan yang selain Allah. Idealnya, sekurang-kurangnya kita puasa zahir batin. Zahirnya menahan diri dari yang membatalkan puasa, batinnya mencegah diri dari yang membatalkan pahala puasa kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama, tanggal 1 sampai 10 Ramadan, masa turunnya rahmah. Turunnya kasih sayang Allah.
1: Kalau istilah sepak bola, tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini disebut babak semifinal. Babak penyisihan. Sepak bola itu kalau baru tingkat babak penyisihan, pesertanya banyak. Seluruh kesebelasan turun bertanding. Babak penyisihan. Ramadan tanggal 1 sampai 10, babak penyisihan, putaran pertama. Pasaran puasa rame. Masjid musola full house. Meledak, tidak sanggup menampung jamaah yang terawih itu. Yang tadarus meriah. Kenapa? Maklum, babak penyisihan, seluruh kesebelasan turun bertanding.
0: Tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan.
1: Bila itu selesai, selesailah putaran pertama. Masuk putaran kedua, sepertiga yang kedua, tanggal 10 sampai 20 Ramadan, masa maghfirah. Masa turunnya ampunan dari Allah. Masuk babak semifinal. Sepak bola itu kalau sudah babak semifinal,
0: itu kan sudah banyak kesebelasan yang masuk kotak.
1: Maka 10 Ramadan ke atas,
0: pasaran puasa mulai menurun. Yang gak puasa mulai nekat. Yang tadarus sudah mulai sayup-sayup sampai. Sementara barisan orang sembahyang tarawih di masjid mulai mengalami kemajuan dengan pesatnya. Barisannya makin maju ke depan.
1: Maklum, tidak semua kesebelasan tangguh. Ada yang sejak bertanding sudah berhitung.
0: Kita sih bakalan kalah jelas, yang penting main aja dulu dah.
1: Ada yang rajin ke masjid motifnya lain, ada.
0: Karena ikut-ikutan teman, karena malu sama mertua we, karena nganter-nganterin, rajin terawih, bayangnya paling belakang berdua lagi. Malah ngeledek begitu imam waladolin, dia di belakang nyaut asik.
1: Yang kayak begini ini sudah enggak bakal tahan lama. Akan gugur di babak semifinal. puncaknya putaran terakhir tanggal 20 sampai akhir Ramadan, masa itkun minan nar, masa pembebasan dari api neraka, masuk babak final. Kalau sudah babak final,
0: ya pesertanya enggak banyak sudah.
1: Ramadan tanggal 20 ke atas babak final, pesertanya enggak banyak. Sebab apa?
0: 20 Ramadan ke atas pikiran orang sudah bercabang itu. Yang punya kampung sudah siap-siap mau pulang mudik. Lebaran di buah kampung, puasa kayak enggak, yang penting pokoknya lebaran. Mudik. Lebaran di buah kampung, puasa kayak enggak, yang penting pokoknya lebaran.

0: amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, mereka yang keluar sebagai finalis-finalis Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan piagam penghargaan. Di atas piagam itu tertulis dengan nyata, "Ghufirallahu ma taqaddama min zambihi." Pemegang piagam ini dinyatakan keluar sebagai finalis Ramadan, kepadanya diberikan penghargaan dengan jaminan ampun terhadap seluruh dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga dia keluar Ramadan, masuk satu Syawal seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Sehingga masuk Syawal, dia rayakan Idul Fitri, dia pantas mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada fitrah. Seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Ini orang yang finalis, puasanya betul, tarawihnya betul, pantas mengucapkan minal aidin. Dan kalau tarawih cuma 2 malam, puasa 3 hari, lebaran paling rajin, mas minal aidin ya, minal aidin. Gak tahu diri lu, minal aidin dari mana? Sudah hadirin, bersih kepada Allah, bersih oleh ibadah Ramadan. Tinggal dosa kepada sesama manusia, berhalal bihalal di hari raya Idul Fitri. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, kita keluar sebagai finalis yang pada akhirnya masuk ke dalam kelompok minal aidin wal faizin, orang yang kembali suci kepada fitrah dan orang yang beruntung. Dengan semangat inilah kita rayakan Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Raja Sihat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Assalamualaikum. Apa kabar kesayanganku semuanya? Semoga sehat selalu ya, barengan Vina lagi dong di studio Semangat Dangdut Pagi, bersemangat dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini ya, yang bakal menemani keluarga saya semuanya sampai tuntas acara nanti.

masih semangat selalu dong barengan Vina ya di suasana pagi hari ini. Pokoknya buat besi-besi kesayangan agak tetap semangat selalu. Sambil matengin sedap semangat dangdut pagi bersama dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa gini. Jangan lupa diminum dulu atau bestiku sayang, biar kita masih seger gitu ya pagi-paginya udah minum Biosis Siaga. Biar sehat juga dan pastinya juga masalah penyakitnya terhempas, hempas gitu kan. Gimana besi? Hari-hari kamu menyenangkan bukan kalau udah ditemenin bareng Radio Tari Ramadan Jaringan ya. Apalagi pagi ini juga yang lagi pantengin Vina di streamingnya, baik itu melalui aplikasi atau juga di website kita www.radiotariramafm.net ya. Sekarang udah serba mudah, serba gampang banget kalau misalkan kita mau pantengin Radio Tari Ramadan Jaringan, mau keluar kota juga boleh banget besi, bisa. Bukan boleh sih, kalau boleh mah boleh-boleh aja ya. Kalau bisa tuh bisa banget pastinya ya. Yang penting besi mah punya handphone Android aja. Enggak Android juga sih, semua handphone juga bisa ya kan. Apalagi sekarang anak-anak zaman now tuh udah pada pegang handphone yang bentuknya Apple itu kan. Iyalah pokoknya itu ya. Jadi bukan hanya handphone Android aja, pokoknya smartphone deh, apapun itu mereknya, yang penting bisa ya kan besti. Tinggal ketik aja www.radioteriramafm.net ya. Atau kalau enggak tahu triple tuh apa sih, www. Jadi W-nya itu 3 kali titik Radio Terirama FM titik lagi net ya besti ya. Itu salah satu website kita yang bisa pantengin Radio Terirama di mana aja, kapan aja pokoknya ya. Tinggal pilih aja mau radio mana yang kamu pantengin. Tapi kalau bagi-bagi gini, pasti semua jaringan Terirama FM net bakal pantengin Vina. Bakal dengerin Vina kan? Ya iya dong pastinya ya. Jadi untuk besi-besi semuanya semangat selalu. Sambil aku gayangin sama nenang-nenang yang enak-enak banget. Pokoknya untuk menemani suasana paginya besi-besi kesayangan aku ya. Baru dibuka aja udah enak banget tuh ya. Roti buaya, aduh buaya banget ya kan. Ini gak menggigit ya, tapi kitanya yang gigit. Tapi sudah harusnya sebaliknya, buahnya yang gigit ya. Tapi kali ini kitanya yang gigit roti buaya. Udah pernah nyobain belum sih besi roti buaya? Mungkin bentuknya udah pernah tahu ya besi ya, roti buaya tuh seperti apa ya, kayak buaya-buaya gitu kan, rotinya dibikin mungkin dicetak kali ya. Cuman kalau Vina sih jujur nih,

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah. Aduh. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Yaga.
0: Oh, Biosis Yaga?
1: Iya. Jamu tetes premium, fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosis Yaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Yaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Yaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosis Yaga tersedia di seluruh

sudah pada bergabung barengan Vina ya. Terima kasih yang sudah pada dapetin biosi siaganya. Jangan lupa dikonsumsi rutin untuk kita supaya aktivitasnya lancar-lancar ya. Jangan lupa sarapan juga, Bas. Sarapan pakai apa sih sarapannya? Hah? Pakai bebek? Kok bebek sih, Besti? Kenapa? Atau mungkin potong bebek angsa? Potong bebek angsa jadinya. Potong bebek di rumah kali ya. Iya, ada yang punya bebek terus dipotong gitu bebeknya. Emang gak bau, Bes? Kadang kan orang ada yang gak suka ya sama bebek tuh karena baunya atau gimana gitu kan. Tapi ada juga sih yang pintar mengolahnya jadi gak bau sama sekali, yang biasanya juga dijual-jual gitu kan. Bebek goreng, bebek bakar, bebek bebek bebek. Apaan sih? Gak ngerti lagi, Besi, soalnya videonya lapar banget, pengen makan bebek gitu ya. Tapi yang udah mateng, masa bebek mentah mau aku makan telur bebeknya juga mau deh. Kalau begitu ya, kalau dikasih mah gak apa-apa ya. Enggak, Vina tuh paling suka banget emang Besi sama telur bebek. Entah kenapa gitu ya, kayaknya tuh rasanya enak banget telur bebek tuh. Kayak ada gurih-gurihnya gimana gitu ya, Bes ya. Beda loh sama telur ayam ras ya kan. Telur ayam kampung juga gurih sama kayak telur bebek. Terus habis itu telur mentok udah pernah belum, Besti? Kalau Vina dulu sering banget gangguin mentok. Mentok tahu kan mentok, Besti? Tahu kan mentok? Ya kan mentok tahu. Jadi mentok itu biasanya kan dia bertelurnya itu di bawah-bawah. Kalau dulu ya itu kan di tanah ya biasanya kan. Di tanah, terus habis itu di bawah perkayu-kayuan. Dulu di tempat Vina begitu. Dan sering banget Vina tuh ngegangguin. Jadi sering banget Vina kalau dia bertelur, Vina ambilin telurnya. Terus Vina nemuin satu telur yang isinya tuh dua kuning. Kuning telurnya tuh dua. Bayangin, satu cangkangnya tapi dua kuningnya. Wow, itu benar-benar is magic gitu ya, Besti. Tapi emang pernah kan Besti juga ngalamin hal itu? Ngalamin lagi ngambilin itu kan. Entah itu telur ayam, telur bebek. Kalau Vina dulu juga sering banget ngambilin telur bebek ya. Kalau di sawah waktunya udah panen, biasanya kan ada orang yang nebar bebek, bukan nebar ya, apa namanya, angon bebek kalau bahasa Jawanya ya kan, angon bebek. Terus habis itu bebeknya tuh kayak belum bertelur waktu di pagi hari. Jadi tuh waktu di dianya apa namanya, bermain-main di sawah-sawah gitu, dia bertelur. Iya, Vina suka banget dulu kan nyariin keong gitu ya, karena di rumah tuh juga punya bebek. Terus habis itu ada orang angon bebek tuh kayak ikut-ikutan aja biar dapat telurnya. Beneran dapat dua, dapat satu, itu dia bener-bener senengnya minta ampun ya kan. Terus habis itu Vina main masak-masakan deh, masak-masakan sama teman-teman buat di mana, apa namanya, di pinggir sungai gitu ya, Besti ya. Terus goreng bebek deh akhirnya. Ih, pokoknya mah endol banget ya, Besti ya. Goreng bebek gak tuh, goreng telur bebek maksudnya. Iya, jadi kepengen masa-masa dulu ya, Besti ya. Pernah ikutan angon bebek. Terus habis itu kalau nemu telur bebeknya, udah sama orangnya tuh gak apa-apa, ambil aja gitu loh. Itu udah rezeki kamu kalau kamu yang nemu gitu kan. Kalau emang dianya yang nemu, biasanya juga Vina tuh dikasih gitu, Besti. Ya ampun, masa-masa dulu ya. Tapi ini ngomongin soal bebek, kenapa ini ya? Soalnya kan bebek itu biasanya, pernah kan Besti lihat apa namanya, food vlogger, dimana dia tuh makan bebek sebanyak-banyaknya. Dia tuh kayak makan bebek, terus bumbunya tuh bumbu hitam gitu loh. Biasanya tahu kan namanya Tamboy Kun, tahu kan Besti? Jadi dia kan waktu itu pernah kolaps gitu ya dengan salah satu jebolan Master Chef Indonesia. Ada siapa itu namanya? King Abdi, ya King Abdi. Dia kan waktu itu kan bikin bebek carok ya, atau bebek bumbu hitam gitu deh pokoknya ya kan. Yang isu-isunya begitu udah lama sih sebenarnya. Cuman Vina tuh keinget banget dia tuh makan bebek sebanyak itu. Karena memang dia tuh digorengin sebanyak itu sama King Abdi. Terus abis itu Tamboy Kunnya makan sebanyak-banyaknya bebek. Alhasil tahu gak sih kenapa? Alhasil kolesterolnya naik drastis. Kok bisa gitu ya kan? Padahal cuman bebek. Ada apakah dengan bebek gitu, kok bisa membuat kolesterol jadi cepat naik gitu dalam waktu yang singkat gitu loh, Besti. Ketika dia makan, terus abis itu tiba-tiba tuh kayak kolesterolnya naik gitu loh tiba-tiba. Kenapa ya? Atau mungkin ada kandungan kolesterol jahat yang membuat kolesterolnya naik secara drastis gitu ya dalam waktu yang singkat. Nanti kita bakal ngebahas sih sepertinya ya. Soalnya Vina juga penasaran, Besti, kenapa kalau misalkan kita makan bebek itu harus hati-hati, jangan kebanyakan karena bikin kolesterolnya naik gitu ya.
Terus juga untuk besti-besti semuanya yang suka makan bebek ya, diperhatikan lagi kalau misalkan punya kolesterol tinggi, takutnya nanti kolesterolnya malah naik secara drastis ya. Ya udahlah, yang penting besti-bestiku semuanya udah pada ngerasain bebek. Terus kalau misalkan belum ngerasain bebek, bisa coba deh, emang enak sih. Kalau yang pintar olahnya tuh pasti enak banget, apalagi bebek bumbu hitam. Jadi ngelar Vinanya besti. Kepengen, tolong siapa yang bisa bikin bumbu hitam. Soalnya Vina tuh pengen buat sendiri ya besti bumbu hitam. Cuman bebeknya itu gimana caranya? Apakah ada yang jualan atau gimana gitu kan? Sebenarnya nggak harus bumbu, nggak harus bebek sih. Ayam kampung juga bisa, ya kan? Ayam potong juga bisa, ya kan? Yang penting mah bumbu hitamnya aja kayaknya enak gitu ya. Apalagi bumbu hitam Madura, Madura kayak gitu ya. Ada unsurnya Madura. Kenapa ada unsurnya Madura? Ada apakah dengan Madura gitu ya? Ada seseorang yang aku idolakan di Madura. Pasti besti tahu ya kan? Oke lah kalau begitu, Vina namanya mau absen dulu satu persatu besti-besti yang udah pada hadir barengan Vina yang sudah dapetin beasiswa siaganya juga, terima kasih ya. Ada Pak Wiono dari Cilir Agung, terima kasih ya. Sehat selalu Bapak Wiono. Terus juga gak ketinggalan sama besti-besti kita yang pada setia banget menyatu barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Anisha Mushi, ada Bu Hasmawati ya dari Paduan Raja Wali, terima kasih ya. Ada juga Pak Wandi dari Pakuan Aji, terima kasih. Gak ketinggalan juga ada besti kita Bunda Olang-Oleng. Halo Bunda Ketersayang. Ada Makas juga ya. Terus kemudian juga ada Ayah Bakat, ada Mas Nyong-Nyong. Terus kemudian juga ada siapa lagi ya? Aduh, Vinanya lupa. Pak Mbah Bodra. Mbah Bodra, apa kabar Mbah Bodra? Semoga sehat selalu ya. Gak ketinggalan sama Mak Yanggi, sama Pak Yanggi juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas rutinitas pagi ini, semoga lancar-lancar ya. Ada juga Pak Sutikna sama Mak E, sehat selalu ya. Ada juga Mang Ocit. Mang Ocit gudi-gudi nyoy. Selamat pagi Mang Ocit. Gak ketinggalan juga ada Ibu Rumiati dari Rempelas ya, terima kasih Ibu, sehat selalu ya. Ada juga Pak Suwandi dari Wai Mengaku 2 Lampung Barat. Gak ketinggalan ini ada besti kita dari Sultan Pakuan Aji, Pak Waluyo. Terima kasih Pak Waluyo. Selamat pagi Pak Sugianto dari Kurnia Mataram. Terus gak ketinggalan ada Pak Sahmiri dari Pemangku 2 Bumi Agung ya, dari wilayah Lampung Barat juga. Pak Sumanta dari SB14 Bengkel Yudhistira, ini gak pernah ketinggalan besti, emang selalu stok banget biasis siaganya loh. Terima kasih ya Pak Sumanta, sehat selalu. Ada Mbak Poni dari SB8 juga. Terus-terus ada Bu Sam ya, terima kasih. Ada Mas Agus Setiawan dari Tegal Ombo juga. Ada Pak Mahtarudin, Pak Mahtarudin dari PC14 Raman ya. Terus kemudian dan juga ada Mbak Aya dari Banyumas, terima kasih Mbak Aya. Gak ketinggalan juga ada Pak Suwaji dari 22, terima kasih ya. Terus ada lagi gak sih? Oh, Mang Ocit ternyata kemarin udah dapetin susu Etawa Zigo 26. Mang Ocit ini selalu setia banget sama susu Etawa Zigo 26 loh ya, terima kasih loh ya. Ada Pak Panu Juwiono. Pak Panu Juwiono, namanya panjang amat Bapak, biasanya dipanggilnya siapa sih Pak? Ya udahlah Pak Yono aja aku panggilnya, boleh gak sih Pak? Yang di Karya Bakti ini udah dapetin beasiswa siaga juga loh ya. Terima kasih pokoknya besi-besi semuanya yang sudah pada dapetin beasiswa siaga, semoga sehat selalu, lancar-luncur segala aktivitas rutinitas di pagi hari ini. Dan pastinya juga semoga besi-besiku semuanya dalam keadaan yang sehat ya, karena di setiap pagi tuh kita memang membutuhkan energi yang cukup banget ya. Dan kita juga harus tahu makan-makanan apa aja sih yang bikin kita bisa semangat di sepanjang hari, setiap hari, terutama di pagi hari, biar mendapatkan mood yang optimal ya. Biasanya kalau misalkan kita moodnya nggak baik ya, gimana ya aktivitasnya, pasti akan terganggu kan.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending rasanya tembus tumbas malih. Soale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

masih pantang Irvina di Sedang Semangat Dangdut Pagi. Iya, betul sekali ya Besti ya. Kalau kita kebanyakan makan daging bebek, berpotensi meningkatkan kolesterol, terutama jika dikonsumsi berlebih atau bersama kulitnya. Entah kenapa ya Besti ya, kulit. Entah itu kulit ayam, entah itu kulit bebek, itu ternyata mengandung kadar kolesterol yang cukup tinggi Besti. Jadi ternyata daging bebek itu mengandung sekitar 76-98 mg kolesterol per 100 gramnya. Lebih tinggi dibandingkan ayam ya, yang ternyata dapat meningkatkan kolesterol jahat atau LDL dan juga meningkatkan resiko penyakit jantung jika dimakan terlalu sering. Ayo, siapa yang suka banget makan bebek? Kalau kita lagi keluar makan gitu ya, beli pecel lele, pesen dong, bukan pecel lele tapi lebih ke bebek goreng ada gak sih? Atau mungkin bebek bakar ada gak sih? Gitu kan? Ayo, ngaku deh, ngaku. Emang gitu sih Besti, kebiasaan ya. Cuman ya, emang endul gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya poin pentingnya terkait konsumsi bebek dan juga kolesterol itu adalah tinggi lemak jenuh Besti. Jadi sebagian besar lemak jenuh dan kolesterol itu berada pada bagian kulit bebek. Makanya kenapa bebek itu dikatakan sebagai makanan nih yang bisa meningkatkan kadar kolesterol cukup tinggi ya. Terus kemudian ada kandungan kolesterol di dalamnya. Jadi memang kandungan kolesterol bebek itu mencapai sekitar 80 mg per 100 gramnya. Sementara batas asupan harian itu adalah 200-300 mg ya Bes ya. Jadi bayangin aja kalau misalkan kita makan lebih dari 100 gram udah berapa itu yang kita makan ya kan. Makanya kolesterolnya tinggi seperti yang udah Vina sebutkan di awal tadi. Kalau misalkan ada food vlogger makan bebek gitu ya, bebek goreng, itu tuh bebek goreng dengan bumbu hitam, dimana kalau bebek goreng bebeknya aja udah mengandung kolesterol jahat ya, terus kemudian ditambah dengan digoreng, terus abis itu bumbu hitamnya juga kan minyaknya banyak bener loh Besti. Makanya kenapa food vlogger ini tuh dia mengalami langsung ya, kayak pegel banget, kolesterolnya tuh langsung naik, kayak langsung apa ya, kaku gitu loh Besti, di tengkuk ya, apa namanya, di leher, tengkuk leher. Nah itulah pokoknya ya kan. Jadi kalau misalkan kita mau makan bebek, jaga boleh banyak-banyak ya, dan gak keseringan juga. Terus kemudian poin penting terkait bebek dan juga kolesterol itu adalah cara pengolahannya. Jadi bebek goreng atau yang dimasak dengan minyak dan juga santan tinggi itu meningkatkan kadar kolesterol yang Vina sebutkan tadi. Sebenarnya itu sangat berkaitan ya Besti ya. Kalau misalkan mau cari amannya mengonsumsi bebek, itu adalah kita melepaskan kulit bebek sebelum dikonsumsi. Terus kemudian batasi porsinya 1-2 kali per minggu aja, gak boleh berlebihan ya. Kita bisa pilih cara olahan seperti direbus, dikukus, atau dipanggang. Itu jadi rekomendasi Besti. Kalau misalkan digoreng itu emang udah tambahan, dikukus atau dipanggang itu jadi rekomendasi Besti. Kalau misalkan digoreng itu emang udah tambahan dari minyaknya. Terus kemudian kalau misalkan di santan ya, ya santannya itu yang bisa mengakibatkan

0: nggak boleh berlebihan karena memang ada kandungan kolesterol di dalam bebek tersebut, yang dimana kalau misalkan pengolahannya dengan kita menggoreng terus ditambah lagi dengan kita makan kol goreng ya, semuanya digoreng, aduh berabe banget besti. Hati-hati ya, jangan sampai kita terlena dengan apa yang kita inginkan tapi ternyata berbahaya untuk kesehatan tubuh kita loh.
1: Semangat dangdut pagi,
2: semangat dangdut pagi,
1: sedap
2: semangat dangdut pagi.

0: selesai sudah perjumpaan kita pagi hari ini barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosisiaga Herbal Tetes Premium masa kini. Jangan lupa selalu konsumsi rutin ya Biosisiaganya untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam dan penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.
1: Bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih.
2: Sudah jam 7 pagi nih.
1: Semangat aktivitas ya.
3: Pantun radio, pantun Tirama, digoyang-goyang asyik.
4: Saatnya, lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrada Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, turun langsung ke desa untuk bertemu masyarakat menjadi langkah awal yang dipilih Kapolres Pring Sewu, AKBP Dandi Perdana Putra dalam mengenali wilayah kerjanya. Melalui kunjungan ke Pekerwates, Kecamatan Gading Rejo, ia mengajak warga memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.